0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Deteksi ini melahirkan keributan. Kami berharap teman-teman

KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, itu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
2: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
3: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
2: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik penghujungnya, hanya dalam hitungan bulan, bahkan setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Lodi Suhenti, mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen, bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa memilih kami, percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak kalah. Kira-kira begitu. Konsepnya, maka kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.

0: yang telah meninggal. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai apatah, itulah seorang individu.
1: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
2: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
1: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
2: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
3: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
2: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
4: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
2: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter. DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: dan jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PP PBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light dan di antrian

merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Mangoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam Presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup Warta Berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya, setelah tadi kita ikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta pada pagi hari ini. Kita di segmen kedua ini, pendengar, masih membicarakan topik yang sama ya hari ini. Karena kebetulan juga ini berkaitan dengan Hari Pelanggan Nasional, di mana pelanggan sebagai pusat pelayanan antara kepuasan, inovasi dan perlindungan konsumen. Banyak sekali poin yang tadi sudah kita bahas di awal, pendengar, terutama juga karena sekarang eranya kita belanja online ini ya. Apa-apa serba online itu mungkin ya orang tuh dominan lebih ke belanja online. Pertama karena merasa kadang-kadang dengan belanja online itu juga harga bisa lebih murah ya, enggak capek, enggak perlu bayar parkir gitu ya. Ini parkir juga masih menjadi masalah ya. Kemudian juga harganya juga bisa lebih ditekan. Cuman kan permasalahannya adalah bagaimana ketika misalnya produknya datang ternyata tidak sesuai dengan harapan, itu perlindungan terhadap konsumennya seperti apa. Memang pendengar ada pelanggan-pelanggan atau mungkin bukan pelanggan ya, tapi lebih ke pedagang itu yang memang dia bersedia untuk bertanggung jawab misalnya. Pelanggannya protes dia mau ganti. Oke, kita dengarkan dulu. Oke, tertutup ya. Silakan kita tunggu lagi pendengar di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-646-521. Halo, opini publik dan klarifikasi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, RRI.
0: Selamat pagi, RRI. Dengan siapa di mana, Pak?
1: Dengan Ibu Anggia Lubis dari Praia, Leneng.
0: Oke, Ibu Anggia Lubis di Praia. Silakan, Ibu Anggia.
1: Ya, saya sering belanja dengan online ya, terus kemudian kita bayar juga pakai m-banking, nah, dan itu kita selalu dikecewakan sama apa?
0: Pedagangnya, seller.
1: Pedagangnya, ya, karena mereka tidak amanah gitu. Saya mengalami sendiri dua kali beli di online, hampir 2 juta nilainya ya.
0: Oh, wow.
1: Nggak datang, dua kali nggak datang, dan pernah juga datang yang lainnya, misalnya bunga gitu, Boy, bunga atau tumbuh-tumbuhan. Tapi yang datang tuh beda.
0: Dari deskripsinya ya.
1: Iya, dari deskripsinya, dari yang ditunjukin di online itu.
0: Yeah.
1: Saya pengen tahu dari pihak berwajib sendiri ya, bagaimana bisa memberi mereka
0: hukuman, sanksi
1: untuk lakukan ini. Kita kecewa, kita butuh barang yang kita beli itu dengan uang juga nggak sedikit. Tapi kemudian mereka seenaknya menghilang. Kemudian coba dikontak pakai telepon atau WA, tidak direspon. Selesai. Sudah kita terima transfer, that's it. Mereka tidak ini lagi.
0: Oke. Okay. Ketemu
1: pada. Jadi saya pengen laporin mereka melalui cyber.
0: Jadi mungkin itu, sudah pernah dilakukan? Melaporkan itu?
1: Ya, dilaporin ke polisi harusnya, okay. Di bagian cyber. Sehingga tahu ini siapa sih yang punya akun ini. Gitu.
0: Oke. Okay. Baik. Jadi itu pengalaman.
1: Kita keluhannya itu bagaimana kontrol online belanja online ini.
0: Baik. Siap. Baik di.
1: Itu dari saya.
0: Baik. Oke. Okay. Terima kasih, Ibu Anggia Lubis. Baik, sama-sama. Ibu Anggia Lubis di Praia, Lombok Tengah. Jadi ini beliau juga mengungkapkan kekecewaannya. Pengalaman belanja online dengan nilai yang tidak sedikit, 2 juta rupiah loh, itu tidak sedikit ya. Ketemu pedagang yang tidak amanah ya, ada yang kemudian barangnya datang tapi tidak sesuai dengan deskripsi, tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan. Karena kan sekarang orang jualan itu juga bisa live streaming juga ya, jadi nggak ditampilkan, nggak sesuai dengan apa yang ditampilkan. Ditampilkan tuh memang kadang-kadang bagus, tapi yang datang nanti Masya Allah bikin istighfar banyak-banyak gitu ya. Bahkan ada juga yang nggak datang, dan ini pengalaman serupa ini juga dialami oleh banyak konsumen-konsumen lain begitu ya. Ada yang sudah mencoba untuk melakukan tindakan tertentu, misalnya melapor ke pihak yang berwenang gitu ya, ke polisi misalnya, agar akunnya ini bisa dibekukan gitu. Pernah ada satu kasus juga, itu juga teman saya juga mungkin sama dengan Ibu Anggia tadi ya, beli handphone katanya promosi gitu kan. handphone 2,5 juta udah dapat spek yang 10 jutaan, ternyata nggak datang juga. Nah, kalau dia ini kasusnya dia bingung mau lapor kemana begitu ya. Nah, siapa sebenarnya yang pihak yang punya tanggung jawab untuk ini? Kalau ada kasus-kasus seperti ini yang juga mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat kita. Kemudian juga pihak-pihak berwenang yang juga berwenang begitu ya, berkewajiban punya tanggung jawab untuk mengontrol, terutama kalau misalnya belanja online. Itu adalah pertanyaan banyak orang, terutama korban-korban belanja online ini sendiri, pendengar ya. Dan kita juga nanti akan mencoba untuk terhubung dengan Dinas Perindakop UKM Kabupaten Lombok Utara, pendengar ya. Kita mencoba, semoga kita bisa terhubung dengan Bapak Haris Nurdin, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM Lombok Utara. Tadi ada keluhannya dari Mbak Anggia ya. Lebih ke pertanyaan sebenarnya mau mengadunya tuh ke siapa? Siapa yang paling bertanggung jawab mengontrol juga seller-seller ini ya? Dan laporannya itu harus kemana kita mengadukannya itu, pendengar. Nanti kalau di konteks Lombok Utara mungkin tidak akan terlalu jauh berbeda ya. Mudah-mudahan nanti jawaban dari Pak Haris ini bisa memberikan jawaban untuk setiap konsumen yang pernah mengalami hal yang serupa. Di ujung telepon, pendengar, kita sudah terhubung dengan Bapak Haris ya, Pak Haris Nurdin, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM Kabupaten Lombok Utara. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar pagi ini, Pak?
2: Ya, sedikit flu.
0: Sedikit flu.
2: Baik sih. Ya. Cuaca begini.
0: Betul sekali ya, memang cuacanya kering tapi juga dingin juga yeah. Ini Pak, jadi memang harus pinter-pinter kita jaga diri. Bapak, ini pagi yeah. Ini kan kita berbicara tentang inovasi ya, pelanggan sebagai pusat pelayanan, kemudian juga ada inovasi juga. Tapi poin terakhir itu juga adalah tentang perlindungan terhadap konsumen. Barusan tadi ada salah satu penelpon, ini dari Praya juga, yang menceritakan pengalamannya belanja online di mana hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Ada yang tidak datang barangnya gitu ya, ada yang datang tapi tidak sesuai harapan begitu, nilainya juga besar, 2 juta rupiah itu besar sekali Pak. Oh, iya. Dan saya yakin ini juga tidak hanya dialami oleh para konsumen dari Praya Lombok Tengah, yang di Lombok Utara juga saya yakin pasti ada yang mengalami, cuma mungkin permasalahannya itu mereka pertama bisa jadi nggak tahu harus melapor kemana, kemudian juga kalaupun misalnya melapornya ini prosesnya itu seperti apa. Mungkin sebelum kita jauh membahas tentang bagaimana berkaitan dengan ini, Pak, bisa dijawab dulu nih kalau misalnya ada yang mengalami, Pak, ini kemana masyarakat harus melapor?
2: Baik, jadi keluhan-keluhan konsumen selama ini emang ya banyak sih yang terjadi juga di Lombok Utara khususnya ya, kalau boleh saya ceritain. Kami di sini mungkin juga di kabupaten lain juga ada ya. Udah terbentuk lembaga, semacam lembaga BPSK gitu kan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen gitu kan, mungkin kita sudah tahu semua itu, dan kita juga sudah terbentuk sini dalam rangka untuk memfasilitasi keluhan-keluhan masyarakat gitu yang terkait dengan persoalan-persoalan apa transaksi tadi gitu, tapi lebih ke perdata kalau ini lembaga ini kan, keberadaan lembaga BPSK ini, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini, iya. Dan memang ini sudah cukup berjalan sih selama ini gitu kan. Kalau di Lombok Utara sih memang bisa dibilang setiap bulan kami ada menyidangkan gitu kan. Ini kan semacam penyelesaian sengketa di luar sidang ini kan, yang ada lembaga BPSK ini gitu kan. Jadi lebih ke mediasinya gitu kan, kita fasilitasi seperti itu gitu.
0: Ya. Ini kan kalau belanja secara langsung, Pak, kalau secara online tuh sudah ada regulasi yang mengatur itu nggak, Pak, misalnya?
2: Kalau belanja online itu memang sampai dengan saat ini belum pernah ya kami ngalamin yang ini apa,
0: ada kasusnya
2: keluhan,
0: gitu ya.
2: Ada keluhan masyarakat yang terkait dengan ini ya. Banyaknya sih yang terkait dengan yang pinjam, bukan apa sih, yang melalui VIP, apa FIF, apa ini yang
0: pembiayaan gitu ya, lisensi. Oke.
2: Iya. Kebanyakan itu mungkin juga selain juga masalah apa jual beli, ada mungkin milik pribadi gitu yang kemudian ya jenis semacam itu. Jadi untuk online sendiri memang sampai saat ini memang belum ada yang masuk ya.
0: Belum ada yang masuk.
2: Kasus serupa itu
0: ya. Karena gini, Pak.
2: Memang
0: ya, gimana? Silakan dilanjutkan dulu, Pak.
2: Iya. Jadi memang kalau di online itu kan memang bagaimana ke jelinya kita juga selaku calon pembeli begitu kan, yang namanya ini kan tidak bertatap muka segala macam. Jadi kan situ lebih trust, lebih diutamakan memang. Benar, dalam sistem kan, ya. Online apa platform medsos online begini kan, online begini. Ya, itulah makanya memang saran kita memang harus lebih berhati-hati dan memang jeli lah begitu kan dalam melihat orang, perorangan atau apapun itu perusahaan yang menawarkan produknya tersebut. Jadi kita bisa lihat juga di situ kan, minimal paling tidak kita lihat juga kesan-kesan
0: komentar-komentarnya
2: yang lainnya di bawahnya begitu kan. Kemudian dia kita lihat juga apa dia
0: harganya juga sesuai ya, tidak gitu ya?
2: Iya, tidak terlalu
0: murah
2: jauh gapnya lah gitu ya dengan harga yang normalnya begitu kan. Yang mungkin murah-murah sedikit dibanding yang offline gitu ya. Cuman kalau memang terlalu jauh juga harganya ya patut juga kita
0: pertanyakan gitu ya.
2: Itulah salah satu beberapa ini ya yang harus kita jadikan patokan kalau kita belanja online begini. Namanya kita enggak berinteraksi langsung.
0: Iya. Karena gini, Pak, kalau sekarang kan online itu enggak cuman kita, misalnya nih kita berada di Mataram, kemudian sellernya tuh ada di Pulau Jawa gitu. Kalau sekarang kan bahkan dengan sesama kita yang warga Mataram, seller yang ada di Mataram pun sekarang udah bisa kan kita belanja online. Saya baru aja beberapa hari yang lalu itu, Pak, saya belanja online, sellernya tuh di Pasar Cakra, Pak. Jadi dia nganterin. Itu kan salah satu bentuk. Makanya balik lagi tadi, mungkin kalau belanja online ini memang modal terbesarnya itu adalah trust gitu kan. Yeah. Nah, kalau ketemu langsung itu kan sekarang orang mungkin lebih cenderung ke berpikir panjang ya. Kayak misalnya saya nih berpikir, aduh kalau mau ke Pasar Cakra lagi belum habisin bensin, tenaga, parkir lagi, nah mending online. Tapi memang itu modal besarnya itu adalah trustnya itu, kita percaya gitu, dan si dagang juga amanah. Tadi kalau kita balik lagi, Pak, ya mungkin kita masuk lagi nih dengan tema kita pagi ini, di mana pelanggan sebagai pusat pelayanan. Nah, dari Diskoperindaknya KLU sendiri ini menilai kesiapan pelaku UMKM kita, Pak. Karena kan yang online ini nggak cuma itu tadi, kayak saya bilang yang konsumennya Mataram, sellernya Pulau Jawa, enggak. Dengan sesama kita di daerah pun juga bisa online, termasuk UMKM yang ada di Lombok Utara ini. Bapak sendiri melihat bagaimana pelayanan yang sudah diberikan, apakah memang sudah berstandar tinggi? Misalnya menurut pengamatan dari teman-teman di sana, terutama tadi itu memadukan antara kualitas produk, kemudian juga transparansi harga dan kepuasan pelanggan di tengah persaingan pariwisata lokal maupun internasional. Ini kan apalagi juga Lombok Utara ini kan menjadi jalur yang juga dilewati kalau misalnya kita mau ke daerah-daerah di utara sana, Pak.
2: Ya. Jadi kalau UMKM Lombok Utara pada umumnya sih sebagian besar masih konvensional. Cuman memang ada memang yang sudah apa menggunakan platform media digital gitu kan untuk memasarkan produk-produknya. Dan itu juga sudah kami beberapa kali juga kami berikan apa peningkatan kapasitas ya, apa pelatihan-pelatihan begitu ya, bagaimana digital marketing, storytelling, apa membentuk kemasan segala macamnya. Dan memang komoditi-komoditi KLU ini kan hampir apa ya, kalau kita
0: banyak bilang olahan, ada
2: banyak itu ya,
0: banyak
2: ya,
0: olahan pangan juga ya, Pak ya.
2: Iya, dan tidak kalah kalau dari sisi kualitas dengan produk-produk yang di luar gitu, itu kopinya, apa coklatnya, kakaonya dan vanila dan lain sebagainya itu. Nah, ada beberapa memang cukup banyak juga sih yang memasarkan produknya lewat memanfaatkan media platform online ini kan, UMKM yang di KLU ini. Cuman memang masih terbatas pada produk-produk yang sifatnya apa ya, tidak apa ya, kalau artinya begini, dulu pernah di awal-awal memang kami fasilitasi juga UMKM kita di KLU ini dengan apa yang berbayar begitu kan, platform digital kayak
0: Alibaba
2: gitu kan. Dulu pernah ya, di awal-awal memang ada permintaan beberapa produk gitu kan. Cuman ketika kita bicara kontinuitas, nah seringnya masih Mandat begitu. Jadi kan seperti yang saya bilang tadi, memang ini kan bicara online, ini kan transaksi online kan bicara trust nih masalahnya gitu kan. Memang sekali dua kali pengiriman masih aman gitu kan. Nah ketika permintaan meningkat, makin banyak nah, cukup kelabakan gitu ya. Nah itu yang memang harus perlu dipersiapkan
0: sama masih belum artinya untuk menjangkau pasar yang lebih luas itu sebenarnya masih keteteran gitu ya Pak ya.
2: Memang diperlukan memang apa kolaborasi mungkin dengan apa stakeholder yang lain, OPD-OPD yang terkait lainnya gitu dalam hal khususnya dalam hal kontinuitas sebuah produk atau komoditi begitu kan untuk jangka panjang, karena memang cukup banyak juga sih yang menggunakan platform untuk online ini untuk memasarkan produknya oleh teman-teman UMKM di KLU ini, adalah banyak, lumayan lah.
0: Betul sekali.
2: Ya mudah-mudahan sih mereka juga kita selalu dorong untuk berpikir bagaimana selain kualitas itu memang kontinuitasnya itu memang harus kita perlu benar-benar memikirkan begitu kan masalah ketersediaan gitu untuk jangka panjang gitu ketika ada permintaan banyak begitu kan, namanya ini kan masalah trust gitu kan.
0: Iya, betul sekali.
2: Kadang ketika apalagi berurusan sama orang luar gitu kan.
0: Trust.
2: Kalau udah sekali susah lagi gitu ya
0: ke depannya gitu. Nah, ya. Masalah trust ini juga tidak jauh-jauh dari perlindungan. Kita balik lagi tadi, Pak. Ini kan enggak cuman tentang UMKM. Sebenarnya kita lebih fokusnya ke konsumen ya. Termasuk tadi trust itu ya, dan harapannya dengan inovasi seller ini bisa berinovasi kan bisa meningkatkan sebenarnya hubungan antara seller dengan konsumen. Tapi balik lagi tadi ke trust ya, perlindungan itu sendiri, kepercayaan yang juga nanti implikasinya ke perlindungan kepada konsumen. Kalau kita lihat ini kan perlindungan paling mendasar Pak, mungkin kita nyebrang dari UMKM tadi, itu paling mendasar ini kan seringkali terjadi di pasar tradisional Pak misalnya ya. Ada strategi tertentu nggak Pak untuk memastikan pasar itu bisa tertib ukur misalnya, entah itu dengan pemeriksaan ulang ya, di tera ulang, di pasar-pasar tradisional, terutama di Lombok Utara, supaya tuh nggak ada tuh konsumen atau pembeli yang dirugikan. Jadi benar-benar sama untung, itu pernah ada strategi-strategi khusus nggak Pak, agar kasus-kasus serupa itu tidak terjadi?
2: Timbangan, kita bicara tera ukur UTPP ya gitu istilahnya, kalau sini kan tera gitu kan. Kami di sini juga, walaupun kami masih bekerja sama dengan UTTP di Mataram, tapi memang ini bisa dibilang rutin juga kami lakukan kegiatan ini, khususnya dalam, jadi kita memfasilitasi pedagang-pedagang khususnya di pasar-pasar tradisional itu, untuk bagaimana neraca mereka yang mereka punya itu, kita melakukan tera gitu kan. Sehingga tidak ada konsumen yang merasa dirugikan lagi gitu dengan kita fasilitasi seperti itu. Dan itu memang rutin kami lakukan. Tidak saja kepada pedagang pasar, juga termasuk juga kepada nozzle-nozzle untuk pom bensin yang ada di Kabupaten Lombok Utara ini. Jadi selama ini ya kami lakukan seperti itu juga gitu kan.
0: Ya karena ini memang ujungnya ke perlindungan konsumen tadi Pak.
2: Iya, itu memang bagian dari tugas kita memang di sini, khususnya di bidang perdagangan kalau itu.
0: Betul
2: kan,
0: sekali.
2: Masalah, ya.
0: Termasuk juga mungkin untuk daerah wisata, Pak. Kan kita tahu ya, KLU itu juga punya destinasi kelas dunia. Di situ ada Gili Trawangan juga. Ini juga isu yang sering muncul, itu juga mengenai fluktuasi harga gitu ya, atau perbedaan standar pelayanan antara wisatawan asing dan domestik. Ini saya belum pernah ngalamin sih. Tapi kalau harga tuh kadang-kadang kan nggak tertera ya kalau kita ke tempat-tempat wisata itu Pak. Sementara transparansi harga itu ini juga menjadi hak konsumen. Dia menjadi hak konsumen yang ujungnya juga melindungi konsumen itu sendiri Pak. Ini ada langkah-langkah tertentu nggak misalnya untuk membina pelaku-pelaku usaha ini agar transparan dalam harga tersebut ya, supaya tercipta iklim usaha yang adil, transparan dan juga ramah konsumen Pak. Karena kadang-kadang kita sebagai konsumen tuh kalau misalnya ngelihat kita mau masuk ke warung tertentu misalnya di wilayah Lombok Utara itu ragu-ragu kalau nggak ada harganya Pak, jujur. Termasuk juga nggak ada krisnya, karena kan sekarang banyak manusia yang suka nggak suka bawa uang tunai juga yang ngelihat nggak ada kris nggak jadi belanja, terus nggak ada harganya nggak jadi belanja. Itu pernah ada nggak misalnya sosialisasi ke para pedagang yang ada di sana, harganya dong ada, pakai kris dong misalnya gitu Pak?
2: Oke. Ya jadi memang kalau untuk penggunaan QRIS sendiri ya cukup masif juga di sini. Di samping dari kita juga sosialisasi juga sering dilakukan oleh pihak perbankan ya, di MDP misalnya sering juga rutin melakukan, bahkan mereka juga sering minta data ke kita gitu untuk bagaimana memfasilitasi teman-teman UMKM ini untuk bisa maksimal atau secara masif menggunakan QRIS gitu kan.
0: Iya betul.
2: Jadi cukup banyak juga sudah ya bisa dibilang sudah
0: Udah melek digital
2: udah
0: gitu.
2: Udah lumayan ya, lah di sini ya penggunaan QRIS-nya sendiri bagi UMKM yang lapak gitu kan. Nah, terkait dengan masalah label harga yang memang harus dicantumin di situ, memang umumnya sih, dan mungkin bukan di sini saja, kalau kita masuk ke rumah makan apa misalnya itu kan memang
0: belum semua
2: sudah
0: Pak.
2: Harga sudah belum semua ya.
0: Iya betul.
2: Dan itu memang selalu kita dorong terutama teman-teman di himpunan UMKM sendiri, karena di Komblok Lombok Utara sendiri kami juga punya himpunan gitu yang tergabung dalam himpunan ke UMKM kita di sini, di masing-masing kecamatan juga ada korcamnya gitu. Jadi itu yang selalu kita dorong, rutin kita mengalukan jika ada event-event atau apapun yang ingin kita bahas gitu ya, kita biasanya kumpul gitu kan. Termasuk juga untuk mendorong memberikan pelatihan-pelatihan gitu kan. Bagian dalam rangka untuk peningkatan kapasitas dan lain sebagainya gitu memang. Dan kami di sini enaknya UMKM kita di Lombok Utara khususnya, kalau menurut saya itu enak gitu ngaturnya gitu, mereka mau diajak mau diatur gitu. Dan itu jadi, dan apapun memang event-event yang baik dilaksanakan oleh Pemda sendiri maupun di luar Pemda itu memang hampir semuanya kita libatkan UMKM gitu untuk bisa berkontribusi di setiap event-event itu gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi jadi dalam rangka untuk itu memang kalau bicara pelatihan sih memang sudah rutin apapun memang kebutuhan UMKM itu memang kami berusaha untuk bisa memfasilitasi gitu dalam rangka untuk peningkatan kapasitas mereka ke depannya.
0: Termasuk dan perlindungan terhadap juga
2: bagaimana
0: konsumen.
2: Transparansi harga segala macam begitu kan.
0: Betul. Berarti ada jaminan lah ya Pak ya, kalau misalnya kita pergi makan-makan di warung-warung atau resto-resto yang ada di Lombok Utara, nggak akan tuh kena yang namanya ketok harga. Gitu ya Pak ya.
2: Oke, insyaallah tidak ada. Belum pernah saya dengar juga selama ini.
0: Belum pernah. Emang belum pernah belum pernah saya alami secara pribadi, tapi mudah-mudahan enggak terjadi.
2: Mudah-mudahan
0: enggak ada.
2: Iya.
0: Jangan sampai nanti ada cerita nasi putih 20.000, es teh 98.000.
2: Selama ini memang belum pernah saya dengar sih.
0: Oke, Bapak, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Bapak.
2: Terima kasih.
0: Iya, demikian pendengar Pro 1 RRI Mataram ya, obrolan singkat kita bersama dengan Bapak Haris Nurdin, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UMKM Kabupaten Lombok Utara, yang tadi udah berbagi pencerahan lah ya. Dan untuk kasus Ibu Anggia sebenarnya ini ada lembaga tempat pelaporannya untuk kasus-kasus seperti ini ya, mungkin bisa ditanyakan di dinas terkait yang ada di Lombok Tengah tadi. Dan intinya sih kesimpulan kita pagi ini, menjadikan pelanggan atau konsumen sebagai pusat pelayanan ini sebenarnya bukan tidak hanya menjadi jargon bisnis saja ya, tapi harusnya menjadi komitmen bersama ya oleh pelaku usaha. Kepuasan dan kejujuran ini adalah investasi panjang ya, yang tidak boleh kita cuekin sebenarnya. Yakinlah ketika misalnya konsumen ini sudah puas, sudah trust, sudah yakin, keuntungan itu akan datang gitu ya, akan terus dia berdatangan ya. Jadi ayo kita jaga kepercayaan untuk konsumen gitu kan. Kita tingkatkan perlindungan juga untuk konsumen, pedagang, saya yakin usahanya akan semakin sukses. Kita tuntaskan pendengar sampai di sini opini publik dan klarifikasi pagi hari ini. Satu.
3: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081 802 05 6000.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial TikTok yang menampilkan gambar sebuah pulau dengan narasi Pulau Menjangan Kecil di Karimun Jawa dengan luas 44,5 hektar dijual dengan harga 500 miliar. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Pulau Menjangan dijual 500 miliar rupiah ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah pada artikel liputan 6.com berjudul Heboh Pulau Menjangan Kecil dijual 500 miliar rupiah, ini faktanya, yang tayang Selasa 25 Agustus 2026. Dalam artikel tersebut, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan informasi mengenai penjualan Pulau Menjangan Kecil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konfirmasi juga telah dilakukan oleh Camat Karimun Jawa kepada para pemilik lahan. Witiarso meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang berkaitan dengan aset dan kawasan strategis.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ikuti Dialog Merajut Pangan Bumi Gora. Dialog seputar pertanian menuju swasembada pangan untuk Indonesia Emas 2045. Hanya di Program 1 RRI Mataram.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Dialog Merajut Pangan Bumi Gora. Dan topik kita pada pagi ini, langsung saja bagaimana kita berbicara soal apa yang diusahakan di sebuah desa dalam konteks untuk mendukung pertanian dari sisi nilai ekonominya, dan apa yang dikerjakan itu berupa pengolahan pupuk yang masuk dalam konteks organik. Dan narasumber kita sudah hadir di studio. Yang pertama, person ini sudah tidak asing lagi. Kalau dalam perjalanannya beberapa bulan terakhir, cukup banyak membantu RRI dalam tema-tema yang menyangkut tentang pertanian. Dan sampai juga kita pada pagi ini bersama beliau. Langsung saja saya sapa, yang paling selatan ada Ibu Dr. Bayi Yulvia Yanwardati, dosen agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Assalamualaikum Bu Yulvia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Terima kasih ketemu pagi, lagi. Dan pada pagi ini Bu Yulvia, saya rasa topik ini tersambung juga dalam artian publikasi sebelum kemarin ya di di laman rri.co.id. Memang musim mahasiswa KKN ya. Dan kali ini kita bawa intisari dari apa yang dilakukan oleh Bu Yulvia bersama mahasiswa, sehingga jadilah kalimat topik pada pagi ini. Newcomers kita jauh-jauh datang ya, lumayan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika. Ada Bapak Ahmad Zaini SIP, Kepala Desa Segala Anyar, Lombok Tengah. Assalamualaikum Pak Kades.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak?
3: Baik.
1: Terima kasih sudah hadir Pak Zaini. Tidak sampai sepersekian detik langsung merespon pesan aplikasi WA RRI kemarin. Iya, ya. Dan rasanya memang sudah kayak tersambung begitu ya. Mungkin ini memang bantuan dari Yang Maha Kuasa. Amin. Dan pendengar pada pagi ini saya bersama dengan penyiar Sari Wisudabati, ada Riaj Mara di Teknik Studio pada pagi ini, karena kita bersiaran juga melalui YouTube RRI Mataram Official. Visualisasi di studio yang bisa Anda jadikan juga sebagai sarana untuk bisa bertanya ke Pak Zaini atau ke Bu Yulvia dengan mengetikkan pesan di kolom live chat. Nomor teleponnya saya rekomendasikan yang telepon seluler ya, versi GSM, di 0818-0205-6000. Karena saya rasa atau siapapun pasti kalau dalam satu acara, hal yang penting itu tidak cukup Bu Yulvia, Pak Zaini, tapi harus ada keseruan. Nah, keseruan inilah yang kita akan tanya ke Ibu dan Pak Zaini nanti. Ngomong-ngomong soal pengolahan pupuk organik nih, dulu Pak Zaini yang pasti ya, sebagai tuan rumah. Apakah yang dilakukan oleh mahasiswa belum lama ini yang pertama atau memang sudah beberapa kali dilakukan di segalanya?
3: Oke. Terima kasih Pak Gus. Sebelumnya memang saya sedikit cerita. Saya mulai menjabat kepala desa Segala Anyar itu sejak awal 2023 hasil dari PAW ya.
1: Oke.
3: Nah, bulan Februari satu bulan kemudian, karena berangkat dari sebuah keresahan yang mungkin akan jadi permasalahan ke depan, akhirnya waktu itu kita launching program My Darling.
1: My
3: Darling.
1: Singkatan dari?
3: Masyarakat yang sadar lingkungan, Pak.
1: Waduh.
3: Jadi keren. Tujuannya sebenarnya itu adalah bagaimana kemudian membangun mindset masyarakat bahwa lingkungan yang ditempati itu betul-betul merasa dimiliki oleh mereka. Yeah. Jadi semua yang kita coba untuk sinergikan, kolaborasikan dengan masyarakat itu, partisipasi masyarakat itu kita coba kemudian lewat program My Darling itu.
1: Oke, namanya sudah keren ya.
2: Kreatif.
1: Iya, iya. Terkasih. Ya. Artinya orang yang dicintai dan pekerjaan yang memang dicintai ya pasti ya Pak. Oke. Menarik ini, kalau langsung ke Bu Yulvia, Bu Yulvia juga mengintervensi ya program-program yang mengarah ke My Darling. Salah satunya kemarin dengan melakukan pengolahan ini ya, menjadi produknya pupuk. Bisa cerita Bu Yulvia?
2: Iya, jadi awalnya itu bersama dengan konsepsi pendanaan dari Swedia. Kita memilih beberapa desa. Jadi waktu memilih desa itu, salah satu desa yang respon sekali itu ya segala anyar beliau ini. Iya, jadi waktu itu saya belum tahu segala anyar itu karena memang masih baru ya desanya.
1: Betul. Baru pertama kita dengar ya, ternyata ada yang sekeren itu ya, segala anyar.
2: Betul. Dan begitu sampai di sana ternyata bukan hanya Pak Kepala Desa yang keren yang menyambut respon bagus, tapi masyarakatnya juga sangat respon. Kata mereka selama ini kami kebetulan kita juga datang

0: dan pada saat itu juga sudah apa namanya sudah dijual juga, sempat dijual gitu. Kemudian saya melihat namanya kita sudah ada pengalaman pemberdayaan cukup lama itu, jadi saya melihat wah ini kalau respon seperti ini kita lepas itu sayang, jadi saya cari lagi sumber-sumber pendanaan lainnya seperti itu. Jadi ada dari sahabat-sahabat saya di Jepang, mungkin Mas Fahmi ya pernah di siaran juga di sini dengan istrinya Mako, jadi itu juga membawa juga tentang pertanian organik. Namanya orang Jepang ya. Betul. Inovasi tidak pernah, tidak ada inovasinya. Jadi memberikan ide untuk membuat pupuk organik ini bisa diterima masyarakat itu, dan bentuknya itu harus diupayakan sama mirip dengan pupuk yang non organik, yaitu bentuknya granul atau pelet lah. Pelet seperti ya, itu ya. Ya. Nah itu kemudian diperkenalkan dengan mesin. Nah dari mesin itu dicoba dan hasilnya bagus, hanya saja mungkin karena kapasitasnya agak kecil.
1: Betul.
0: Jadi itu juga memunculkan ide lagi.
1: Betul.
0: Untuk memikirkan mesin yang lebih besar lagi, jadi nanti produksinya lebih lancar dan bisa dijual.
1: Bisa dijual.
0: Ya, ya. Seperti itu. Oke, nah dari segi prakteknya itu ada juga kami kerjasama dengan Okayama University untuk mengimplementasikan. Jadi ada contoh seperti itu, bekerja sama juga dengan salah satu penyuluh di Lombok Tengah, Pak Eli Darmawan.
1: Betul.
0: Rekan saya juga mengajarkan tentang inovasi bedengan terbalik, jadi beberapa inovasi kami masukkan yang menyenangkan itu mereka langsung respon. Bapak-bapak maupun ibu-ibu
1: gitu. Keseruannya itu saya rasa yang membuat mereka begitu tertarik ya Bu ya.
0: Betul.
1: Pak Zaini sendiri siapa yang mengusahakan upaya pengomposan atau memproduksi pupuk organik ini?
2: Oke, jadi sebagai tindak lanjut kami waktu itu setelah launching program itu kami adakan pelatihan ya, pelatihan bagaimana kemudian memilah sampah organik, organik sampai untuk para pemuda kita sumber daya yang mungkin kemungkinan ke depan kita akan itu pemikiran kita awalnya dulu.
1: Betul.
2: Akhirnya kita coba latih. Alhamdulillah itu sempat berjalan. Akhirnya dari DLH kabupaten maupun provinsi sempat memberikan kami bantuan komposter ya. Komposter itu sebenarnya untuk komposter itu kita pergunakan karena terbatas ya. Jadi ada hanya ditaruh beberapa titik saja.
1: Titik saja ya.
2: Tujuannya adalah berapa sih sampah rumah tangga atau
1: ini, yang sampah dapur?
2: Ya, sampah dapur itu tiap hari untuk satu kepala keluarga.
1: Nah,
2: kita
1: ya?
2: Pengen tahu, kita pengen tahu itu dulu. Okay, ternyata di luar dugaan kita itu hanya berapa hari komposter yang ukuran kecil nggak terlalu besar itu sudah full satu hari.
1: Oh,
2: jadi
1: iya, iya.
2: Kemudian kita berpikir bahwa ini akan menjadi permasalahan yang besar ke depan kalau seandainya ini tidak dikelola dengan baik gitu kan. Nah, alhamdulillah pertengahan 2023 kami tidak menyangka kalau ada konsepsi yang masuk,
1: melakukan
2: assessment ke desa.
1: Betul.
2: Dan waktu itu memang kami jadikan semua kita buat profil desa secara komprehensif waktu itu.
1: Betul.
2: Alhamdulillah sebelum assessment itu dilakukan oleh konsepsi, kita sudah siap dengan segala profil desa yang kita punya waktu itu ya, termasuk salah satunya di situ. Nah kebetulan waktu itu apa yang disampaikan sama Bu Dr. Yulvia tadi itu terkait dengan perubahan iklim, betul. Tetapi
1: banget.
2: Setelah berjalan karena itu kan 2 tahun, 2 tahun efeknya kesana kemari nih. Kesana kemari masalah pertanian
1: ya.
2: Tapi kita waktu itu ada demplot di NT2 kalau nggak salah Bu Dokter ya, bersama BMKG yang dulunya lahan pertanian kita itu kan bisa produktif untuk padi itu di NT1, kalau di NT2 itu ada yang nanam palawija, ada yang nanam ini. Ternyata di NT2 yang kondisi tanah yang udah retak-retak waktu itu kita coba nanam padi dibimbing oleh BMKG alatnya kita kayak umbro apa mengukur kapan dia butuh air dan sebagainya.
1: Betul.
2: Ternyata setelah panen itu dengan ukuran 2x2 meter saja kita sudah bisa menghasilkan 5,5 kilo waktu itu.
1: Okay,
2: hasilnya dan ternyata alhamdulillah akhirnya

0: ini ya.
1: Akhirnya petani-petani kita, khususnya petani muda yang akan kita jadikan sebagai garda terdepan untuk kampen ke masyarakat. Itu kita pilih itu demplotnya, ada yang organik, ada yang non pupuk kimia yang dipakai. Nah, waktu itu kita sudah dilatih dipakai membuat pupuk organik yang masih berbentuk debu nih. Dari dari konsepsi. Nah, itu kita pakai itu. Yang satunya lagi kita pakai pupuk kimia dan ternyata hasilnya berbeda. Berbeda
0: hasilnya. Berbeda ya. Masing-masing punya ini ya.
1: Nah, akhirnya sebagai upaya kita, kita mencoba kampanyekan ke masyarakat untuk bisa menyediakan kita. Ini kan kita belum berani mengatakan bahwa kita akan bayar ini untuk pohe, kotoran hewan. Di sana kan potensi peternakan kita juga tinggi. Tetapi tiap sore itu kita selalu bisa melihat asap karena kotoran hewan ini dibakar.
0: Dibakar ya.
1: Tujuannya sebenarnya dibakar itu adalah biasanya kan kalau ternak itu hindarinya mau kalau ada asap itu kan mereka nggak ternaknya nggak terlalu aman gitu kan, nggak ribut dia. Nah, tetapi kalau terus dibakar maka ini juga akan jadi permasalahan lingkungan waktu itu.
0: Asapnya.
1: Akhirnya kita berpikir bagaimana kemudian kita coba kelola kuhi ini bisa jadi sumber bahan baku kita untuk produksi pupuk organik ini. Nah, waktu itu masih kita tahap awal bersama teman-teman konsepsi itu 1 ton 7 1 tonan waktu satu itu, 1,5 ton ya. 1 ton 7 kintal waktu itu kalau nggak salah. Itu kita berhasil dan itu sempat diminta sama teman-teman dari Pemdes yang ada di Wima, di Lugu waktu itu sempat dibawa waktu itu dan habis teman-teman BMKG juga sempat bawa. Nah, bahan baku kemudian kita kesulitannya adalah padahal biaya produksinya nggak terlalu mahal itu. Nggak terlalu mahal, apalagi kotoran hewan kohe ini kita gratis di masyarakat awal ya kan. Tapi setelah masyarakat dia bisa berbentuk uang, kita coba mulai menyuarakan kalau seandainya nanti ke depan kita akan bisa bayar. Tetapi didukung dengan alat-alat produksi yang memang kita bisa produksi lebih banyak, gitu ya. Itu yang gitu yang kita alami dan alhamdulillah berjalannya waktu mungkin karena niatan kita bismillah saja ya kita jalan
0: OTW aja dulu ya.
1: OTW aja dulu. Yang penting kalau masalah hasil itu nantilah kita pikirkan. Tapi proses ini saya punya keyakinan kalau kita sudah serius berproses dengan apa yang menjadi harapan kita, insya Allah akan punya hasil. Dan Wakaifa masuk Bu Dr. Yopia masuk tadi. Kita dikasih alat oleh Wakaifa waktu itu kapasitasnya kecil memang. Kita hanya bisa berapa karung kecil waktu itu ternyata alatnya tidak bisa memproduksi banyak dan itu ada kendala. Nah, kemarin dengan adanya dari Bima ini
2: Dikti
1: Saintek itu alat itu kemudian berubah. Saya juga kaget kapasitasnya berubah. Ada elernya, penghalusnya, ada peletnya itu digabung. Dan ternyata sekian karung yang kita masukkan langsung jadi
0: pupuk ya Pak ya. Siap pakai
1: nanti ya. Sekarang dibantu juga dengan bimbingannya Bu Dokter. Kohi ini kita beli sekarang, kita bayar.
0: Ya, artinya masyarakat ada kontribusi juga ya.
1: Betul. Makanya sekarang kita kumpulkan kohi itu, kita bayar satu karung untuk butir makanan ayam itu, pakan ternak itu kita bayar 5.000.
0: 5.000 ya.
1: 5.000.
2: Karung besar.
0: Karung besar. Waduh, ya memang kita tahu sama-sama bahwa goals dari apa yang dilakukan oleh Bu Yulvia dan Pak Zaini nanti itu sirkular ya. Jadi dia dan akhirnya menimbulkan nilai ekonomi tadi. Tapi perlu juga ini kita setback Bu Yulvia. Kenapa memilih segalanya dan kenapa juga pupuk yang menjadi konsentrasi? Mungkin perlu kita sekadar ingin tahu kan di tengah situasi perekonomian yang sekarang langsung tertuju kepada hal yang instan dan lebih berkerumun di sektor hilir. Tapi Bu Yulvia juga mengakomodasi hulu sebenarnya kan. Bagaimana ceritanya Bu?
2: Jadi sebenarnya ada dua, ya mungkin secara umum ada dua. Pertama itu karena kita lihat respon dari dalam desanya sendiri. Yeah. Saya sampaikan tadi.
0: Betul.
2: Pak kepala desanya yang visioner, yang misalnya kita punya ide satu kecil gini, tapi beliau tuh bisa menggambarkan atau merespon tuh sebesar itu.
0: Sebesar itu ya.
2: Kemudian betul. Kedua, para petaninya, ibu-ibu, bapak-bapak, bukan hanya bapak-bapak nih, ibu-ibu, bapak-bapak itu kayak kalau sudah bergerak itu setiap kita datang, Pak, saya akan datang ini. Kumpul mereka semua dan bukan hanya sekedar kumpul, tapi punya ide begini, ngerespon begini. Betul. Terus kami akan datang kami perlu adik-adik SD misalnya kita mau kampanye, kumpul. Yeah, jadi kayak mau libur mau apa selalu ada. Jadi saya melihat bahwa dari pengalaman saya untuk melakukan pemberdayaan itu tanpa ada dukungannya pemerintah desa yang solid dengan masyarakatnya itu akan sulit. Jadi dan nothing tulus. Mereka tuh nothing tulus, tidak ada unsur bisnis atau apa gitu karena karena kan selalu kadang-kadang kan kita sebutnya sebagai orang yang bekerja di NGO juga kan kita sebutnya project. Nah, namanya proyek itu kan kadang-kadang orientasinya uang. Tapi ini tidak. Jadi berorientasi pada program, kegiatan dan sebagainya itu selalu mau ada dana besar, mau ada dana kecil, pokoknya dijalankan saja sama orang desanya gitu. Jadi saya dan yang paling impresif itu misalnya hal-hal yang besar, misalnya kita perlu lahan.
0: Betul.
2: Pak Kadesnya bilang, ya di situ aja bangun.
0: Jadi,
2: terus terakhir itu yang Bima, saya bilang, Pak, kita mau siapin mesin, tapi kita perlu tempat khusus. Ya, ada pustunya, bekas pustu, nggak dipakai lagi bangunan, saya bukan pakai. Jadi saya tuh merasa sangat
0: kayak ketemu ya kunci dan anak kuncinya.
2: Betul.
0: Ya.
2: Kemudian selama ini kan kita di universitas maupun yang saya jalani selama ini kan kita memperkenalkan inovasi.
0: Betul.
2: Kita memperkenalkan teknik berproduksi dan sebagainya. Tetapi kita mungkin sedikit berpikir tentang pasar. Nah, ini juga saya kebetulan alhamdulillah ini networknya lumayan maintain network ya mau di luar negeri kayak dengan teman-teman di Jepang, di New Zealand dan sebagainya gitu. Tapi di dalam negeri di ini saya juga ada passion untuk bekerja dengan pemuda, mahasiswa-mahasiswa saya, MBKM. Jadi begitu kalau lihat program itu jalan tuh semua ide tuh keluar kan. Oh ya kita bisa supaya kalau misalnya kita pengabdian maksudnya kita pendampingan lama dan interaksinya itu intensif, insya Allah nih bisa jalan. Jadi oh caranya MBKM 4 bulan itu satu semester itu saya. Tapi MBKM ini juga ada syaratnya, kita harus kerjasama dengan NGO atau dengan apa supaya ada dampaknya. Terus kebetulan yang saya pernah cerita tentang Next Level itu salah satu kelompok NGO pemuda yang bergerak di bidang lingkungan. Nah ini kebetulan sekali, saya nggak tahu bagaimana ceritanya kok bisa terkoneksi gitu. Nah saya melihat mereka itu dalam satu tahun itu kan bisa memberdayakan masyarakat di Presa, masyarakat di Presa Narmada sana. Terus ada sampah plastik sih berhasil dijual masyarakat tuh semangat sekali menjual karena mereka berani bayar tinggi, tapi kan ada unsur pemilahan sampah, jadi ada unsur edukasinya situ. Masyarakat diajar memilahkan sampah dan kemudian dikasih list, ini kami berani bayar segini sekilo yang kalau yang jenis kardus segini sekilo seperti itu. Jadi masyarakatnya itu langsung dengan sendirinya memilah sampah, jadi bukan hanya sekedar organik tapi anorganik. Jadi itu semua kita pikirkan aspek pasarnya. Jadi saya memikirkan itu adalah aspek pasarnya. Yang ketiga, mereka juga mencontohkan, ini saya terinspirasi sekali dengan Next Level karena ada unsur ekoturismnya. Nah ini kan tadi yang kita bicarakan dengan Kak Kades. Jadi di project Bima Dikti Saintek ini pertama kali saya apply juga. Dan waktu itu kita wawancara, harus wawancara masyarakat di desa sasaran di Segalanyar dan juga kepala desanya. Alhamdulillah saya bilang kalau udah tanya-tanya kades dan masyarakatnya ayo gitu. Dan sangat impress reviewernya waktu itu. Saya sih optimis ternyata kita dapat. Nah, di tahun kedua dan di tahun ketiga itu memang rencananya mau mengembangkan ekotur. Tadi kan ada kopi segala macam.
0: Kopi tadi sempat juga di off air tadi.
2: Betul. Dan ada rencana juga mau memperkenalkan kopi organik yang menggunakan pupuk yang kita buat. Iya, seperti itu. Jadi memang ada unsur sirkular ekonominya. My Darling-nya itu juga terbantukan. Jadi jargon apa maksudnya program unggulan My Darling-nya itu juga menjadi alasan kami gitu.
0: Betul. Jadi ya sudah ada semacam landasannya dulu ya, Bu ya. Jadi tidak langsung spontan ya, starting point-nya udah dapat ya. Oke, baik, kita akan melanjutkan lagi perbincangan, dan setidaknya dari awal obrolan dengan Bu Yulvia dan Pak Zaini tadi ya, kalau dari secara teori memang teori public speaking-nya dapat juga ya, Bu ya. Kadang ide yang besar itu kalau dipresentasikannya kurang mantap juga menjadi hal yang kurang ketika diterima oleh publik misalnya. Tetapi sebaliknya, ide yang sederhana ketika dijabarkan dalam konteks yang excellent kan akan menarik, jadi pemantik ya. Kira-kira begitu, dan lain-lainnya lah yang tadinya sirkular tadi. Dan kita akan lanjutkan ya, seperti apa nanti keseruan program My Darling dan apa yang dilakukan oleh Bu Yulvia dengan Bima Santex tadi. Dan Pak Zaini, tentu kita ingin tahu juga next kira-kira apa yang akan dilakukan, atau sowatnya apa nih kalau dalam format wawancara setelah pesan-pesan tematik berikut.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Anda masih bersama di Dialog Merajut Pangan Bumi Gora.

0: tepat sekali untuk hari ini atau edisi ini adalah produksi pupuk organik untuk nilai ekonomi pertanian. Kalau melihat lokasi pembicaranya di Desa Segala Anyar, Pujut Lombok Tengah, yang mana Pak Ahmad Zaini, Kepala Desa Segala Anyar, hadir di studio pada pagi ini. Dan ada satu hal atau pesan yang mendukung program pengomposan ini atau penciptaan produk pupuk organik ini adalah Bu Yulvia dari Universitas Mataram. Saya juga mengajak Anda mungkin yang baru bergabung untuk bisa memberikan pertanyaan di 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521. Yang menyimak melalui saluran kanal YouTube RRI Mataram Official, saya tunggu di kolom live chat untuk bisa bertanya. Saya kembali lagi ke Pak Zaini dulu ini. Yeah. Pak Zaini, kalau sudah seperti ini perjalanannya, kira-kira ke depan apa yang akan dilakukan khususnya untuk My Darling yang sudah ini ya, apa bahasa kerennya ya? Ya pokoknya sudah multiplier efeknya sudah cukup banyak ya.
1: Tapi sebelum kesana Pak Gus, waktu pertama itu memang tantangannya luar biasa.
0: Kita ada ya, ada juga ya.
1: Ada tantangan luar biasa karena membangkitkan semangat gotong royong masyarakat itu nggak seperti dulu. Kalau kita tinggal umumkan lewat loudspeaker yang ada di masjid tua itu, kita gotong royong hari ini
0: itu langsung
1: masyarakat
0: ya
1: pada ini atau lewat ke kepala lingkungan atau kepala dusun. Nah ternyata waktu 2023 itu semua diukur secara material dalam untuk mengumpulkan masyarakat itu. Akhirnya mau tidak mau sebagai upaya kita, memang nanti kita intervensi juga ya, paling tidak hanya untuk beli konsumsi minum, rokok dan lain sebagainya, itu kita intervensi lewat situ. Yeah. Alhamdulillah berjalan waktu, inilah yang kemudian menjadi tujuan kita. Kalau sudah terbangun mindset, masyarakat kita sudah merasa memiliki lingkungan, insya Allah akan terjaga dengan baik lestari lingkungan itu. Nah tetapi permasalahan sampah ini memang luar biasa menjadi menjadi permasalahan yang sangat berat. Jadi tidak bisa kemudian kita hanya bicara begini penanganan dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya itu tidak dikelola, tidak diolah juga akan tetap menjadi masalah. Gitu.
0: Betul.
1: Nah sekarang ini dengan digandengnya next level, itu sampah plastik yang sudah bisa dibeli dengan jenis yang sudah ditentukan mungkin ya Bu dokter itu dengan 1 kilo sudah dibayar 3.000 kalau enggak salah ya. Nah kalau di luar itu kan
0: sudah mulai dijual ya Pak ya.
1: Sudah
2: 500 kilo.
1: Sudah jadi masyarakat sudah diambil oleh next level, sudah dibayar. Jadi 1 kilo itu mereka dibayar 3.000. Kalau di tempat lain mungkin ada yang dibayar 1 kilo itu 1.000. Nah di sana itu 3.000 malah. Ini ke depan kalau seandainya kalau masalah pupuk organik misalnya, ini tinggal kita kasih brand aja sebenarnya.
0: Nama produk ya?
1: Brand. Sebelumnya kan kita sudah di konsepsi waktu itu kita sudah uji lab lewat UNRAM juga.
0: Kita uji.
1: Menariknya dengan adanya alat, bantuan alat ini justru sekarang semakin kayak meses coklat itu rupanya kan.
0: Lebih halus lagi.
1: Jadi enggak usah khawatir tangan akan kotor, tinggal diambil kayak meses itu.
0: Bentuknya lebih
1: bentuknya lebih menarik
0: lebih
1: gitu.
0: Lebih menjual.
1: Mudah ditabur, padahal sama saja tinggal tabur, tapi ini kan tidak berbahaya untuk mata juga
2: untuk
1: pernapasan ini yang kemudian nanti kita akan pasarkan. Kalau bahan bakunya ke depan itu tidak cukup ke di desa segalanya, bisa jadi kita akan ambil ke desa dari desa lain.
0: Tidak
1: untuk
0: ada salahnya baku. Karena masing-masing punya peran ya.
1: Ini sebenarnya niatan kita adalah bagaimana kemudian ketergantungan dengan pupuk kimia yang sekarang ini dari harga juga lumayan agak tinggi gitu kan. Kemudian tanah juga terganggu dari kesuburan dan sebagainya. Nah ini kita upayakan. Nah, paling tidak dengan demplot-demplot yang kita buat di depan kantor desa ada tanah yang bisa kita manfaatkan gitu kan. Itu sebagai tempat edukasi sebenarnya, sebagai tempat edukasi. Betul. Jadi pernah kita latih ada kelompok tani muda itu sekitar 16 orang. 16 orang yang kita latih ini yang bertahan juga bisa dihitung bisa karena tantangannya luar biasa. Karena kalau kita melihat apa yang saya dapat dari awal maka itu agak susah. Tapi bagaimana kemudian berproses. Jadi ini seleksi alam bagi petani-petani muda kita. Dan alhamdulillah yang konsisten sudah bisa terus running untuk running, bisa okay. mengunggulkan program ini.
0: Wah, ini ternyata sudah seperti itu. Nah, kalau Bu Yulvia ini ya memang di dalam website kemarin ada cukup banyak nama-nama ya, selain Bima juga muncul, iya. MSI, Wakapam, terus yang sempat
2: UMKM,
0: iya, UMKM itu, dan ya. Sempat on air juga di Pro2 RRI Mataram, dan yang terakhir itu dan Next Level ya, iya. Anak-anak muda yang concern. Artinya kan ini tidak berhenti di sirkular jadinya Bu, jadi cluster ya, karena kan bahan bakunya dari situ dikerjakan oleh masyarakat di sana. Jadi semacam ekosistem baru. Betul. Kok bisa ya seperti itu ya Bu?
2: Saya juga tidak tahu.
0: Atau tapi memang ini basicnya memang, keroyokan ya.
2: Tapi ini memang pembelajaran besar buat saya. Awalnya tuh dulu sebenarnya di saya tuh bergerak di Setiling, sampai sekarang juga. Jadi saya melihat, saya belajar dari Setiling itu bahwa satu program itu tidak cukup, jadi kita itu lihat dulu nih, dan satu tempat juga tidak cukup. Kalau di Setiling itu, karena base pekerjaan kami itu kan per dusun, jadi pendekatannya itu ke dusun-dusun, karena jauh-jauh tempatnya. Kalau di Segala Anyar itu langsung kadesnya, gitu. Jadi karena saya itu melihat Pak Kadesnya di Segala Anyar ini kan selalu kalau kita kasih satu langkah, beliau kasihnya dua langkah gitu. Jadi tinggal mau ada ide apa, tinggal ngomong sama beliau gitu. Di Setiling juga seperti itu, sama kadesnya juga sama gitu. Cuma karena mungkin lokasinya agak jauh-jauh, jadi nah belajar dari sana kalau memang beda desa beda treatment kan. Kalau di desa Setiling itu saya pakai memasukkan program-program PNBP namanya, pendanaan internal di UNDRAM. Kemudian UNDRAM, saya pelajari setiap tahapnya, saya pelajari. Kemudian saya masukkan juga KKN sebagainya gitu. Terus dan terutama untuk pertanian organik, memang saya sangat menggandeng sahabat saya Pak Eli Darmawan itu, karena beliau itu sangat inovatif. Saya itu mencoba di Setiling, mencoba juga di Segala Anyar seperti itu. Nah, tapi kan kondisi utara selatan ini kan tanahnya, cuacanya dan sebagainya berbeda sekali, ya seperti itu. Jadi di Segala Anyar itu juga saya melihat misalnya karena ada My Darling sebagai program unggulan, jadi muncul ide-ide tentang lingkungan, kemudian tentang climate change oleh konsepsi. Kemudian Wakai Farm masuk dengan pertanian organiknya. Jadi selalu masuk jadi kalau misalnya ada yang ingin kita uji cobakan itu, saya selalu kepikiran dua desa ini. Ibaratnya seperti anak-anak saya.
0: Artinya tidak lepas ya dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya.
2: Memang saya pelajari itu masyarakat itu berperan besar sekali kalau mereka itu responnya proaktif, bukan kita yang proaktif tapi mereka yang proaktif. Jadi kita jadi kayak, oh ya saya bawa link saya ini ke sini, oh ya saya bawa link. Nah, PNBP juga masuk sebenarnya di lewat Prof. Aluh masuk juga ke Segala Anyar, jadi sudah tahun kedua. Dan yang yang sekarang malah sama seperti PNBP dengan Prof. Aluh, kemudian Wakai Farm lewat JICA itu melihat respon Segala Anyar juga. Uji cobanya berlanjut sampai tidak pernah ada yang berhenti satu tahun selesai. Selalu coba di tahun kedua, ketiga gitu. Kayak JICA ini kan mereka insya Allah ini, awal tahun depan akan berangkat ke Jepang. Mereka akan berangkat ke Jepang.
0: Jadi kalau Bu Yulvianya sudah duluan sepertinya Pak.
1: Sudah duluan. Itu setelah pulang baru saya tahu.
0: Jadi kita tidak nitip oleh-oleh waktu itu Pak ya. Tapi katanya ingin berangkat lagi nanti.
2: Mendampingi beliau.
0: Insya Allah. Ya memang saya ini garis bawahi juga karena UNDRAM BLUD ya Bu ya. Jadi bisa mengakses rupiah murninya lewat PNBP tadi ya Pak Zaini. Memang kerennya di situ ya. Tapi menghubungkannya itu lebih keren lagi ya. Jadi terus yang kalau Pak Zaini tadi menyebut BMKG kan Sekolah Lapang Iklim ya. Ya itu memang legend juga untuk di NTB dan RRI, hampir setiap tahun hadir di ininya ya Pak, pelatihan. Dan memang anak muda semua Pak Zaini.
1: Iya.
0: Ada keinginan memang untuk itu ya, terus menggerakkan petani muda.
1: Iya, kita karena potensi Segala Anyar itu kan wilayahnya 360 sekian hektar itu kan lahan pertanian.
0: Iya, betul.
1: Pak, jadi mau tidak mau potensi yang ada ini harus kita kelola. Dengan pola-pola yang lama mungkin yang sekarang ini sudah ada perkembangan, jadi petani-petani muda yang kita coba merangkul semua dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Nah ini harapannya ke depan mereka menjadi garda terdepan kita untuk campaign bagaimana kemudian penggunaan pupuk organik dan lain sebagainya itu kan. Nah dari pemasaran kan juga mereka bisa lakukan sendiri. Nah kita sudah latih juga pemuda kita untuk konten kreator, karena itu kita dapat program. Nah nanti kalau seandainya sudah ada produk yang memang bisa di ini, nanti konten kreator yang dari desa pemuda itu yang akan backup sebenarnya. Kita sudah persiapkan seperti itu, teman-teman petani muda ini. Dan ini saya yakin tidak stuck sampai di sini. Ya. Saya rasa ke depan ini saya punya bayangan segala anyar ini dalam hal bagaimana kemudian pupuk organiknya dari bahan baku dari desa sendiri kemudian dikelola oleh masyarakat sendiri kemudian dipasarkan, ini akan menjadi sumber PAD
0: sekali
1: yang
0: desa,
1: kemudian bisa kita pergunakan untuk masyarakat.
0: Masyarakat di tengah kesulitan kita dalam ini mengelola sekarang kan Pak Kades ya.
1: Betul.
0: Karena ada intervensi juga dari kepemimpinan pusat untuk membagi porsi anggaran dana desa ke koperasi, BLT dan
1: ya karena MBG. Itu saya secara tidak langsung berpengaruh juga sebenarnya. Tapi kalau saya pribadi dengan upaya-upaya kita bekerja sama, kolaborasi dengan pihak ketiga, kemudian masuk seperti Bok Doktor, ada Wakaifa, saya tidak berpikir bahwa itu dengan pengurangan dana desa ini juga tidak akan berpengaruh signifikan, kecuali kalau masalah-masalah infrastruktur dan lain sebagainya kan masih ada yang bisa yang kita ajak untuk bisa
0: bersinergi
1: di ini.
0: Setuju, memang kadang kita sering mengaku kesulitan finansial, tapi sebenarnya cukup banyak hal-hal yang menghasilkan pendanaan sebenarnya asal dikerjakan. Nah ngomong soal ini Bu Yulvia, di sesi akhir ini kita juga ingin tahu nih Bu Yulvia ke depannya akan ngapain lagi di Skala Anyar, kan sudah cukup kompleks pertanian modern, pupuk yang secara konvensional. Ke depan mungkin kita ingin tahu Bu.
2: Sebenarnya kalau ke depannya ini memang program-program ini kan belum selesai, bisa dikatakan masih di tahun 1 dan 2 gitu. Kita, saya sih bayangannya, impiannya itu ingin masyarakat itu mandiri mengerjakan semuanya. Jadi ini masih akan ada beberapa intervensi lagi rencananya, apalagi kayak Bima kan masih 3
0: masih
2: tahun
0: ya. Jalan ya, Bu, ya.
2: Kemudian JAIKA juga masih seperti itu, kemudian PNBP juga masih sampai nanti mandiri. Benar, kan mereka bisa mengelola pusat-pusat usaha itu, kemudian ekoturnya juga jalan gitu. Nah kami tentunya tidak akan melepaskan itu. Nanti setelah ini berdiri sendiri itu mungkin akan menjadi inspirasi bagi yang lain. Jadi akan dicangkok nih gitu. Ini lihat modelnya, mungkin bisa jadi kami juga akan berusaha mengcapture bagaimana membangun sebuah desa dengan tadi mungkin saya sebut sering, kita sebutnya mungkin pentahelix ya, kerjasama termasuk media, termasuk RRI, kan saya dari kerjaan saya, kegiatan saya di Segala Anyar dari RRI
0: tadi,
2: bisa mengundang beliau seperti itu. Jadi
0: masuklah unsur-unsur penta tadi ya, lima ya,
1: betul
2: iya. Jadi Makan seperti DC, itu
0: pemerintah akademi swasta NGO dan media terakhir paling bungsu.
2: Dan saya ingin sekali sebenarnya ini juga menginspirasi program Desa Berdaya. Sebenarnya dulu
0: RPJMD
2: sempat,
0: berarti Bu ya.
2: Betul. Sempat sih kami itu silaturahmi ke Pak Gubernur juga. Jadi untuk meskipun dia hanya satu desa nih, tapi kami ingin menunjukkan bahwa ada desa-desa yang maksudnya memang banyak sih desa lain. Ini juga ada desa baru
0: salah
2: dan
0: satu yang,
2: salah satu yang perkembangannya cepat dan ini bisa menjadi contoh untuk desa-desa berdaya lain.
0: Masuk
2: di
0: berarti
2: program Desa Berdaya gitu.
0: Kalau untuk RPJMD Pak Kades tematik ya.
1: Ya,
0: tematik kan untuk karena inovasi
1: untuk
0: yang
1: desa berdayanya.
0: Desa berdaya untuk
1: kita ambil tema pariwisata. Memang untuk menopang rencana kita membangun menopang potensi pertanian untuk agrowisata ini.
0: Betul. Nah, sekarang Pak Kades nih closing statement-nya seperti apa? Tapi saya rasa tentu bagi seorang kepala desa di era saat ini saya bisa yakini bebannya semakin ganda. Tidak hanya dalam konteks manajemen, tapi juga di luar hal tersebut, bagaimana ikut menggerakkan masyarakat untuk mau membangun kemandirian tadi. Kira-kira gimana nih Pak Kades, apa yang menjadi pandangan akhir?
1: Jadi sebenarnya kami tidak kekurangan orang-orang cerdas pinter di desa. Cuma bagaimana kemudian kita memaksimalkan, menyebatani saja sebenarnya. Dan jadi segala anyar ini ke depan, kalau semua potensi elemen masyarakat bisa berkolaborasi, bisa bersinergi, seperti apa yang disampaikan tadi, lima unsur tadi, insya Allah segala anyar akan berdiri tegak juga ke depannya. Dan sekarang dari IDM saja kita bisa ukur sebenarnya, yang dulunya masih maju, sekarang IDM sudah di indeks desa membangunnya itu sudah statusnya mandiri, udah 2 tahun ini.
0: Luar biasa,
1: dari 2025 kemarin terakhir 2026 poinnya naik, tetap di status mandiri. Nah, harapan kita itu betul-betul kemandirian ini tangguh dan berkualitas gitu kan.
0: Betul ya.
1: Tangguh dan berkualitas. Jadi bukan hanya mandiri tetapi hanya sekedar apa namanya bisa mencukupi ini, tapi bagaimana kemudian punya efek secara ini ke masyarakat di luar desa, itu yang kita harapkan. Nah, kalau ketangguhan ini sudah terbangun di desa dengan segala potensi sumber daya manusianya, sumber daya alam yang kita berdasarkan kompetensi yang ada, saya rasa kita akan kuat. Kita akan kuat.
0: Betul.
1: Jadi slogan yang kemungkinan ke depan akan menjadi ini kita, bahwa desaku keren, warganya paten, itu akan tercapai.
0: Wah, desaku keren, warganya paten ya. Ya, ini memang banyak sekali kita dapat istilah-istilah baru ya Bu Yulvia dan Pak Zaini pada pagi ini dari narasumber. Seperti tadi, resilience ya. Memang tidak cukup hanya mengurangi resiko, tetapi kita harus tangguh.
1: Betul.
0: Betul. Karena situasi sudah berubah. Betul. Iklim juga menentukan apa yang kita lakukan sehari-hari.
1: Ya, sekarang ini salah satu bukti bahwa dengan kondisi cuaca yang sekarang ini ya, apalagi kemarau panjang.
0: Betul, El Nino yang dua kekuatan besar ini, kemarau dan El Nino.
1: Kalau dulu kita tidak pernah bermimpi masyarakat kita bisa nanam sampai MD3, nanam padi.
0: Sekarang bisa,
1: udah nanam padi nih.
0: Keren, ya.
1: Udah nanam padi untuk yang ketiga MD3. MD3. Nah, ini saya rasa sudah ada arah yang betul-betul perubahan yang signifikan, dan ini yang kita perkuat.
0: Betul.
1: Perkuat dengan bagaimana kemudian kita secara bersama-sama dengan beberapa pihak untuk terus membangun semangat
0: ya, dan perubahannya bisa jadi radikal ya Pak.
1: Betul.
0: Terima kasih Bu Yulvia sudah hadir. Tak terasa sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan waktu juga yang membatasi kita Pak Kades, tetapi mudah-mudahan nanti di forum yang berbeda kita bisa membahas hal ini, walaupun mungkin topiknya sedikit berbeda.
1: Betul.
0: Tetapi setidaknya kita bisa mereview lagi nih, atau meng-highlight apa yang sudah dilakukan oleh Bu Yulvia, dan kita juga coba nanti dalam format video potensi daerah ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti Bu Yulvia juga bisa hadir. Pak Zaini ada waktu. Kita syuting sekitar 3 atau 7 menit untuk mengangkat potensi apa yang sudah terjadi di Desa Segala Anyar. Terima kasih juga yang sudah bergabung atau menyimak, dan kita ketemu lagi di hari Jumat depan di pukul yang sama. Saya Agus Santosa mewakili kru yang bertugas mengarah acara sampai penyiar dan tim teknik studio. Sekali lagi kita ketemu pada pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda baru saja menyimak dialog Ngerajut Pangan Bumi Gora untuk swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Sampai bertemu di dialog selanjutnya. Salam Bumi Gora.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, mulai mengkaji kelayakan program strategis nasional PSN tambak garam rakyat di Kabupaten Sumbawa. 7 peneliti BRIN turun langsung ke sejumlah sentra produksi garam masyarakat sejak Sabtu 29 Agustus 2026. Hal itu dilakukan untuk mengumpulkan data lapangan sebagai bahan kajian pengembangan industri garam di daerah tersebut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kabupaten Sumbawa Rahmat Hidayat SPIMT mengatakan tim BRIN melakukan survei pada sejumlah titik yang sudah memiliki aktivitas produksi garam masyarakat. Tim meninjau langsung kondisi lokasi dan mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan potensi pengembangan industri garam. Menurut Rahmat Hidayat, tim BRIN mendatangi 5 lokasi dalam survei lapangan. Lokasi tersebut meliputi Desa Labuan Bajo, Kecamatan Utan, Desa Marungi, Kecamatan Marungi, Desa Sepayung, Kecamatan Pelampang, Desa Labuan Bontong, Kecamatan Taranu, serta Desa Labuan Kuris, Kecamatan Lape. Dari 5 lokasi tersebut, 4 wilayah telah menjalankan produksi garam. Keempat wilayah itu yakni Desa Labuan Bajo, Desa Sepayung, Desa Labuan Kuris, dan Desa Labuan Bontong.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar Anda pendengar? Saya Dian Mustafa, saat ini akan bersama Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Iya, Jumat berkah insya Allah menjadi satu hal yang sangat membahagiakan untuk Anda pastinya, karena hari ini Anda sudah banyak sekali berbuat hal-hal yang tentu menyenangkan orang lain ya, berbuat kebaikan, berbagi dan apapun itu, meskipun itu hanya sedikit ya. Ya, tapi itu adalah kebahagiaan, nggih. Bagaimana menurut Sida? Ina amat yang sak berbahagia juga, nggih, le pagi sak cerah nike. Jadi sila Sida Pirengan siaran Proseke RRI Mataram. Iya, kita akan terus nanti menghadirkan informasi dan inspirasi untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih.

sedang ingin menjumpai Anda atau Anda ingin menjumpai seseorang. Iya, judulnya Rindu ya. Seperti lagunya Dua Maya. Pendengar, di tahun 2012 lah lagu ini lagi hits-hitsnya. Wah, udah berapa tahun berarti ya? Sekarang 2026. 14 tahun yang lalu, iya. Apakah ada sesuatu yang yang berarti begitu ya, yang bermakna di tahun itu ketika Anda mendengarkan lagu ini? Ya, yang jelas sudah tersampaikan rindu Anda dengan lagu yang tadi. Oke, jangan sampai berhenti berharap, cukup lagunya Ceylon 7 yang akan saya hadirkan untuk Anda. Ini dia, Berhenti Berharap.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

NTB siang pendengar di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi ya. Ya, hari masih dalam perubahan cuaca yang masih kemarau begitu ya, cukup kering. Jadi angin kencang terasa ketika menggunakan kendaraan roda 2 dan itu debunya itu sampai berhamburan, nah berhamburannya. Enggak, jadi Sila kalau Sida tidak menggunakan kacamata ataupun helm ya ketika berkendara, ini akan sangat mengganggu perjalanan Anda. Untuk itulah pendengar, memang memprotek diri hal yang penting ya, untuk menjaga kesehatan itu dari diri sendiri dulu ya, dengan perubahan cuaca seperti ini. Dan juga bagaimana kita melihat lingkungan sekitar kita ya, kita juga memprotek tetangga-tetangga kita dengan cara ya tidak membakar sampah, apalagi di saat cuaca yang masih kita katakan tuh masih apa ya, masih kemarau lah seperti itu, karena belum turun hujan ya. Jadi ini memang cukup lama ya kemarau untuk tahun ini pendengar. Nah inilah yang diwaspadai, terutama yang mempunyai riwayat-riwayat penyakit infeksi saluran pernapasan. Iya, saling melindungi itu adalah hal yang penting, memprotek diri dan keluarga, dan akhirnya bisa juga menjaga orang-orang di sekitar Anda. Baik, tetap hidup sehat, memulai dari hal-hal yang sederhana saja, mulai dari rumah, mulai dari sendiri-sendiri, dan nanti akan terus berujung ke yang lainnya.

0: jadi pergi gak nih?
1: Jadi dong, tunggu ya aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Ih, dasar ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
1: Terserah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kita tuntaskan musik informasi, tapi masih melanjutkan NTB siang. Jangan lewatkan, nanti ada dialog khusus sesaat lagi ya, pendengar, bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Prioritas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, Museum Negeri NTB terus berupaya mempertahankan tren kunjungan yang kini telah mencapai lebih dari 31.000 pengunjung. Selain meningkatkan pelayanan dan infrastruktur, museum menyusun berbagai program berdasarkan karakter dan kelompok usia pengunjung agar masyarakat tertarik datang kembali. Demikian lintas informasi.
0: Telah kita ikuti lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Generasi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda saat ini. Alhamdulillah ya, seperti yang saya informasikan di awal, kita akan bersama di dialog khusus untuk hari ini. Ya, pendengar, sebelum nanti saya akan kenalkan ada dua narasumber tentu yang sudah hadir di studio. Kita coba gambarkan dulu apa yang akan kita bahas ya pendengar untuk hari ini. Kita nanti akan berbicara mengenai investasi. Ya, jadi tentu kalau investasi ini bukan hanya keuntungan yang diharapkan, tapi sebenarnya bagaimana ada keamanannya, terus manfaat, dan bagaimana Anda bisa menyesuaikan atau kesesuaian ya dengan prinsip yang tentu Anda yakini. Nah, sebenarnya sih ada salah satu pilihan ya saat ini yang menarik ya untuk investasi ini, itu adalah sukuk retail atau SR025. Nah, ini yang akan kita perbincangkan pendengar ya. Nanti sebelum saya akan perkenalkan dua narasumber pendengar, saya informasikan ya kalau saat ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau DJPPR ya, ini adalah bagian dari Kementerian Keuangan RI yang tentu memiliki tanggung jawab untuk mengelola pembiayaan APBN itu sendiri. Nah, dalam pelaksanaan tugasnya, jadi DJPPR ini menerbitkan itu ada beberapa instrumen investasi publik ya dalam surat berharga negara atau yang disebut dengan SBN ya. Tentu tepatnya SBN retail ya. Nah, ini untuk mendukung pembiayaan kebutuhan belanja pembangunan di Indonesia. Jadi dalam APBN itu sendiri ya. Nah, secara umum SBN retail ini dibagi menjadi dua ya. Jadi ada surat utang negara itu SUN, kemudian dikelola secara konvensional, dan ada surat berharga syariah negara ya SBSN retail yang tentu menggunakan prinsip syariah. Jadi jenis SUN retail ini dibagi dua lagi pendengar, ada yang ORI, obligasi negara retail, kemudian SBR itu saving bond retail. Nah, kalau SBSN sendiri ada SR dan juga sukuk retail ya. Jadi di hari ini pendengar nanti kita akan perbincangkan ya. Nah, sementara di hari Jumat di bulan kemarin ya, saya informasikan lagi di 21 Agustus 2026 pemerintah itu resmi membuka ada masa penawaran sukuk retail seri SR025 ya kepada investor individu. Artinya Anda warga negara Indonesia secara online melalui platform mitra distribusi atau MIDIS ini ada masa penawaran berlangsung ya, mulai tanggal 21 Agustus dan nanti akan berakhir di 16 September. Jadi untuk penerbitan SR025 ini sendiri. Nah, ada dua alternatif pilihan nanti pendengar ya. SR025 ditawarkan dalam 2 sen, kemudian nanti ada lagi yang memiliki tenor 5 tahun dengan tingkat imbalan itu tetap ya sebesar 6,90% PA. Baik, melalui SR025 ini pemerintah turut memberikan kesempatan kepada Anda sebagai warga negara Indonesia untuk bisa berinvestasi sekaligus tentu berpartisipasi mendukung proyek pembangunan nasional dan menjadikan Indonesia yang lebih kuat di masa mendatang. Wah, ini Masya Allah menarik ya. Jadi itulah yang akan kita bahas, karena nah, sudah kami hadirkan untuk itu. Langsung saya sapa dua narasumber di sini yang sudah jauh-jauh ya ke Pulau Lombok ya. Baik, yang pertama langsung saja kita perkenalkan, ini dari Kemenku ya, Kementerian Keuangan, ada Pak Apep Ridwan, Kepala Seksi Manajemen Pengetahuan Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR Kementerian Keuangan. Assalamualaikum Pak Apep, selamat datang.
2: Waalaikumsalam, makasih Kak Dia.
1: Iya, jadi ini tadi saya mau panggil Apip tapi katanya Apep gitu ya. Teringat nih pasti Wang Sunda gitu Pak Apep, benar ya?
2: Betul
1: banget. Selamat datang Pak Apep di Lombok ya. Alhamdulillah ini pertama kali atau udah sering kali?
2: Kebetulan baru pertama kali, baru
1: perdana. Masya Allah, perdana ya. Oke, baik. Nanti kita berbincang banyak Pak Apep ya terkait apa yang kita bahas untuk hari ini. Kemudian narasumber yang kedua ini adalah investment specialist PT Bank Danamon Indonesia TBK, ada Pak Roy Yuzar Suteja. Mas Roy, Assalamualaikum, selamat
0: Waalaikumsalam,
1: siang.
0: Waalaikumsalam, Kak Diah. Ya.
1: Oke, apa kabar siang. Mas Roy?
0: Kabarnya baik, luar biasa.
1: Luar biasa, ya. Naik pesawat juga dong?
0: Iya. Naik pesawat.
1: Iya, karena bukan asli sini kan ya?
0: Bukan, saya asli Palembang.
1: Palembang, ya oke, iya. Baik-baik. Nah, jadi pendengar, dua narasumber kita ini berbagi ya jauh-jauh ke Lombok begitu ya. Insya Allah nanti akan mendatangkan manfaat pastinya. Oke, kalau gitu saya buka dulu ya dengan pertama-pertama dari untuk Pak Apep maksudnya ya. Oke, Pak Apep, kan kalau kita melihat nih beberapa tahun terakhir masyarakat ini kesadarannya itu akan investasi semakin meningkat ya. Jadi banyak orang itu mulai mencari cara untuk mengembangkan dananya. Terus ada yang mungkin dari emas, deposito, saham, sampai kripto. Tapi bingung nih, semakin banyak pilihan. Kalau orang Lombok bilang, orang Sasak no, dia bilang begini, aduh susah kita milih. Nah kayak gitu Pak Apem ya, kalau orang Lombok.

0: yang cukup pesat ya dari masyarakat terhadap meleknya sebuah investasi, terutama di generasi Gen Z atau generasi muda ini. Ini juga selaras dengan hasil dari survei nasional yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan LPS dan BPS. Itu di tahun 2026 ini ada dua buah survei yang dilaksanakan, yaitu survei literasi dan survei inklusi keuangan. Kedua survei ini, untuk survei literasi itu dilakukan untuk mengukur pemahaman masyarakat terhadap instrumen keuangan, baik itu bentuk investasinya saham, atau juga untuk mengetahui pemahaman sampai di mana pengetahuan wawasan masyarakat terhadap instrumen. Kemudian yang tujuan survei inklusi itu untuk mengukur tingkat akses masyarakat terhadap produk dan jasa lembaga keuangan. Di tahun ini ada hasil surveinya itu menunjukkan untuk yang survei literasi ada di angka 69,57%. Ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya, 66. Kemudian untuk angka indeks inklusi keuangan itu di 93,91%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya di angka 80,51. Nah, di antara angka inklusi keuangan dan survei inklusi literasi keuangan itu masih ada gap ya. Makanya dengan adanya gap itu menjadi salah satu sebab pemerintah hadir untuk menerbitkan suku retail.
1: Terus, artinya untuk mengamankan gap itu begitu ya Pak Akap.
0: Terus yang kondisi keduanya ada data dari OJK. Selama periode tahun 2017 sampai 2003 itu dana masyarakat yang menjadi korban investasi bodong di angka 139 triliun. Nah, angka ini sangat besar sekali.
1: Wow, itu bukan besar lagi ya. Masya Allah, luar biasa ya. Okay.
0: Sehingga kami pemerintah di saat ini hadir bersama perwakilan dari Mitra Distribusi, dalam ini Pak Erol, untuk menawarkan instrumen yang menarik.
1: Oke, jadi untuk solusi begitu ya dari masyarakat yang ingin berinvest begitu ya. Oke, baik. Kalau begitu kita ke Pak Roy. Pak Roy, dari sisi Mitra Distribusi sendiri nih kan, tadi Pak Apep sudah menyebutkan kalau akan bermitra seperti itu. Ya, nih, apakah misalnya Pak Roy melihat nih adanya perubahan minat masyarakat sendiri itu dalam berinvest atau gimana?
2: Oh iya, terima kasih ya Pak Dian. Juga tadi menyambung statement Pak Atep ya. Memang sepanjang tahun 2006 sendiri, 2026 maaf, 2026 ini sendiri, itu tingkat investasi ya, dana kelolaan masyarakat yang di produk investasi itu tumbuh sebesar sampai dengan 15%. Itu year to date Agustus. Berarti dari Januari sampai dengan Agustus 2026 itu peningkatannya sebesar 15%.
1: Itu hanya dalam beberapa bulan saja.
2: Betul, ya? Dalam 8 bulan ini aja udah tumbuh setinggi itu ya, 15%. Dan kalau kita lihat masyarakat sekarang ya, Mbak Dian ya, Kak Dian ya, semakin kritis karena semakin banyak korban investasi bodong. Masyarakat itu juga learning by doing gitu ya, dari pengalaman yang terjadi. Makin kritis, jadi makin banyak pengetahuan. Kalau saya lihat juga, mereka juga sekarang tidak lagi melihat keuntungannya berapa.
1: Ya.
2: Tapi masyarakat juga melihat resikonya apa dari produk investasi ini. Itu yang kita jadi pertimbangan untuk kita melakukan literasi keuangan. Bank Danamon sendiri selaku mitra dari Menkeu ya, kita juga ada melakukan namanya Corporate Social Responsibility ya, CSR itu. Kita juga temanya di 2026 ini adalah literasi keuangan. Kita ke sekolah-sekolah. Karena usia dimulai dari

0: Jadi ini ya investasi itu dimulai dari usia dini.
1: Oke. Apa itu membutuhkan banyak pengeluaran budget begitu kalau berinvestasi karena dari usia dini nih gitu. Kan belum bisa menghasilkan uang mereka-mereka ini begitu nih ya Mas Roy. Gimana nih?
0: Kalau investasi kalau saya sih kita mulai dari apa yang kita miliki sekarang.
1: Oh, gitu. Iya, jadi maksudnya dari rupiah gitu, dari 0 rupiah itu bisa begitu ya?
0: Iya, dikembangkan. Jadi investasi itu sekarang apalagi dengan produk-produk yang dikeluarkan dari Menkeu juga semakin terjangkau semua kalangan itu.
1: Baik ya, menarik ya kalau begitu. Oke, Pak Apep, kalau misalnya kita ngomong nih tentang yang invest, kita kan butuh surat-surat berharga juga begitu ya. Ada SBN-nya nih ya, surat berharga negara. Nah, kalau bicara sukuk negara pertama kali kan diterbitkan di 2008 nih. Kemudian sukuk retail itu udah ada sejak 2009 nih Pak Apep ya. Nah, kira-kira kalau misalnya bisa dijelaskan tidak berapa nih total penerbitan hingga saat ini. Nah, terus nanti dana hasil penerbitan ini digunakannya itu seperti apa nih Pak Apep? Oke, boleh ya dijelaskan.
2: Baik, kalian dan sahabat pendengar. Betul, di tahun 2008 ini SBSN memang diberikan oleh pemerintah dengan lahirnya payung hukum atau dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008. Nah, baru setelah undang-undang lahir, kemudian dibentuk juga, disusun juga peraturan pemerintah nomor 56, terus nomor 57 itu terkait dengan perihal pendirian surat perusahaan penerbit SBSN dan tentang pendirian surat berita SBN. Nah, baru setelah satu tahun berikutnya yang sukuk retail baru bisa diterbitkan di tahun 2009.
1: 9 itu ya. Oke.
2: Kemudian yang sampai dengan hari ini total penerbitan SBSN adalah 3.538 triliun. Adapun untuk outstanding ini maksudnya adalah seluruh penerbitan yang kemudian dikurangi dengan SBSN yang sudah jatuh tempo. Nah, itu dapat angka outstanding. Outstandingnya itu di 1.745 triliun atau sebesar 20% bila dibandingkan dengan besaran surat utang negara.
1: Utang negara itu ya.
2: Kemudian kenapa pemerintah menerbitkan, ada dua tujuan. Salah satu pasal undang-undang SBSN tahun 2008 itu ada tujuan pertamanya itu untuk pembiayaan umum, yaitu membiayai pengeluaran APBN yang khusus ke untuk menutup defisit, karena memang pemerintah saat ini menggunakan asas defisit. Nah, angka celah defisit ini ditutup dengan salah satunya dengan penerbitan surat berharga negara.
1: Baik.
2: Kemudian yang untuk tujuan keduanya, hasil penerbitan dari SBSN juga digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang di kementerian lembaga.
1: Apakah artinya ini sama-sama menguntungkan dong? Jelas begitu Pak Apep ya.
2: Sangat menguntungkan.
1: Sangat menguntungkan ya. Karena kan udah bicara triliunan nih ya. Aduh, saya terbayang bagaimana triliunan ya uang-uangnya terbaik ya. Ini sangat menarik ya. Tapi nanti penjelasannya lebih lanjut mungkin bagaimana karakteristiknya dan lain sebagainya ya. Tapi kita informasikan dulu, kita undang pendengar ya Pak Apep, Mas Roy ya. Boleh pendengar kalau Anda tertarik berinvest atau berinvestasi, ini ada tawaran yang sangat menarik. Boleh bertanya, silakan saja, karena kita saat ini juga sedang live YouTube ya. Boleh nanti Anda chat di kolom chat YouTube channel RRI Mataram Official, dan juga boleh bergabung melalui dua line telepon kami di 081-802-056-000 dan juga di 646-521. Iya, mau bertanya tentang apa saja, misalnya berapa biaya invest yang dibutuhkan, boleh ya nanti dijelaskan. Ada Pak Afef dan juga ada Mas Roy. Tapi Pak Apep, Mas Roy, kita jeda dulu ya. Ya, pendengar, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali lagi masih bersama di Dialog Khusus Pro 1 RRI Mataram.
3: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama di dialog khusus kita ya, bersama Kepala Seksi Manajemen Pengetahuan Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR Kementerian Keuangan, ada Bapak Apep Ridwan dan ada Mas Roy Yuzar Suteja, ada Investment Specialist PT Bank Danamon Indonesia TBK. Jadi kita masih berbicara terkait bagaimana Anda yang ingin memulai mengawali sebuah investasi, ini adalah peluang yang sangat bagus ya, yang bisa dilakukan oleh siapapun ternyata. Iya, tapi saya lanjut dulu karena tadi penjelasan Pak Afef tentang SBN retail itu sangat menarik begitu ya. Nah, sebenarnya ada karakteristiknya tidak nih Pak Afef? Maksudnya yang tentu memberikan keuntungan nih ya untuk SR 025 ini, seperti apa?
2: Ya, betul Kak Dian dan sahabat pendengar. SBSN ini memang sangat menarik. Kenapa? Karena tadi kami sampaikan diterbitkan, dijamin dengan adanya undang-undang SBSN.
1: Itu yang pertama ya, yang bikin menarik. Okay.
2: Yang kedua, ada undang-undang lain untuk menjamin hal itu, yaitu undang-undang APBN tahun anggaran berjalan. Untuk yang tahun ini berarti tahun anggaran 2026 ini kan, sehingga di tahun ini pasti dianggarkan untuk pembayaran kewajiban dan nominal imbalannya. Terus hal yang menarik kedua, di penawaran suku retail 025 ini ditawarkan dua opsi, yaitu opsi tenor 3 tahun dan opsi tenor 5 tahun. Untuk yang opsi tenor 3 tahun, besaran imbalannya 6,80. Dan untuk yang SR dengan tenor 5 tahun, 6,90 per tahun. Dari nominal sangat terjangkau dengan minimal 1 juta. Dan untuk maksimalnya ada 3 miliar untuk SR tenor 3 tahun dan 10 miliar untuk tenor yang 5 tahun. Kemudian karena ini adalah SBSN surat berharga syariah, maka tentunya sudah memperoleh kesesuaian atau pernyataan dari DSN MUI sebagai pihak yang berwenang untuk menetapkan kesyariahannya, kepatuhan kesyariahannya.
1: Masya Allah.
2: Yang ke selanjutnya, hal yang menarik bagi masyarakat yang berinvestasi di SR berarti ikut berkontribusi terhadap pembangunan negara. Ya, yaitu proyek-proyek yang dibangun oleh kementerian lembaga yang dibiayai dari SBSN. Kemudian ada yang terakhir, hal yang menariknya adalah sifatnya tradable, yaitu dapat diperdagangkan setelah masa minimum holding periodnya terlewati, yaitu untuk yang gitu. SR ini di tanggal 11 Oktober 2024.
1: Artinya kalau misalnya udah tidak mau berinvest lagi nih, jadi boleh begitu diperjualbelikan atau gimana nih Pak Apep? Maksudnya
2: boleh ya.
0: Iya.
1: Oh, boleh ya.
0: Betul. Boleh, betul Ibu.
1: Oke, baik ya. Kalau misalnya sudah dengan penjelasan yang sedetail mungkin nih Pak Apep ya, artinya nih Insya Allah nih kayaknya yang pendengar nih banyak mikir, wah boleh juga nih berinvest seperti itu kan ya. Oke. Tapi ketika mereka sudah tertarik nih Pak Apep berinvestasi ya, kok tiba-tiba ragu? Kan banyak juga nih lagi-lagi info-info yang wah invest bodong nanti ujungnya. Itu masyarakat sepertinya memang masih banyak yang trauma nih Pak Apep ya. Nah, tentu resiko-resiko yang seperti itu yang mereka khawatirkan. Nah, tentu sekarang Pak Apep mungkin bisa memberikan bukan jaminan sih, maksudnya keuntungan-keuntungan apa sih yang mereka bisa dapatkan begitu? Atau kalau misalnya berinvest di tempatnya yang sekarang ini nih, yang bisa membantu negara ini, mereka benar-benar akan terjamin begitu keamanannya nih? Gimana nih menurut Pak Apep?
2: Ya baik, Kak Dian dan sahabat mendengar ya. Untuk menutup keraguan-raguan itu, bagi masyarakat yang mau berinvestasi, dipertimbangkan untuk menerapkan konsep 2R, 2L.
1: Nah, apa itu?
2: 4 huruf itu ya. Jadi 2R itu return, risk, kemudian legal, dan logic. Untuk yang return, jadi SBSN, menawarkan memang imbalannya nggak terlalu besar kalau dibandingkan dengan bentuk investasi yang lain, tapi insya Allah pemerintah memberikan return yang baik.
1: Ada jaminan kembali lagi ini ya. Oke, baik.
2: Nah, kemudian untuk yang risikonya sangat minim karena memang tadi telah disebutkan itu karena dijamin oleh dua buah undang-undang.
1: Ada undang-undang itu ya. Ya. Oke.
2: Kemudian untuk yang legalnya itu juga bagi masyarakat yang akan berinvestasi pastikan dulu bahwa itu produknya adalah produk resmi dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang itu ya kalau yang ini adalah pemerintah dan juga terdaftar di OJK.
1: Oh, oke. Okay. Ya, baik. Kalau misalnya mau berinvest nih, Pak Apep ya, kan banyak juga nanti yang akan mengatasnamakan investasi yang ini nih, yang sukuk ini ya. Nah, gimana nih untuk memastikan bahwa ini benar-benar ya yang masyarakat mau seperti itu, Pak Apep? Gimana melihat jaminan-jaminan itu maksudnya?
2: Untuk yang jaminannya itu apa namanya?
1: Apakah misalnya nanti sudah cukup misalnya melihat di situ terdaftar OJK, udah gitu itu udah pasti gitu.
2: Ya, apa namanya di jadi gimana itu Pak?
0: Oh ya, izin membantu
1: boleh,
0: karena kan sebenarnya produk-produk yang di terbitkan ya oleh Departemen Keuangan, Menteri Keuangan selaku intinya, itu dilakukan penjualannya oleh mitra distribusi yang resmi.
1: Iya, itu maksudnya. Iya. Okay.
0: Dan itu juga diatur oleh undang-undang. Penunjukannya itu tidak sembarangan dilakukan oleh Departemen Keuangan.
1: Nah, salah
0: satu mitra distribusinya adalah perbankan. Jadi bank-bank yang terdaftar itu ada di listnya, di undang-undang siapa aja nih mitra resmi dari Menteri Keuangan. Nah, disitulah pendengar bisa mulai bertanya, mulai datang ke cabang-cabang bank terdekat itu untuk mendengar ya, atau mencari tahu lebih detail apa aja syaratnya, apa aja ketentuan dari produk investasi itu.
1: Baik. Ya, salah satunya Bank Danamon ini Pak Apep ya.
0: Betul.
1: Ya. Oke, kita pengen tahu juga nanti dari Bank Danamon nih ada yang tertarik misalnya nih, atau saya misalnya tertarik.
0: Iya, Kak Dian boleh.
1: Terus ya, gimana cara pembeliannya kan bingung ya. Gimana sih cara berinvest itu? Oke, kita tahan dulu ya Pak Apep, Mas Roy.
0: Baik.
1: Boleh pendengar kalau Anda juga tertarik, silahkan ya, biar tidak bingung-bingung juga, Anda langsung saja telepon di 0818-02056-64-6521 dan juga saat ini kita sedang live YouTube ya di RRI Mataram Official. Nanti kita kembali lagi ya, Pak Apep, Mas Roy, ya masih di Dialog Khusus Pro 1 RRI Mataram.
4: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
5: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
4: Tahu aja kamu.
5: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar masih lanjut terus kita di dialog khususnya untuk hari ini. Bagaimana sukuk retail SR025 ini adalah menjadi pilihan berharga untuk langkah lebih bermakna. Artinya yang Anda kemarin ragu-ragu ya untuk berinvestasi atau yang mau mencoba nih berinvestasi ya, tapi karena banyaknya berbagai ancaman, terus belum lagi di media sosial ada yang rugi berinvest, investasi bodong dan lain sebagainya ya, Pak Apep dan Mas Roy. Jadi sekarang ini ditawarkan lah ya, ada dari Kementerian Keuangan dan juga ada bank-bank yang ditunjuk ya, yang resmi memang untuk memberikan peluang untuk Anda berinvestasi. Oke, jadi misalnya saya nih mau berinvest, Mas Roya, bingung kan apa saja yang harus saya lewati begitu persyaratannya? Apakah mungkin ada pembelian-pembelian lain yang harus saya jalani? Nah, apakah sama caranya nih untuk, kan ada jenis-jenisnya juga begitu ya Mas Roy? Itu kalau nggak salah T3, T5, ini apa ini? Okay. Okay. Boleh Mas Roy dijelaskan ya?
0: Okay, Kak Dian dan pendengar ya. Okay. Jadi T3 dan T5 itu hanya sebenarnya singkatan dari tenor 3 tahun dan tenor 5 tahun. Jadi itu pilihannya.
1: Tadi pilihannya dijelaskan. Betul, Pak Apep ya. Okay,
0: jadi kan keuntungannya berbeda ya Kak Dian. Untuk pendengar yang memilih di tenor 3 tahun itu mendapatkan pengembalian itu 6,8% per tahun, PA itu per annum per tahun. Sedangkan yang memilih di tenor 5 tahun itu mendapatkan di 6,9% per annum per tahun.
1: Jelas tuh lebih banyak berarti.
0: Lebih
1: ya.
0: Banyak, lebih tinggi daripada mungkin kalau pendengar sekalian mungkin yang sudah biasa berdeposito ya, mendepositokan uangnya. Nah, di sini kesempatannya mendapatkan return yang lebih tinggi. Dengan keuntungan yang lebih baik, nominal juga lebih minim ya Kak Dian ya.
1: Baik-baik ya. Kemudian untuk syarat-syaratnya bagaimana caranya kalau kita mau membelinya nih?
0: Iya. Nah, Mas untuk Roy. Cara ya.
1: Cara berinvest ini yang maksudnya mungkin yang akan memulai ini mungkin beda ya dengan yang kemarin-kemarin. Misalnya kalau investasinya nih investasi bodong, seperti itu.
0: Betul. Nah, cara memulainya ini sebenarnya sangat mudah. Apalagi di era teknologi ini ya Kak Dian. Jadi untuk pendengar dan masyarakat Mataram sendiri, itu Bank Danamon ini selaku mitra resmi dari Kementerian Keuangan, kita memiliki dua cabang di Mataram ya, di cabang Bejanggik dan cabang Swetpel. Jadi buat masyarakat yang ingin bertemu bertatap muka dengan petugas banknya, dipersilakan ke cabang terdekat.
1: Baik.

0: Berarti tinggal itu saja persyaratannya, udah tinggal masuk aja gitu.
1: Iya, untuk simpelnya seperti itu. Tapi mungkin memang secara regulasi kan kita membutuhkan mendaftarkan diri ya.
0: Iya,
1: masyarakat
0: iya.
1: itu sebagai investor awal, itu butuh mendaftarkan diri, membentuk seperti KTP-nya.
0: Oh.
1: Ada namanya single investor ID.
0: Berarti itu tetap butuh KTP itu ya?
1: Iya. Oh. Karena yang bisa membeli ini hanya warga negara Indonesia.
0: Indonesia ya? Iya. Oke. Jangan coba-coba berarti ya, tidak menggunakan KTP-nya. Oke.
1: Iya.
0: Artinya harus daftar dulu baru bisa menjadi
1: investor.
0: Investornya, ya. Oke, itu tadi gampang sekali caranya ya,
1: gampang
0: pendengar.
1: Sekali.
0: Boleh melalui online itu ya untuk daftarnya, tidak
1: bisa.
0: Mesti ke bank terdekat.
1: Bisa, iya. Bisa online atau mungkin terkadang kita pingin ketemu dengan sesama manusia sama
0: ya mungkin bertatap muka ya.
1: Bertatap muka.
0: Sepertinya lebih
1: nyaman,
0: sih? Lebih nyaman ya.
1: Iya, bisa menghubungin pihak banknya, mungkin bertemu di luar jam kantor.
0: Oh, gitu. Lebih.

0: Iya. Maksudnya aturannya itu
1: contohnya begini kan, kita nanti akan memberikan fasilitas seperti ATM, kartu ATM. Dari bank akan mengendapkan mungkin saldo tertentu ya, sebesarnya 50.000.
0: Oh iya. Oke, baik. Iya, kalau misalnya masyarakat sudah membeli atau berinvest begitu ya Mas Roy, tentu mereka ingin tahu nih kelebihan membeli SR02 melalui tadi apa ya, bank
1: di Midis, bank ya,
0: di Bank Pro ya.
1: Di
0: Bank Pro itu sendiri. Ya. Oke, itu apa kelebihannya nih?
1: Kelebihannya ya, jadi mungkin pembelian online ini sebenarnya kita udah mendukung kebijakan dari Kementerian Keuangan sejak tahun 2000. Berapa belas saya lupa persisnya ya. Jadi kelebihannya itu bahwa pembelian secara daring atau online ini bisa dilakukan 24 jam. Jadi dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Nah, kemudian kelebihan yang berikutnya adalah jika melakukan investasinya melalui Bank Danamon, itu akan diberikan cashback. Jadi setiap pembelian itu akan mendapatkan cashback si investornya. Nah, besaran cashbacknya sendiri itu hingga Rp26.500.000. Nah, lumayan ya. Nah, tapi ada syaratnya ya, Kak Dian ya.
0: Kalau yang mau berinvest apalagi baru nih, kalau udah mendengar 26 juta tuh mungkin bukan lumayan ya, dulu mikir lagi nih mau kayaknya pengen begitu. Betul. Ya. Oke, syaratnya apa nih Mas Roy?
1: Untuk informasi lengkap mungkin kalau saya boleh arahkan ke cabang terdekat atau mungkin melihat di websitenya Bank Danamon, yaitu di bdi.com. bdi.co.id/sbnretail. Nah, di situ akan
0: boleh diulang itu. Mas Roy sekali lagi buat masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang SR025 ini.
1: Yeah. Baik, untuk pendengar yang ingin membuka websitenya untuk membaca lebih detail bisa ke bdi.co.id/sbnretail.
0: Untuk nomor roaming tidak yang bisa dihubungi itu berarti langsung saja nanti ke bank terdekatnya gitu.
1: Betul, ke cabang
0: terdekat. Baik. Ini kita mau berbincang lebih lama karena seru ya kalau berbicara investasi ini ya. Tapi saya mau kasih satu pesan lah seperti itu ya buat Pak Ape, maksudnya kesempatan nih untuk memberikan sesuatu yang berharga buat masyarakat yang mendengarkan hari ini. Jadi apa nih yang mau begitu disampaikan? Kado yang berharga nih, jauh kan dari Sunda ya. Dari Denpasar. Oke, silakan ya Pak Ape, boleh.
2: Baik, sahabat pendengar, tadi kan kami sampaikan bahwa dengan berinvestasi di suku retail akan salah satunya akan untuk membangun proyek-proyek SBSN. Nah, di salah satu manfaatnya adalah itu membangun gedung di RRI itu kan di Depok ada

0: Nusantara ini karena banyak ini Sumbawa, okay. Bima, Dompu ini ya Pak Apep mendengarkan kita ya. Jadi banyak sekali di NTB ini. Jadi silakan nanti bisa mengunjungi bank-bank terdekat yang memang sudah bermitra dengan Kemenko ya.
1: Betul.
0: Masya Allah, ini semoga menjadi inspirasi di Jumat Berkah ini. Pak Apep terima kasih banyak, Mas Roy terima kasih banyak sudah bisa berbagi ya. Ini nanti jalan-jalan ya setelah ini.
2: Iya.
0: Yeah, yeah. Oke. Okay. Boleh nanti balik lagi ya untuk berdialog ya.
1: Boleh.
0: Jangan kapok-kapok lagi ke sini nih Pak Apep, Mas Roy. Oke. Okay. Terima kasih banyak sekali lagi, sukses untuk Pak Apep dan juga Mas Roy.
1: Terima kasih.
0: Iya, baik dan pendengar demikian perbincangan kami di dialog khusus bersama Bapak Apep Ridwan, Kepala Seksi Manajemen Pengetahuan Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR Kementerian Keuangan, dan ada Mas Roy Yuzar Suteja, Investment Specialist PT Bank Danamon Indonesia TBK. Saya Dian Mustafa, terima kasih Anda sudah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Verona amankan kemenangan 2-1 atas Cagliari di Coppa Italia.

Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofian melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga, pelatih Real Sociedad Pellegrino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today, offensively, but won the point through our defensive work, even though still, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
4: Sí, estoy de acuerdo, es una obviedad que hemos sido superiores.
3: Mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos acertando, hay que estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ya baik, benar kami cukupkan untuk mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kembali bersama Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ya, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat. Dan saya informasikan G untuk kumandang azan zuhur ke akan berkumandang nanti di pukul 12 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Baiklah, langsung saja kami akan menuju ke siaran Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB.

الكهف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Jumat tanggal 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 4 September 2026 Miladiah, sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya, izinkan kami menyampaikan petugas salat Jumat yang akan bertindak selaku khatib, Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Subhan Abdullah Acim MA, Imam Al-Mukarram Ustaz Haji Muslihin Azharuddin, Muazzin pertama Ustaz Haji Abdul Hamid, dan Muazzin kedua Ustaz Haji Lalu Fatre Wijaya ST. Berikut disampaikan keadaan keuangan masjid. Saldo sampai dengan tanggal 28 Agustus 2026 sejumlah 58.240.531 rupiah. Penerimaan pada minggu keempat bulan Agustus 2026 sejumlah 14.790.000 rupiah, sehingga berjumlah 72.030.531 rupiah. Pengeluaran 16.991.500 rupiah. Saldo akhir sampai dengan hari ini 55.039.031 rupiah. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله أكبر.

Barang siapa berkata-kata atau memperingati orang lain supaya diam sedangkan khutib tengah berkhutbah, maka sia-sialah pada ibadah Jumatnya. Ansitu wasma'u wa'atimu rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'atimu rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u la'allakum turhamun. Oleh karenanya, marilah kita dengarkan, kita perhatikan dan kita taati segala isi dan makna yang terkandung di dalamnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

mendekatkan diri kepada Allah. Karena zikir kepada Allah inilah yang akan menyentangkan ketenangan dalam hati kita, para jamaah yang kami muliakan. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kalau kita bertanya kenapa hati kita selalu gelisah, kenapa hati kita selalu risau, galau, jawabannya adalah karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum. Maka oleh khutbah singkat ini khatib mengajak kita semua yang menemukan kejauhan kedekatan dan jauhnya Allah Subhanahu wa taala melalui momen yang datang pada saat ini, yaitu bulan Rabiul Awal. Hampir semua majlis mengadakan perayaan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pertanyaan yang muncul, apakah kehadiran kita dalam majlis tersebut menggambarkan kegembiraan dan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata?

hikmah, ibrah yang Allah titipkan dari kisah-kisah Nabi kita. Itu yang harus kita jawab, para jemaah yang kami muliakan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan Nabi kita Muhammad SAW melalui kisah-kisah Nabi terdahulu itu untuk menjadikan ibrah, pelajaran. Laqad kana fi qasasim ibratan liulil albab. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan di surat Yusuf, hai Muhammad, bahwa dalam cerita kisah para nabi terdahulu itu ada ibrah bagi mereka yang berakal. Di sini sekali lagi ketika kita membaca kisah, akal kita harus hadir. Untuk apa akal kita, pikiran kita hadir di balik kisah tersebut? Karena Allah subhanahu wa ta'ala juga mengajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu

sallallahu alaihi wasallam di surat Hud, ketika Allah membentangkan kisah-kisah para nabi terdahulu, beliau diminta oleh Allah untuk betul-betul membaca kisahnya dengan akal yang dimiliki. Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Hai Muhammad, aku ceritakan kepadamu seluruh kisah-kisah para rasul. Karena di balik kisah-kisah aku ceritakan itu, aku ingin kau kuatkan imanmu terhadap ajaran yang kau sampaikan kepada umat manusia. Di sini hikmah yang harus kita ambil para jamaah yang penuh dengan akal yang Allah titipkan pada kita ini. Mampukah kita membaca sirah nabawiyah kita? Sirah perjalanan hidup nabi kita ini, bacaan iman, bacaan yang meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, bacaan yang meningkatkan iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Itulah tugas kita ketika kita membaca sirah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat, sahabat terdahulu, beliau mengatakan dalam sebuah ungkapan yang diabadikan oleh para ulama kita, kunna nu'allim sibyanal maghazi kama 'allamnahum al-Qur'an. Kami ajarkan anak-anak kami cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sirah nabawiyah, sebagaimana kami ajarkan mereka Al-Qur'an. Sehingga pertanyaan yang muncul, apakah kita sudah mengajarkan anak kita Al-Qur'an dan sirah? Atau mungkin pertanyaan untuk diri kita, apakah kita sudah membaca Al-Qur'an dan sirah nabawiyah? Belum terlambat para jamaah yang kami muliakan. Maka mari melalui khutbah Jumat ini kami mengajak, mari kita membaca sirah nabawiyah itu dengan bacaan iman yang menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh akhir khutbah ini, khatib sampaikan sebuah cerita yang ditulis oleh para ulama sirah an-nabawiyah. Ketika pada tahun ke-9 Hijriah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menawan kabilah At-Ta'i yang berada di utara Jazirah Arab. Tawanan perang ini pun dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah Al-Munawwarah bersama harta-harta rampasan yang didapatkan dalam peperangan tersebut. Ketika sampai tawanan ini ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdiri seorang sahabiyah yang bernama Safanah binti Hatim At-Ta'i. Beliau berkata, saat itu belum memeluk Islam, hai Muhammad, ketahuilah bahwa orang tuaku telah tiada, telah binasa dalam peperangan ini, dan saudaraku sebagai pelindung yaitu Hatim, Adi bin Hatim At-Ta'i telah melarikan diri dari peperanganku, sehingga aku tidak mendapatkan pelindung. Berbesar hatilah hai Muhammad untuk membebaskanku sebagai tawanan perang ini, karena orang tuaku adalah pemimpin kabilah At-Ta'i yang selalu membebaskan tawanan-tawanan perang, selalu memberikan kemudahan bagi orang yang mendapatkan kesulitan, selalu memberikan makanan bagi mereka yang lapar. Andaikan engkau tidak melaksanakan itu hai Muhammad, maka aku akan menjadi bahan olokan, bahan ejekan di kalangan kaumku dan semua kabilah Arab yang ada. Masya Allah, suara lantang dari Safana binti Hatim ini didengar dengan bijak oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Safana, apa yang telah kau sampaikan dari apa yang dilakukan orang tuamu, itulah sejatinya ajaran yang aku sampaikan kepada umat manusia yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membebaskan tawanan, memberi makan yang lapar, meringankan beban orang-orang yang kesulitan. Andaikan orang tuamu memeluk Islam, maka kami semua akan mendoakan mendapatkan surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu baginda Rasul mengatakan,
Wahai Sapana, engkau aku bebaskan dari tawanan ini. Setelah mendengar jawaban baginda Rasul, Sapana pun berkata, ya Muhammad, karena dia belum memeluk Islam, dia menyebut nama Nabi kita tanpa ada Rasul, tanpa Nabi. Apakah pembebasan ini hanya untukku atau untuk kaumku yang tertawan bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Rasulullah mengatakan, untukmu dan semua tawanan dari kabilahmu. Saat itulah Safana binti Hatim At-Ta'i mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Rasulullah langsung menghadiahkan Safana dengan hadiah kendaraan, pakaian yang tidak bisa dihitung oleh mereka. Para jemaah yang kami muliakan, ini penggalan kisah Nabi yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Luar biasa. Kalau kita baca bacaan iman kisah ini, maka pertanyaannya, akhlak seorang mukmin yang sangat dibutuhkan saat ini, meringankan beban teman-teman kita yang kesulitan, memberi makan teman-teman kita sedang kelaparan, memudahkan teman-teman kita, saudara kita yang sedang timpa musibah, apakah masih ada dalam diri kita? Jangan-jangan kita didikte oleh zaman saat ini dengan sifat individualis, sifat yang menjauhkan kita dari kebaikan sesama manusia, wal'iyazubillah min dzalik. Demikian para jamaah yang kami muliakan, khutbah yang bisa khutib sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan meningkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri. Innal insana lafii khusril illal ladzina aamanu wa shalihat wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Demikian kita sudah mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat nikah dari langsung disiarkan oleh Islamic Center NTB. Ya, masih terayang Hubul Waton, Islamic Center NTB. Baik, bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi, saatnya kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

0: Pukul 13 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari Jalan Langgo 83 Ampenan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Dari berita penting, KPU Provinsi NTB menyoroti berbagai tantangan dalam mewujudkan pemilu inklusif, khususnya pemenuhan hak pilih kelompok rentan. Musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Lombok Tengah. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat menyoroti berbagai tantangan dalam mewujudkan pemilu inklusif, khususnya pemenuhan hak pilih kelompok rentan. Anggota KPU NTB Zuriati mengatakan masih terdapat kesenjangan antara jaminan hak pilih dengan kondisi di lapangan. Pada pemilu 2024 tercatat lebih dari 22.000 pemilih disabilitas di Nusa Tenggara Barat. KPU terus mendorong penyediaan TPS yang lebih aksesibel. Komisioner Komnas HAM RI Pramono Utantowi menegaskan pemilu harus menjunjung prinsip HAM dan non-diskriminasi. Ia mendorong KPU dan Bawaslu memperkuat pelayanan aksesibilitas serta regulasi bagi kelompok rentan. Sementara akademisi UIN Mataram Agus menilai rekomendasi kajian perlu didukung kemauan politik agar dapat diterapkan dalam regulasi dan kebijakan yang konkret. Sebanyak 353 proposal masuk dalam sayembara riset dan inovasi daerah NTB 2026 yang digelar pemerintah Provinsi NTB melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Provinsi NTB. Jumlah tersebut jauh melampaui perkiraan awal panitia yang hanya menargetkan sekitar 100 proposal. Kepala BRIDA Provinsi NTB Igede Putu Ariadi mengatakan proses seleksi dirancang dengan memisahkan pemeriksaan administratif dan penilaian substansi. Pemisahan tersebut dilakukan agar setiap proposal dapat dinilai secara objektif sesuai persyaratan sekaligus memberikan ruang bagi gagasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Menurutnya, sayembara tersebut tidak sekedar ditujukan untuk mencari proposal terbaik, tetapi juga mengidentifikasi gagasan yang dapat diterapkan dan diinkubasi sehingga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui mekanisme seleksi yang dilakukan secara terukur, BRIDA NTB menargetkan pelaksanaan sayembara berlangsung transparan, objektif dan akuntabel sesuai standar operasional prosedur. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat menyiapkan SIKAPKI NTB sebagai inovasi layanan digital untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Anna Ernita, bersama tim berkoordinasi dengan Pusdatin Kementerian Hukum di Jakarta. Koordinasi membahas kesiapan aplikasi meliputi keamanan teknologi, arsitektur, sistem pengelolaan data, serta persyaratan hosting. Pusdatin meminta SIKAPKI NTB terlebih dahulu memperoleh izin prinsip dan menyelaraskan proses bisnis dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta menjalani uji kelayakan. Kepala Kanwil Kemenkum NTB Gusti Putu Milawati menegaskan transformasi digital diarahkan untuk menghadirkan layanan hukum yang lebih mudah, cepat, dan transparan. SIKAPKI NTB nantinya menyediakan informasi KI, chatbot, helpdesk, penelusuran kelas merek, checklist dokumen, hingga konsultasi dengan petugas. Pengembangan aplikasi SIKAPKI ini diharapkan semakin memudahkan masyarakat NTB mengakses layanan kekayaan intelektual secara cepat dan praktis. Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro1 RRI Mataram. Musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Lombok Tengah. BPBD Lombok Tengah mencatat telah menyalurkan sekitar 75 tangki air bersih ke wilayah yang terdampak kekeringan. Maya Oktarifa melaporkan.
1: Siaga darurat sudah kita layani selama ini ada 3-4 kecamatan Pre Timur.
2: Musim kemarau mulai berdampak pada sejumlah wilayah di Lombok Tengah. Warga di beberapa kecamatan mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dan meminta bantuan suplai air dari pemerintah. Hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lombok Tengah telah menyalurkan sekitar 75 tangki air bersih kepada masyarakat terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Lombok Tengah Ridwan Ma'ruf mengatakan, sedikitnya 5 kecamatan mulai berdampak kekeringan, di antaranya Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Jonggat, Kecamatan Praya Barat, dan Kecamatan Praya Barat Daya. Dari jumlah wilayah tersebut, Praya Timur dan Jonggat menjadi daerah dengan permintaan bantuan air bersih paling banyak.
1: Tanggap darurat artinya dengan situasi kondisi sekarang ini kan masyarakat masih butuh air. Belum kita kepada darurat karena masih tanggap. Siaga lah, siaga darurat.
3: Sudah kita layani selama ini ada 3-4 kecamatan, Praya Timur, Jonggat, Praya Barat, Praya Barat Daya. Yang sidak lagi yang kita layani sekarang ini. Yang dominan Praya Timur sama Jonggat.
4: Praya Timur.
2: Menurutnya kondisi kekeringan tahun ini relatif sama dengan tahun sebelumnya. Namun masyarakat dinilai mulai melakukan berbagai langkah antisipasi seperti membuat sumur bor sehingga ketergantungan terhadap bantuan air bersih berkurang.
1: Ya mungkin karena ada masyarakat sudah punya inisiatif untuk buat sumur gali, sumur bor dan lain sebagainya, yang kan itu. Atau mungkin ada sudah perbaikan aliran PDAM yang bisa menyentuh mereka, kita enggak data sampai di situ kan. Kena. Tapi kita melihat tren permintaan. 3 bulan terakhir kita sendiri 2 PDAM enggak tahu 2 atau 3 enggak ngerti.
2: Pihaknya memprediksi musim kemarau tahun ini bisa berlangsung lebih panjang hingga Maret atau April 2027. Karena itu pihaknya memastikan ketersediaan air bersih tetap dijaga dan siap menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mematangkan seluruh persiapan menjelang kunjungan Putri Mahkota Swedia Victoria ke sejumlah lokasi di wilayah Lombok Utara pada 5 hingga 6 September 2026. Persiapan kunjungan dibahas melalui rapat koordinasi lintas sektor yang digelar pemerintah Kabupaten Lombok Utara bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmala Hadi Syamsuri, mengatakan pemerintah daerah siap menyambut kedatangan Putri Mahkota Victoria secara maksimal. Menurutnya, setiap lokasi yang masuk dalam agenda kunjungan harus dipersiapkan secara matang agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Ia menilai kunjungan tersebut menjadi kehormatan bagi Lombok Utara. Meskipun bukan merupakan kunjungan kenegaraan, kehadiran langsung Putri Mahkota Swedia di daerah tersebut dinilai menunjukkan adanya perhatian terhadap berbagai praktik baik yang berkembang di tingkat masyarakat. Pada Sabtu 5 September, rombongan dijadwalkan mengunjungi Balai Kita, Gerai Penyaluran Produk UMKM Provinsi NTB. Kunjungan kemudian dilanjutkan ke SMKN 1 Pemenang untuk melihat pembangunan rekonstruksi gedung pasca gempa yang didukung melalui pendanaan KFW. Sementara pada Minggu 6 September, rombongan dijadwalkan bertolak ke Gilimeno. Sejumlah kegiatan akan mengangkat tema ekonomi biru dan pelestarian lingkungan termasuk dialog bersama masyarakat lokal dan pemangku kepentingan. BNN Provinsi NTB mengungkap dugaan peredaran sabu di wilayah Aikmel, Lombok Timur dan mengamankan seorang petani berinisial M alias ON. M ditangkap Senin 24 Agustus 2026 sekitar pukul 18.30 WITA di Dasan Bagek Barat Desa Aikmel Timur, Kecamatan Aikmel. Dari tangan pelaku, petugas menyita 9 paket sabu dengan berat kotor sekitar 4,7 gram. Sabu tersebut diduga telah dibagi dalam paket kecil dengan harga jual antara 50 hingga 100 ribu rupiah. Penyidik BNN NTB Kombes Pol Darsono Setio Aji mengatakan, M mengaku telah 3 hingga 4 kali mengedarkan sabu dalam 1 hingga 2 bulan terakhir. M juga mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang berinisial A di sekitar Aikmel. BNN masih memburu dan mendalami peran A sebagai pemasok. M mengaku nekat mengedarkan sabu karena faktor ekonomi dan diketahui bukan residivis. Atas perbuatannya, M dijerat pasal terkait peredaran narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyidikan. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. KPU Provinsi NTB menyoroti berbagai tantangan dalam mewujudkan pemilu inklusif, khususnya pemenuhan hak pilih kelompok rentan. Musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Lombok Tengah. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi

0: destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, untuk Anda yang masih terus bersama di NTB Siang. Kali ini saya akan teman di Maxi makan siang bersama teman sejati yuk. Di sini tempatnya nih Kengge. Apa kabar Sida yang baru saja bergabung, yang baru pulang Jumatan juga, terus yang lagi cari udara segar, lagi cari angin. Anginnya emang kencang, tidak perlu dicari ya, karena emang cuacanya masih suasana yang kemarau, yang menimbulkan banyak hal yang efeknya itu yang perlu diwaspadai lah, seperti itu. Seperti yang tadi saya informasikan di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Jadi memang musim kemarau yang sekarang ini cukup panjang ya, jadi ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Lombok Tengah itu sudah mulai dirasakan ya, mulai di benar-benar banyak yang mencarinya begitu ya, limit artinya ya pendengar, karena musim kemarau ini yang cukup panjang, yang artinya memang perlu begitu ya penanganan dan juga lain sebagainya ya. Tapi untuk Anda yang saat ini berada di Lombok Tengah yang terdampak ketersediaan air bersih nih Kengge, jadi harus sabar nge. Iya, mudah-mudahan memang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Lombok Tengah, tadi juga di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat sudah informasikan kalau di Lombok Tengah memang sudah terasa sekali ya, terutama di wilayah-wilayah memang di situ sering begitu ya merasakan kalau kemarau datang mereka kekurangan air ya. Dan informasi tadi ya pendengar, sudah ada 75 tangki air nih Kengge, air bersih ini yang sudah disalurkan ke wilayah yang terdampak kekeringan. Iya, mudah-mudahan ini adalah salah satu jalan cara ya untuk bisa mendapatkan air bersih lah, seperti itu. Oke, untuk sini yang masih menikmati suasana siang dengan ngopi, terus baru saja selesai makan siang sepertinya ya, karena baru turun dari Jumatan, jadi Anda memilih setelah Jumatan baru menikmati ala kadar yang disediakan oleh istri, yang sediakan oleh keluarga juga mungkin, karena biasanya kalau Jumat ini ada

Ya juga yang biasanya membuka pintu rumahnya selebar mungkin. Artinya ada pernah saya lihat ya, dia berniat kalau orang-orang yang turun Jumatan itu mampir ke rumahnya. Jadi dia masak banyak ya untuk mengundang siapapun yang melintas melewati depan rumahnya itu kalau baru pulang Jumatan dipersilahkan begitu ya untuk masuk. Kemudian kalau sudah penuh begitu apa istilahnya kalau di Lombok itu syukuran ya sekedar zikiran lah seperti itu ya meskipun dengan 5 atau 6, 7 orang itu ya yang siapapun yang mampir seperti itu ya setelah turun dari Jumatan dan setelah itu mereka makan bersama begibung Nike ya istilahnya. Masya Allah barakallah itu memang Masya Allah luar biasa berkahnya ya itu yang diambil meskipun sedikit ya niat yang tulus ini untuk orang-orang yang memang setelah turun dari Jumatan begitu ya mampir dan menyuguhkannya untuk makan siang. Masya Allah berkah ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berkembang begitu, yang sudah maju, yang sudah membuat masyarakat KLOI ini menjadi masyarakat yang kayak lebih banyak berinovasi ya. Jadi nanti di 5 September itu rombongan dari Putri Mahkota Swedia ini akan dijadwalkan mengunjungi Balai Kita ya. Terus juga ada gere-gere penyaluran produk UMKM Provinsi NTB di KLO ini juga adalah akan menjadi kunjungan, maksudnya akan menjadi tempat atau lokasi ya yang akan dikunjungi oleh Putri Mahkota Swedia ini sendiri. Dan kemudian nanti dia akan mengunjungi SMKN 1 Pemenang ya. Karena di SMKN 1 Pemenang ini ada pembangunan rekonstruksi gedung yang dibangun itu pasca gempa ya, yang tentu dananya itu sudah didukung juga melalui pendanaan KFW itu sendiri ya. Dan tentu nanti mereka akan menikmati bersantai ke Gili Menu ya. Dan bukan itu saja yang menjadi catatan ya dari kunjungan Putri Mahkota Swedia Victoria ini, pendengar, itu ada hal yang menginspirasi, itu adalah kegiatan Nike ya. Jadi kegiatan ini maksudnya akan mengangkat tema ekonomi biru dan pelestarian lingkungan. Wah, ini kan penting sekali ya, bagaimana ekonomi biru dan juga

Oh, belum. Aduh, kayak tunda dulu ya kalau udah jam 2 siang sepertinya. Nanti saja nggih jam biasanya jam sore ya. Apalagi yang punya permasalahan di lambung ya. Khawatirnya sih asam lambungnya naik kalau misalnya yang berat-berat. Kalau udah lewat ya dari jam 12 atau jam 1 terus mau jam 2 udah kalau mau cari makan jangan berat-berat ya, ringan-ringan. Tapi jangan juga kerupuk gitu ya. Baiklah, kita masih bersama di Pro Satir dari Mataram. Kita akan tuntaskan juga NTB siang. Saat lagi nanti kita akan masuk ke NTB sore Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Ciki.
1: Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiki, di mana
1: Iya,
0: Tiki?
1: Mbak cantik. Gimana kabarnya di siang hari ini?
0: Baik, alhamdulillah. Tiki posisi
1: Alhamdulillah.
0: di mana, Tik?
1: Oh, lagi di kupingnya lagi di rumah lah.
0: Rumahnya mana? Tuh
1: Bukan
0: kan.
1: sabar lah.
0: Oh, Lombok Timur.
1: Iya, Lombok
0: Oh,
1: Timur.
0: gitu.
1: Ya, kemarin saya masuk sama di acara menempat juga ya.
0: Mana itu? Masa?
1: Kemarin hari apa itu kemarin kayaknya.
0: Masa sih? Oh iya, iyalah.
1: Iya, kan
0: Oke,
1: sama ada yang
0: oh inget
1: Bapak
0: sih
1: Reza
0: itu.
1: namanya juga ya. Di sini hampir nyaman ya banget tuh nih lepasnya.
0: Oh iya. Berapa kabar sih itu, Tiki?
1: Alhamdulillah, cuma salah dua
0: Sehat walafiat salah
1: syukuran.
0: nggih. Sudah sih
1: Iya.
0: muludan.
1: Eh,
0: Beda
1: udah
0: kalau
1: lewat.
0: mulut sama mulutnya. Oh, udah lewat, ya Allah.
1: Iya.
0: Baru aja mau minta jajah bedeng.
1: Nanti mbak cari aja lah tempat lain mungkin
0: Iya.
1: ada belum mau ya.
0: Iya. Kan emang
1: Ya.
0: yang jajah bideng yang khas itu pangan itu kan ya.
1: Iya betul. Nasi
0: Bener.
1: kuning juga ada.
0: Sama poteng jajah tuja. Eh, itu
1: Iya
0: pokok
1: potong
0: andalan
1: jajah
0: dah itu
1: tujuh.
0: ya.
1: Aduh, gimana suasananya di Mataram?
0: Alhamdulillah ini lagi cerah-cerah saja,
1: Oh,
0: tapi masih
1: cerah-cerah.
0: panas
1: Ya,
0: lah.
1: maaf ya.
0: Maksudnya angin kencang ya karena kemarau.
1: Iya.
0: Kalau Lombok Timur
1: Dan
0: itu apa sedingin Sembalun ya? Ini Lombok Timur Wanasaba kan?
1: enggak loh, biasa-biasa aja.
0: Oh gitu. Tapi kalau di Sembalun apakah bener tuh kayak apa sih? Kayak di freezer gitu.
1: Ya, enggak lah, lebih menurut
0: Oh enggak
1: kondisinya
0: gitu-gitu
1: kan
0: amat
1: lebih
0: ya.
1: dingin lah gitu ya.
0: Oh biasa aja ya, berarti hampir sama suhunya ya, oke.
1: Iya, mbaknya udah sarapan ya, udah makan siang.
0: Sarapan?
1: Udah
0: Kemarin,
1: makan siang gitu
0: kemarin
1: ya.
0: saya sarapan.
1: Biasa makannya mbaknya kan pakai belacan kangkung gitu ya.
0: Ih, tahu aja. Iya, kalau saya sih cukup sambal coret aja, makanya selalu
1: Oh,
0: sedia itu
1: sambal
0: ada.
1: colet ya.
0: Iya,
1: Iya,
0: jadi
1: enak
0: ada.
1: sambal colet, sambal terasi gitu.
0: Iya itu bener deh, jadi kayak di rusuh tahu kan, kayak rujak gitu ya,
1: Iya
0: masya Allah
1: betul, itu
0: tabarakallah
1: makanan
0: jadi.
1: sehat itu sehari.
0: Waduh,
1: Sambal
0: kayaknya
1: terasi enak
0: kayaknya menu
1: banget.
0: makan malam itu deh.
1: Kayaknya kalau bikin sambal colet, sambal terasi itu lebih enak dari restoran gitu, kata
0: Eh,
1: orang.
0: bener banget,
1: Iya.
0: setuju saya pokoknya, iya dah. Eh, ngomong-ngomong ya Mas Tiki, nanti jangan sampai kita diomelin karena kita yang berdua punya radio hari ini.
1: Oh iya udah lanjut aja kalau gitu nanti domelin nanti nggak mau
0: Oh
1: saya
0: iya
1: dengerin
0: deh,
1: kita berdua
0: oke
1: domelin
0: bener-bener.
1: nanti
0: Iya deh, lagunya apa nih?
1: ada lagunya The Computer
0: Ah, yang mana tuh?
1: gila-gilaan gitu nih ya
0: Ih, kenapa sih?
1: gila-gilaan bersama mbaknya
0: Nggak, saya mau.
1: cuma lagu aja mungkin itu ya
0: Eh, saya paling suka tuh lagu yang melo-melo, cie. Apa
1: iya
0: judulnya
1: udah
0: tadi? Di Cangkuter tuh yang gila-gilaan ya.
1: Iya,
0: Ya
1: gila-gilaan.
0: Allah. Duh, jangan sampai gila.
1: Kalau nggak ada yang gila-gilaan,
0: Iya,
1: mungkin
0: kayaknya
1: ada yang
0: nih
1: lagi main lagi di judulnya, apa namanya?
0: yang penting di Cangkuter
1: Misteri
0: ya.
1: tempat cinta itu.
0: Kalau ini sih yang ada gila itu gila karena cinta, gila beneran. Gila cinta.
1: Gila yang mana ini, yang benar ini?
0: Tahu ini judul lagunya pokoknya gila. Jadi maunya The Cangkuter. Ya, carikan dulu ya The Cangkuter tuh apa aja sih ininya, koleksinya.
1: Iya, kita punya apa aja deh, banyak kayaknya itu.
0: Aduh, belum ketemu juga The
1: Gila-gilaan,
0: Cangkuter.
1: kalau nggak salah, kalau nggak gila-gilaan, misteri tentang cinta, nggak apa-apa sudah.
0: Ayo deh dah, yang pokoknya
1: Misteri tentang cinta, itu kan. Memang lagu lama tahun berapa itu ya, tapi ya.
0: Tapi jangan yang lama-lama.
1: Tapi yang di atas tahun 2000 mungkin kayaknya lagu
0: Iya,
1: itu.
0: benar. Itu belum ada yang misteri cinta ya. Oke.
1: Ya, belum ada ya.
0: Oke sih, yang lain aja deh ya.
1: Yang lain aja deh ya.
0: Iya, benar.
1: Oke, lagu yang lain aja, lagunya ini aja deh.
0: Apa?
1: Lagunya apa namanya?
0: Iya.
1: Lagunya itu aja deh.
0: Apa? Titu?
1: Itu.
0: Oh
1: yang
0: iya,
1: oke ya.
0: oke.
1: Iya.
0: Titu. Ya deh, coba ya kita cari dulu ya.
1: Iya, ngetes dikit ya buat Mbak Maya di Mantang ya. Buat Mbak Titi siapa namanya di Kripan itu ya, Pak Selam Siang juga. Buat yang di Tetek itu juga. Buat yang
0: Kalau
1: Mbak
0: yang
1: Kenzo.
0: Titu tuh judul lagunya apa?
1: Oke.
0: Apa?
1: Oke.
0: Ah?
1: Oke.
0: Oke.

0: bilang saja oke. Okay.
1: Oh iya, astagfirullah.
0: Saya mau dengar oke. Okay. Oh iya. Yeah.
1: Ya Allah, ya Allah, ya ya ya, oke oke oke, bang oke, udah ini udah saya siapkan maksudnya ya.
0: Oke. Buat pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, yang rindu ini semoga rezekinya anda selalu barokah selalu ya.
1: Amin, insya Allah.
0: Iya, yang bermanfaat bagi keluarga kita pastinya ya.
1: Amin.
0: Iya, semoga uangnya disimpan ya. Seperti belanja mungkin setiap kebutuhan sehari-harinya gitu ya.
1: Ya Allah, ya deh, oke.
0: Okay. Ya benar, mbaknya sama berjuga, semoga
1: okay,
0: berbahagia.
1: Makasih, Mas Tiki. Tertawa
0: selalu ya bersama yang lainnya.
1: Enggak, sama kakek. Udah itu aja.
0: Oh, ini kakek. Lampun mulut enggak.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Irwan Lombok Timur, sila Pak Irwan di Lombok Timur juga ya.
1: Assalamualaikum Mbak Kori.
0: Dengan Dian.
1: Oh, Mbak Dian suaranya lain, sekarang agak muda suaranya.
0: Masya Allah barakallah. Curiga saya ini kok bisa, suara saya ini agak muda tuh gimana maksudnya ini, saya protes Cela.
1: Ya soalnya di EB-nya tuh memangnya orang masih muda.
0: Ya Allah, barakallah.
1: Di TikTok-nya, di EB-nya saya tetap kita komen.
0: Oh, nah ini nih, ini memang ya kalau media sosial tidak bisa dibohongi.
1: Tidak bisa ya. Dibohongi.
0: Ya. Pak Irwan, apa kabar sih Dem?
1: Ya ini saya kita bilang ya. Ya. Itu juga yang dari Sumbawa itu cerita, karena sudah itu aja yang diulang sampai lama durasinya. Kita kan waktu terbatas, Mbak Dian.
0: Oh iya, oke. Iya, tapi ya nggak apa-apa sih sebenarnya, ada ruang untuk semua sih nggak apa-apa. Maksudnya kalau ada info-info,
1: jadi kita enak.
0: Iya, kalau ada info-info yang penting juga bisa diinfokan, yang bisa memberikan masukan, kayak begitu sih, boleh-boleh ya, aja. Iya,
1: masukan ini yang itu aja yang diceritain, saya Sumbawa panas, saya pernah tinggal di Manuk,
0: oh,
1: lebih panas.
0: Iya. Oh, kalau itu mengerti, enggak. Pak Irwan di Lombok Timur apa di mana ini?
1: Kan dia imam.
0: Oh iya kan ya. Biasanya kalau Pak Irwan kan kemana-mana.
1: Mbak Dian mau ke Sembalun. Iya. Tadi perapatan bilang mana rumah Abah.
0: Oh gitu.
1: 5 meter dari mobil. 5
0: oh kali, 5 iya langkah. Masya Allah. Ya ada insya Allah ya.
1: Okay. Di sana itu fungsi saya di sana di Sembalun iya. Mbak Dian.
0: Oh iya. Terus lagunya apa ini?
1: Jagalah hatimu sayang.
0: Jaga. Nah, siapa itu?
1: Saya yang sering-sering kayak jangan yang sulit-sulit.
0: Siapa ini yang juga. Armada ya? Armada apa siapa?
1: Seventeen apa itu siapa itu?
0: Jaga hati. Iya, Seventeen kayak iya. Baiklah, kita siapkan ya, Pak Irwan. Ya.
1: Wajar kita komen waktunya terbatas soalnya betul ya. Terima kasih Raja ya. Sehat selalu, sukses selalu, akuran sama hariranya ya. Terus ada Orde juga, sehat selalu, sukses selalu Orde, terima kasih kelingannya sebelah ya. Terus ada Kang Luin juga, terima kasih, sehat selalu. Ada Bajang Lare, ada siapa Patu Guntur juga di sana, sehat selalu. Ada Jabir Kondaya, ada Mr. Bin juga di Desa Nagu. Apalagi ada Icabat Timuli.
0: Oh iya, tadi itu Pak Tiki tidak lama, tapi dia cerita tentang tradisi mulutnya. Jadi itu yang mungkin agak lama buatnya, jadi saya nanya-nanya. Oke, biar clear teman, maksudnya teman. Ya.
1: Tadi malam juga lama ada cerita itu.
0: Yang mana?
1: Karena email.
0: Oh iya, sudah oke. Okay. Baik. Oke, Mas Irwan itu aja.
1: Ya dan semua sudah dan
0: baiklah ya.
1: Iya. Waktunya terbatas.
0: Oh iyalah. Iya, semangat biar semuanya bisa kebagian.
1: Ya, ini cerita yang tidak yang enggak masuk di. Oke, assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pokoknya di sini ajang silaturahim, nggih. Jangan ada emosi. Jumat berkah soalnya ini ya, saling maklumi. Iya tadi juga saya tertarik soalnya kalau ngomong mulutan, jadi itu yang agak lama sama Mas Tiki. Jadi saya tanya-tanya, karena itu kan informasi penting juga ya. Anda juga boleh cerita misalnya tradisi apa, terus apakah ada hal yang bisa menginspirasi buat yang lain juga boleh. Jadi bukan hanya sekedar untuk salam. Tapi salam juga silaturahim ya, tapi ada informasi yang bisa diberikan juga nih untuk yang lain ya. Oke, silakan. Oh, Ila, saya sudah buka Ila. Baik ya. Ila, silakan Ila.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, apa kabar KLU?
2: Alhamdulillah. Gimana kabar Mbak Dian?
0: Baik, alhamdulillah. KLU kan Ila ya?
2: Iya, KLU-nya banyak.
0: KLU siap-siap nih menyambut.
2: Apa tuh?
0: Ayo, tadi dengar informasi tidak?
2: Bumanya apa?
0: Ayo, kan ada ini nanti yang datang. Ratu Swedia, Victoria.
2: Oh, tanggal berapa?
0: Besok itu.
2: Oh, besok?
0: Iya.
2: Oh, iya.
0: Tahu kah? Persiapannya, iya, oke.
2: Iya. Mau request, gak usah request lagu deh, gabung sama

0: ke Irwan tadi ya.
1: Oh iya boleh.
0: Nah, salam-salam dulu.
1: Mm-hmm.
0: Yang pertama buat Kak Irwan, terima kasih ya Kak yang udah masuk duluan. Semoga saya selalu banyak umur.
1: Mm-hmm.
0: Terus buat Mbak Kinanti yang ada di Luk belum pulang.
1: Mm-hmm.
0: Mbak Kinanti ke Luk itu ada acara maulidnya.
1: Mm, gitu.
0: Iya, terus buat

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan silakan kembali, masih di Indonesia banget ya. Yang belum masuk silakan bergabung. Halo Indonesia banget.
1: Halo, selamat siang podcast Indonesia. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Oh, Mas Tenggo. Iya, Mas Tenggo di mana? Di Mataram.
1: Oke, satu bulan di Mataram. Enggak aktif ya kerja.
0: Oh, gitu. Ini masih di Mataram ya?
1: Iya, rencana bisa saya balik. Saya kan tiap minggu balik.
0: Oh, gitu. Iya. Oke, selamat menikmati Mataram, Mas Tenggo. Mau request lagu apa?
1: Mudah-mudahan aja besok saya enggak pikir. Saya rencana besok sama Riana mau ke KRU sekali jalan.
0: Oke. Iya. Silahkan menikmati suasana di Mataram, G.
1: Ini tapi panasnya apa?
0: Kenapa?
1: Panas.
0: Iya, sama saja sebenarnya sih dimanapun. Yang penting kita bisa menikmatinya.
1: Iya.
0: Oke, Mas Tenggo mau minta lagu apa?
1: TFX
0: yang kawin lari. Aduh, kenapa harus kawin-kawin lari ya? Lari ke. Tapi kalau TFX itu yang ada di file nih boleh ya dipilih-pilih ya, Mas Tenggo, saat-saat menyebalkan. Kamu enggak sendirian, Mawar Hitam Sakit Hati Salam Rindu. Cerita tahun lalu yang mana nih? Bukannya enggak ada, mungkin belum maksudnya filenya mungkin masih tersembunyi. Salam Rindu aja ya.
1: Iya,
0: baiklah, ya, ditunggu Mas Tenggo. Terima kasih sudah bergabung.
1: Salam dulu.
0: Oh iya, lupa. Iya, silakan.
1: Waduh, bisa dengar suaranya. Ini berapa lama enggak dengar suaranya?
0: Iya, kita sip-sipan Mas Tenggo, jadi jadwalnya berbeda.
1: Ya, saya tahu sih. Saya sering dengarnya di pagi aja.
0: Benar sekali. Berarti Anda pendengar setia.
1: Ya, di sholat subuh aja saya dengar.
0: Iya, itulah.
1: Salam-salam.
0: Boleh, Mas Tenggo. Lanjut.
1: Salam buat Pak Jamiluddin, buat Alvin, Pak Haji Irman, Bunda Aisyah, Bunda Maya, Lale, Inja.
0: Yang kawin lari itu tuh Marian Zola, bukan TFX. Mau yang itu ya?
1: Oh iya, itu udah.
0: Iya, makanya bingung. Ini udah disiapkan. Iya. Oh udah, pokoknya kita udah siapkan ya. Oke. Baiklah. Iya, sudah kita siapkan. Iya. Oke.
1: Oke dah, Marian.
0: Baiklah, Mas Tenggo.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Aisyah. Napi kabar sida, Bunda Aisyah? Sila.
2: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat walafiat, senang bahagia, Mbak Dina.
0: Tentram, damai, sentosa.
2: Ya amin, mudah-mudahan hari Jumat doa
0: berkah.
2: Yang cepat dikabulkan.
0: Iya dong. Yes, sekedik jari banyak.
2: Insya Allah, gitu.
0: Amin. Iya.
2: Hari Jumat, hari barokah.
0: Iya.
2: Mbak Dian, apa lagu yang baru? Apa judulnya baru? Lagu yang kedua tadi.
0: Yang kedua, yang mana yang kedua?
2: Itu yang mati bagus suaranya, liriknya bagus, lagunya itu bagus, suaranya bagus, aduh luar biasa.
0: Mbak Kori sampai geleng-geleng mendengarkan suara Bunda Aisyah. Ya Allah, asbak maksudnya.
2: Oh, mungkin itu ya.
0: Iya, itu judul lagunya, Izinkan Aku Menjagamu. Nanti di request ya.
2: Kalau iya, besok-besok hati yang request, Gi. Lagunya yang baru kan udah jadi dipilih sama Mas Tenggo yang salam rindu.
0: Kenapa terus mau diganti?
2: Nah itu yang salam rindu kepada seseorang yang aku rindukan gitu.
0: Boleh. Iyalah Bunda Aisyah.
2: Jalan dulu nih Mbak Dian sayangku.
0: Oke, sila Bunda Aisyah.
2: Ada Padang Laet, saya selalu Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal, Alvin, Pak Mawiin, Pak Muhyiddin, Ari Kinati, saya selalu Gi. Ada juga Mas Raja, ini sudah masuk?
0: Sudah dong, Bunda Aisyah, telat
2: dia,
0: ini.
2: Dia tidak dikoneksi sama Mas Raja, Gi.
0: Nah, kurang tahu. Nanti coba
2: nah,
0: konfirmasi.
2: Nah, ya. Sehat selalu dan aku terus sama yang tersayang. Salam kangen, salam persahabatan selalu, Gi.
0: Gi.
2: Ada Yuki, ada Elan Dasan Agung, ada Kamasnia, ada Pak Haji Herman, ada Pak Jamiludin, Pak Nursat,

0: Pak Sukri, terus Bu Marni nggih. Ada Adinda Kusinza, salam kajang, salam persahabatan selalu, ada Tinggu juga. Ada Tinggu, maksud Tian nggih. Ada Pak Tinggu, ada Krispati, ada Tony, ada Bu Iga, salam sehat Bunda. Ada Mas Tawang di Singaraja, ada Berluar di Surabaya, ada semuanya nggih.
1: Nggih.
0: Lagunya spesial buat yang tersayang aja ya, Mbak Dian. Salam.
1: Baik, Bunda Aisyah.
0: Mbak Dian, saya telah bersama keluarga di rumah. Nanti kelupaan hati-hati, Mbakku sayangku. Mudah-mudahan bisa rezeki kita, diberi rezeki yang cukup dan barokah. Dan selalu dalam lindungan Allah SWT, keluarga yang pamit, beserta biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Aisyah. Iya, kita setelah Bunda Aisyah, ada siapa nih di ujung telepon ya? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidup tanpa joramu ibarat sayur tak berbumbu.
1: Masya Allah barakallah. Ini kalau sudah yang begini, saya tahu yang mana ini.
2: Makanya
1: Mbak Miri ya, bukan.
2: Hidup tanpa joramu ibarat sayur tak berbumbu.
1: Amin maksudnya. Sampai bingung saya. Bung Syahril, ya Allah, tabarakallah. Bung Syahril, sila-sila Bung Syahril.
2: Kenapa menghilang dan pernah muncul?
1: Kenapa?
2: Kenapa menghilang dan pernah muncul?
1: Ah, yang benar saja. Berarti Anda bukan pendengar setia kalau begitu ya?
2: Enggak, mungkin saya cari-cari. Kritik-kritik saya cari, enggak ada.
1: Iya, saya selalu muncul. Kecuali kalau libur, jadi tidak muncul. Jadi kalau yang mendengar RRI sepanjang masa, pasti tahu tempat kita berdinas ya.
2: Benar tadi saya ngecek langsung, saya cari
1: itu. Dicari di Google, ketemu akhirnya ya. Oke, Bung Syahril, napi kabar sida Bung Syahril?
2: Sehat.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Jangan sakit-sakit ya.
1: Ini amin, insya Allah. Ini sedang di tempat kerja atau sedang mencuri-curi waktu?
2: Yes. Di belakang nih.
1: Oh, di belakang. Nah, ketahuan.
2: Ada sudah. Jeruk di bawah bunda.
1: Ya, cakep.
2: Di jarang Gajah Mada banyak es buah.
1: Oh, banyak banget.
2: Ada badian cantik juga menggoda.
1: Masya Allah.
2: Ada rentik lagi indah.
1: Tabarakallah, amin, alhamdulillah. Pokoknya semua sudah ini makanya yang baik-baik keluar. Ya Allah. Iya deh, Bung Syahril, sudah maulitan?
2: Enggak ada maulid.
1: Oh gitu, Lombok Tengah mana memang?
2: Biasa-biasa aja tuh, ngaji-ngaji biasa.
1: Oh, berarti di masjid aja ya? Oh, iya.
2: Apa namanya? Enggak seperti orang-orang tuh.
1: Oh iya, berarti tergantung ya, tergantung di mana kampungnya, baik.
2: Supaya enggak terlalu pemborosan kan.
1: Oh iya, benar juga sih. Di sisi lain emang itu alasannya ya, baik.
2: Sederhana aja, yang penting biar apa enggak sia-sia.
1: Iya, benar
2: itu,
1: sekali.
2: Itu menurut saya, yang lain enggak tahu.
1: Iya. Beda-beda pendapat tapi sebenarnya satu gitu tujuannya ya. Iya. Baik. Lagunya. Kenapa Bu Syahril? Ya. Kenapa?
2: Lagunya.
1: Oh iya, lagunya apa?
2: Aku di sini untukmu.
1: Aku di sini untukmu. Siapa itu yang nyanyi kemarin belum ketemu cari. Ya?
2: Kalau enggak ada cari di kulkas.
1: Ya Allah. Di sini tanpamu, di sini untuk kamu.
2: Apa, aku di sini untukmu, untuk Mbak Dian saya.
1: Di sini untuk kamu itu Angga Yunanda, itu aja dah ya.
2: Iya.
1: Baiklah.
2: Makanya atau enggak apa-apa. Apa itu Mbak Dian cari Angga di Mari Es apa di mana?
1: Baik Bung Syahril, nanti kita salam siapkan ya, ya. Oh nah ini dia, iya sudah sila-sila.
2: Salam Bang Alvin, Bajang Lai, Bang Irwan, bersama Mbak Ila, Bang Kinjo, Bang Kinza, mana Kinza yang datang sini? Kinanti, Mbak Maya, Mbak Lidia, Bang Bajar, Bang Raja, Bang Tinggu tadi, Bang Ayu, kemudian Bunda Sida Ajam, Bunda Lali, Bunda Isa, Bunda Haji Herman, Pak Mawiin, Pak Celin. Mirian dan Bunda Kartini. Sama
1: baik,
2: sama.
1: Yan. Iya, Bu Syahril.
2: Ala. Mbak Yan. Saya anda panggil lebih ya. Mbak Yan.
1: Itu aja.
2: Lebih halus kalau Mbak Yan itu.
1: Oh gitu, ya Allah.
2: Dan Mbak Yan yang cantik dan tetap sehat selalu ya.
1: Amin, insya Allah. Terima kasih.
2: Kalau mau makan jangan lupa kepada aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan, iya sih. Memang ada saatnya kalau misalnya ada yang bilang, wih kepanjangan ke ini, ya udahlah, tidak apa ya sekali kali. Maksudnya kalau mau tapi ngobrolnya itu yang memang bisa menginspirasi Anda ya, kasih kesempatan juga buat yang lain. Tapi jangan sampai misalnya ada yang tadi sempat ngomel-ngomel karena mungkin lama menunggu seperti itu ya. Jangan khawatir karena nanti di sesi kedua nih ada Mbak Koriatun Hafizah. Jadi bagi-bagi maksudnya nanti kalau sudah masuk di sesi pertama, jangan lagi masuk di sesi kedua ya. Berikanlah ruang untuk pendengar yang lain yang juga mau bergabung di Indonesia Banget. Oke, menuntaskan Indonesia Banget ada 3 lagu ya yang sudah di request tadi. Ada Marion Jola, kemudian Salam Rindu TVX, Angga Yunanda Di Sini Untuk Kamu. Terima kasih ya yang sudah bersama bergabung di sesi pertama. Jangan lewatkan, nanti ada Koriatun Hafizah yang akan menemani Anda melanjutkan Indonesia Banget dan juga rangkaian-rangkaian acara yang lain di Pro 1 RRI Mataram. Saya Dian Mustafa undur diri, kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore.

0: Eh Budi, sekarang aku lagi sering banget nih denger soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
1: Ah, gampang Ani. Lihat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Hah, maksudnya gimana tuh?
1: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
0: Oke.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rencana pembangunan kembali Kampung Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, pasca kebakaran mulai diarahkan ke pembahasan lintas kementerian. Pemerintah pusat tidak ingin pembangunan kawasan adat tersebut dilakukan secara parsial, melainkan melalui satu desain terpadu yang disepakati bersama. Demikian diungkapkan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Fahri Hamzah saat meninjau Kampung Sade Kamis kemarin. Ia mengatakan pembahasan lintas kementerian menjadi tahapan penting sebelum pembangunan permanen Sade dimulai. Menurut Fahri, pemerintah masih menunggu penyelesaian kajian yang disiapkan Universitas Mataram. Hasil kajian itu nantinya akan dipresentasikan dan dibawa ke Jakarta untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Siapro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Aduh, Mbak Kori ini semangat sekali siang-siang gini. Udah makan berapa piring, Mbak Kori? Iya dong ya, harus semangat walaupun sudah semakin sore dan jam segini masih sih ya, jam-jam ngantuk gitu ya. Tapi buat yang tidak bisa tidur siang, kayaknya memang harus tetap terjaga. Seperti Mami Rian, kayaknya belum bisa tidur siang. Kita langsung sapa Mami Rian. Terputus. Coba kembali Mami Rian. Untuk yang ingin bergabung, mendengar di JSM juga ya. Ini masih sepi lalu lintasnya nih, kayaknya pada lebaran. Lebaran kemana? Halo Indonesia banget. 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mami.
1: Apa kabar? Ya.
0: Alhamdulillah kabar baik, Mami.
1: Alhamdulillah. Semoga selalu sehat, Mas Bot ya.
0: Amin ya robbal alamin. Mami Rian juga ya.
1: Iya, sama-sama saling doa, Mbak Kori.
0: Insyaallah.
1: Lagu di tren sudah mana-mana ya.
0: Oh, siap.
1: Buat yang tersayang sama dokter-dokter semoga selalu ada Bunda Aisyah, ada Mas Dinanti, Maya Mantan, ada Mas Karim, Ban John, Ban Andi, ada Orbes, ada Bu Karbini, Sarwini, Bunda Sihajar, Bunda Cahaya, Pak Mawin, Pak Raden Gedor, Pak Marisa, semua yang benar ya. Ya buat Pak Bu Ajah Faryato Tafija.
0: Ya Allah, amin.
1: Semoga anda selalu bersama keluarga ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami Rian, buka jebak ya. Buka jebak sama Mbak Kori maksudnya. Tadi Mbak Dian siapa pembuka jebaknya? Coba saya intip dulu. Ada Bang Tiki. Oh, ketemu Bang Tiki ya. Baiklah kalau begitu. Silakan di belakangnya Mami Rian, Bang Alvin yang sudah mencoba-coba dari tadi. Dicoba lagi Bang Alvin ya. Nomor ini menghubungi Anda. Iya.

0: Selamat sore Indonesia banget.
1: 100%
0: Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alvin kesenggol oleh Pak Jamiludin.
1: Kenapa bisa ya?
0: Bang Alvin dari tadi nih berusaha untuk bergabung, iya. Tapi kesenggol.
1: Sabar Alvin, nanti tanya. Nanti Alvin.
0: Orang sabar disayang sama siapa Pak Jamiludin?
1: Ya, sama Tuhan. Kalau bisa sabar itu sama Tuhan, sama istrinya juga.
0: Iya, pasti.
1: Iya. Lagunya sekarang mau cari apa?
0: Apa lagunya, nanti saya putarkan ini deh. Kotak yang teman palsu.
1: Iya udah.
0: Mbak Dian ini yang pilihin.
1: Asal dapat masuk silaturahmi aja ya.
0: Iya.
1: Kita dapat silaturahmi sama teman-teman yang jauh, yang dekat. Pertama dulu dari Bang Tindo di Sumbawa. Ada Ayu. Kita jauh-jauh kita dapat dulu nih. Ada Rizal. Buat sekali sama istrinya Bang Suk apa so,
0: siapa?
1: Bunda Siti ini. Lalu sama mamanya sudah.
0: Iya deh, semuanya deh.
1: Ada bukan teman yang nanti ngerumun dia nanti.
0: Jangan ngerumun ya.
1: Agar dapat masuk silaturahmi, mudah-mudahan kesehat sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Kita dapat silaturahmi tiap hari dan mudah-mudahan kita diambil oleh Tuhan nanti jalan khusnul khatimah ya.
0: Amin ya Allah.
1: Halo.
0: Iya, Pak Jamiludin. Sudah panjang amin
1: mati,
0: saya.
1: Kenapa mati radio saya ini?
0: Enggak mati nih. Saya masih di sini.
1: Enggak, ini radionya.
0: Oh, radionya mati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, biar gak lama menunggu Mami Rian ya, saya putarkan lagu spesial buat Mami Rian sama Pak Jamiludin ya. Kita putar lagunya Kotak yang teman palsu. Ada Ayu Sita juga nanti. Tuhan berikan aku cinta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Iya, pendengar 101 RRI Mataram. Demikian untuk rangkaian Indonesia Banget hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Tetap sehat, tetap bahagia, dan pastikan tetap dengarkan Pro 1 RRI Mataram. Saya Koriatu Nafiza masih terus akan bersama Anda juga pendengar, menemani Anda hari ini di 9... Eh bukan 9 ya, tanggal berapa sekarang? Tanggal 4 tanggal 4 bulan 9, 4 September 2026. Baik, terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda pendengar. Dan saatnya kita akan dengarkan kumandang azan asar daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Saat ini pukul 15 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Bersatu RRI Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga segala amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala, serta sholat yang kita dirikan menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin.

0: adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat. Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya, kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan.

0: ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

107 MHz. Facebook Pro 1 Mataram. Instagram @Pro1Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-05-6000. Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.

Asta Cita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

kerja kerjanya gitu, dari rumah bisa jadi kafe, kemudian dari tempat wisata dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu wajah ekonomi digital tentunya ya, dunia kerja yang perlahan berubah. Kalau dulu kita mungkin berpikir bahwa pekerjaan harus dilakukan di kantor, jadi hari ini kantor bisa berada di mana saja. Kerja dari mana saja bukan berarti bekerja tanpa aturan ya. Justru dunia kerja digital ini butuh kedisiplinan juga, kemampuan komunikasi, keterampilan teknologi, kreativitas, dan kemampuan untuk terus belajar. Nah, pendengar, kita akan bahas di Beranda CT sore hari ini bagaimana pekerjaan di era sekarang ini, kerja tidak harus ke kantor, dan ini adalah peluang profesi di ekonomi digital ini.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Pendengar, teknologi tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, teknologi juga mengubah cara kita bekerja. Kalau dulu seseorang mencari pekerjaan dengan mendatangi perusahaan, bawa surat lamaran, ikut wawancara langsung, kemudian kerja di kantor. Nah, kalau sekarang lowongan pekerjaan bisa ditemukan melalui platform digital, kemudian wawancara dilakukan secara daring, dokumen dikirim juga secara elektronik, rapat pun melalui video conference, dan pekerjaan diselesaikan menggunakan berbagai aplikasi kolaborasi. Dari hasil pekerjaan dapat dikirim kepada klien hanya dengan beberapa klik saja. Artinya jarak geografis semakin bukan menjadi penghalang utamanya. Tapi pendengar, satu hal yang perlu kita pahami, jadi digitalisasi bukan berarti semua pekerjaan akan menjadi pekerjaan online ya. Ekonomi digital justru menciptakan kombinasi baru, ada pekerjaan yang sepenuhnya digital, ada juga pekerjaan konvensional yang menggunakan teknologi. Dan ada pula profesi baru yang muncul karena memang perkembangan teknologi. Profesi apa saja itu yang muncul? Pertama itu ada namanya freelancer. Jadi freelancer bekerja berdasarkan proyek atau pekerjaan tertentu, misalnya kayak desain grafis, penulisan, penerjemah, fotografi ya, kemudian editor, video editing ya, hingga pengembangan website juga. Selain freelancer, ada juga digital marketer yang membantu perusahaan atau bisnis memasarkan produk melalui kanal digital. Kemudian social media specialist. Jadi bukan hanya membuat unggahan, tapi memahami juga bagaimana membangun komunikasi sebuah merek dengan audiens. Selain itu mendengar konten kreator. Nah ini dia nih konten kreator yang banyak sekali sekarang orang-orang bercita itu, bahkan anak-anak pun ya. Sekarang kalau ditanya cita-citanya apa, jadi konten kreator. Nah profesi yang beberapa tahun lalu mungkin belum dianggap sebagai pekerjaan utama, sekarang menjadi bagian dari ekonomi kreatif digital. Kemudian selain itu ada UI designer, mungkinnya programmer, kemudian data analis, apa juga ya, customer service digital dan lain sebagainya pokoknya ya. Dan yang menarik, profesi baru terus akan bermunculan seiring perkembangan teknologi. Jadi pertanyaannya, kita bukan hanya pekerjaan apa yang tersedia hari ini, tapi punya gak kita kemampuan ya? Kemampuan apa yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang mungkin muncul 5 atau 10 tahun ke depannya? Nah pendengar, pastinya berbicara perubahan dunia kerja dan peluang yang hadir melalui ekonomi digital ini, dan kita juga kadang bertanya ya, apakah cukup hanya bisa menggunakan internet untuk bisa bekerja di dunia digital? Jadi butuh skill juga dong, bahkan di era ekonomi digital ini skillnya harus semakin banyak ya. Kita harus bisa mengikuti perkembangannya seperti apa, jadi harus tetap update skillnya. Dan ini adalah hal yang sangat penting agar bisa terus beradaptasi di era digital ini. Hey,

0: Waktu era di Mataram, banyak skill yang harus dimiliki ya di era digital ini. Antara lain komunikasi, berpikir kritis, kemudian problem solvingnya, kemampuan digital pastinya yang pertama ya, dan kemampuan untuk terus belajar. Semoga kita semua pendengar, termasuk orang-orang yang senantiasa selalu mau belajar gitu ya di era digital ini, sehingga kita bisa menguasai apa yang menjadi tren, apa yang menjadi suatu hal yang memang harus menuntut kita untuk beradaptasi. Baik pendengar, saya Koriatul Nafiza mengakhiri untuk ruang Beranda Sejuta sore hari ini. Jangan lewatkan informasi-informasi kami akan ketengahkan untuk Anda nanti di pukul 17 dalam informasi Berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Meningkatkan koordinasi ya, baik dengan aparat keamanan, kemudian dengan camat, dengan pemerintah desa.
3: Kalian sih nanti kan kita itu kan izinnya dari provinsi.
0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lombok Tengah menyiapkan strategi khusus dalam mengantisipasi potensi konflik selama tahapan pilkades. Defisit APBD Buleleng 2027 yang diproyeksikan mencapai 85 miliar, mendorong pemerintah daerah memburu sumber pendapatan baru. Bersama saya Koriatun Hafiza, saudara, inilah berita selengkapnya. Polsek Narmada menyiapkan 73 personil untuk mengamankan pilkades serentak di 17 desa yang dijadwalkan berlangsung 9 Desember 2026. Polisi juga melakukan cooling system dan memetakan potensi kerawanan termasuk politik uang serta mendorong panitia, calon, dan pendukung menjaga proses pemilihan tetap damai dan kondusif. Berikut laporan Adilan.
4: Sebanyak 17 desa di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat akan menggelar pemilihan kepala desa atau pilkades serentak pada 9 Desember 2026 mendatang. Polsek Narmada mulai memetakan potensi kerawanan sekaligus membangun komunikasi dengan masyarakat menjelang tahapan pemungutan suara. Kapolsek Narmada AKP IKD Aryawan mengatakan langkah pencegahan dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam. Polisi juga menyambangi desa-desa peserta pilkades melalui kegiatan cooling system untuk menyerap informasi sekaligus mengingatkan masyarakat untuk menjaga proses pemilihan tetap aman.
5: Kemudian saat ini juga kita sudah melaksanakan cooling system keliling ke desa-desa yang akan melaksanakan pilkades. Saat ini kami baru saja balik dari desa Suranadi, menyerap informasi yang ada di desa, kemudian memberikan himbauan-himbauan, mari kita jaga dan laksanakan pilkades yang damai.
4: Dari sisi tahapan, seluruh desa telah membentuk panitia pilkades dan saat ini memasuki proses penyampaian laporan keuangan kepala desa sebelumnya. Polisi mengantisipasi politik uang dan potensi persoalan yang muncul dari penyelenggara pemilihan.
5: Jangan sampai ada politik uang, kemudian ada panitia, tentunya kita harapkan kejujurannya, semua bekerja secara profesional, dan semua panitia yang ditunjuk nanti bersikap netral. Gitu. Demikian juga kepada para pendukung, kita tentunya berikan himbauan, siapapun yang terpilih nanti akan mengabdi ke desa. Jadi kades itu adalah pelayan di desa.
4: Untuk pengamanan, Polsek Narmada menyiapkan 73 personil. Pengamanan melibatkan unsur Forkopimcam serta 3 pilar desa agar pelaksanaan pilkades serentak 9 Desember nanti berlangsung tertib hingga tahap pemungutan suara.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mematangkan persiapan pilkades serentak. Masyarakat termasuk bakal calon diharapkan mendukung kelancaran pelaksanaan pilkades serentak. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
6: Memang di bulan September Oktober ini berikutnya adalah bersurat kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk membentuk panitia pemilihan tingkat desa.
7: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mematangkan persiapan pemilihan kepala desa pilkades serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Januari 2027. Berbagai persiapan tengah dilakukan agar pelaksanaan pilkades berjalan dengan lancar. Sekretaris Daerah Lombok Timur Haji Muhammad Juaini Taufik mengatakan, tahapan pilkades telah disusun secara bertahap dimulai dari tahap persiapan hingga pembentukan panitia pemilihan tingkat kabupaten sekaligus penyiapan dan pengalokasian anggaran. Dengan tahapan tersebut, pemerintah daerah Lombok Timur optimis pemungutan suara tetap dapat dilaksanakan pada 27 Januari 2027. Sekda menghimbau agar setiap bakal calon mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan melengkapi seluruh administrasi yang diberlakukan. Dalam proses pilkades diharapkan pembentukan panitia dilakukan secara objektif tanpa memihak calon tertentu. Masyarakat juga diminta memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pilkada serentak.
6: Hal-hal baik yang sudah beratus-ratus tahun soal pilkada ini mari kita pertahankan. Yang kedua, proses pembentukan panitia pemilihan menurut saya tempat strategis. Maka badan permusyawaratan desa sebagai representasi masyarakat di desa, kata kuncinya adalah dalam pembentukan panitia ini ya harus transparan, objektif, netral, tidak ada niatan menguntungkan salah satu calon. Posisi sekarang ini kan masih namanya bakal calon ya. Nanti pasti ada proses penjaringan dan penyaringan, dan itu semua ranah ada di panitia pemilihan.
7: Sekitar 164 desa dijadwalkan mengikuti Pilkada serentak 2027. Jumlah tersebut merupakan akumulasi desa yang masa jabatan kepala desanya berakhir pada Juni, Agustus hingga Desember 2026 dan selanjutnya digabung dalam satu pelaksanaan Pilkada serentak. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa FKKD Lombok Timur, Hairul Ihsan, menegaskan para kepala desa di Lombok Timur memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pilkada serentak. Hairul Ihsan menegaskan FKKD terus melakukan pemantauan terhadap kondisi di masing-masing desa. Berdasarkan hasil pemantauan, dinamika politik mulai meningkat seiring dengan tingginya antusiasme masyarakat yang akan maju sebagai calon kepala desa. Hal ini perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi gesekan di tengah masyarakat.
8: Tanya sekarang ini adem ini kan, adem ayam dia ini. Tapi begitu kita turun ke lapangan, ternyata juga gejolak itu sudah mulai muncul ini di tengah-tengah masyarakat. Ternyata di dalam itu agak-agak sedikit mulai, sudah ini. Yang mau-mau nyalon ini sudah mulai buat gerakan-gerakan yang sifatnya, membuat suasana tidak nyaman di desa itu gitu loh.
7: Pemda Lombok Timur bersama FKKD mengajak seluruh bakal calon kepala desa beserta para pendukungnya untuk menjaga situasi tetap kondusif hingga pelaksanaan pilkades dirampungkan.
0: Pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di tingkat desa memantik harapan warga agar seluruh tahapan pilkades dapat berlangsung aman, damai, dan demokratis. Selain itu juga menghasilkan pemimpin yang mampu membawakan perubahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut komentar masyarakat.
9: Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Menajin Romdoni, asli Lombok Timur. Harapan dari kita untuk pilkades ini terutama di keamanannya ya. Karena kita kan di masyarakat juga dari berbagai pilihan dan segala macamnya. Jadi dari keberagaman itu saya harapkan di pilkades ini tuh aman, damai, tentunya suportif lah dari masing-masing calon, baik dari masing-masing calon maupun dari supporter, maksudnya dari pilihan
10: pendukung,
9: dari pendukung gitu. Membahas klasifikasi mungkin tentang kades bagaimana yang cocok, apalagi di zaman ini kan yang serba teknologi segala macam, AI dan segala macamnya. Tentu kita harapkan kepala desa yang akan memimpin sebuah desa ini tentunya melek teknologi.
11: Perkenalkan, nama saya Pakih Azra Ramdana Maulana Anwar, saya asli dari Lotim. Harapan saya untuk pilkades tahun ini ya, semoga pemimpin yang dipilih oleh masyarakat itu dapat lebih adil, jujur dalam mengelola sebuah desa. Ya, tidak adanya korupsi lah dari uang atau hal lainnya, biar bisa lebih berguna untuk desa. Ya, juga lebih mensejahterakan masyarakatnya.
12: Saya Gustiawan, saya berasal dari Bima. Di sini saya berharap untuk pemilihan kepala desa selanjutnya, untuk kepala desa selanjutnya bisa memberikan pelayanan yang baik kepada warganya, memberikan solusi ketika ada permasalahan. Pokoknya yang terbaik deh buat untuk selanjutnya. Bisa membantu warga yang kesusahan atau membangun layanan untuk warga-warga yang kesusahan dalam, misalnya dalam kesehatannya atau penanganannya. Nah, yang kedua pendidikannya, memberikan peluang pendaftaran KIP mungkin untuk generasi selanjutnya, kemungkinan kekurangan ekonominya.
0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPMD Lombok Tengah, terus memperkuat komunikasi dan koordinasi untuk memastikan pelaksanaan Pilkades berjalan aman dan kondusif. Berbagai strategi khusus juga disiapkan untuk mengantisipasi potensi konflik selama tahapan Pilkades. Lantas seperti apa strategi yang disiapkan DPMD Lombok Tengah untuk menjaga kondusivitas Pilkades? Berikut rangkum dalam wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Kepala DPMD Lombok Tengah, Bai Murni.
10: Pilkades 2026 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Lombok Tengah. Nah, bagaimana DPMD memastikan situasi di desa-desa tetap aman dan juga kondusif hingga sejauh ini, Bu Kadis?
13: Jadi kalau untuk tahapan saat ini kan sedang proses pendaftaran calon, pendaftaran bakal calon ya. Pendaftaran itu akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 2. Ya, tentu dalam hal ini kita tetap meningkatkan koordinasi ya, baik dengan aparat keamanan, kemudian dengan camat, dengan pemerintah desa, juga dengan panitia panitia pemilihan kepala desa, bagaimana untuk supaya tetap bersama-sama menjaga situasi dan kondisi tetap aman. Sebelumnya juga sosialisasi kan sudah kita laksanakan. Tetap kita sampaikan juga hal ini kan.
10: Iya. Ya. Kalau BPD mungkin kan BPD yang paling dekat dengan desa, itu gimana kita mengoptimalkan fungsi BPD saat ini?
13: Iya. Jadi BPD kan selaku penanggung jawab sih dalam hal ini ya, untuk pelaksanaan di desa kan. Kan BPD yang bertugas untuk mengangkat panitia, kemudian nanti melaporkan hasil dan seterusnya kan. BPD istilahnya sebagai yang bertanggung jawab lah dalam pelaksanaan. Nah, tentu kita juga tetap menghimbau kan kepada BPD ya.
10: Yeah.
13: Jadi sebelum-sebelumnya juga sudah kami sampaikan waktu itu yang BPD terpilih kan.
10: Oke ya. Bu Kadis, ternyata potensi konflik juga biasanya muncul karena adanya perbedaan pilihan itu sendiri. Nah, kita untuk mencegah itu bagaimana? Maksudnya perselisihan antar pendukung calon.
13: Iya. Kalau di kita mungkin menghimbau bahwa perbedaan dukungan itu jangan sampai kemudian ini membuat perpecahan kan. Memang hal yang biasa lah kalau perbedaan dukungan. Mudah-mudahan aja para pemilih di desa itu sudah baik ya ini hidup demokrasinya kan. Dan terkait dengan ini juga kan ada mekanisme pengaduan juga kan, kita siapkan di tim pengawas ketika ada permasalahan dugaan pelanggaran ya, silakan disampaikan ke tim pengawas di kecamatan.
10: Mekanisme penanganan yang disiapkan oleh DPMD jika nanti terjadi konflik ataupun ketegangan yang tidak kita inginkan, bagaimana sedikit bisa digambarkan?
13: Begini, kalau terkait dengan pelaksanaan ya, tahapan ya, tahapan Pilkades, kan ada mekanisme ketika terjadi misalnya ada pelanggaran kan, silakan disampaikan ke tim pengawas itu. Jadi jangan main hakim sendiri seperti itu. Nah, kalau mekanisme pengamanan ketika terjadi keributan ya, tentu sudah disiapkan oleh tim pengamanan Pilkades, yaitu dari TNI Polri maupun Pol PP. Kita sudah berkoordinasi sih, ada di sudah disiapkan personil lah, sudah di artinya tetaplah di mana titik kerawanannya, personil mungkin itu ditebalkan dan lain sebagainya.
10: Ya, mungkin pesan kita Bu Kadis, baik itu kepada para calon kepala desa, kemudian juga tim pendukung dan masyarakat kita secara umum, terakhir.
13: Tentu saya menghimbau terutama kepada para bakal calon ya, karena belum ada calon nih kan, sedang masuk daftar untuk mari melaksanakan proses demokrasi di desa ini dengan lebih dewasa kan, dengan damai kan, seperti itu. Ini kan kita mau memilih pemimpin untuk menghasilkan pemimpin yang baik, mari kita laksanakan dengan cara-cara yang baik. Menjaga situasi dan kondisi dari perpecahan.
10: Ya. Terima kasih Bu Kadis waktunya. Assalamualaikum.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, Host RRI Mataram.
0: Kita ke informasi lainnya, Saudara, defisit APBD Buleleng 2027 yang diproyeksikan mencapai 85 miliar rupiah mendorong pemerintah daerah memburu sumber pendapatan baru, salah satunya dengan memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah dari sektor galian C yang selama ini berada di tengah persoalan kewenangan perizinan.
3: Menarik retribusi dari retribusi, bukan pajaknya retribusi karena
14: pemerintah Kabupaten Buleleng mulai mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pertambangan galian C untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Langkah ini menjadi penting di tengah proyeksi APBD Buleleng 2027 yang masih menghadapi defisit 85 miliar rupiah. Defisit tersebut muncul karena belanja daerah diproyeksikan mencapai 2,687 triliun rupiah. Sementara pendapatan daerah hanya sekitar 2,602 triliun rupiah. Kondisi ini mendorong Pemkab Buleleng untuk mencari sumber pendapatan yang realistis, termasuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang selama ini berada di wilayah Buleleng. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre menyoroti sektor galian C sebagai salah satu potensi yang perlu ditata dan dimaksimalkan. Menurutnya, terdapat persoalan kewenangan karena proses perizinan galian C berada di tingkat provinsi, sedangkan sumber daya alam yang dieksploitasi berada di wilayah Kabupaten Buleleng.
3: Galian C nanti kan kita itu kan izinnya dari provinsi. Kalau mereka sudah ada izinnya, kita bisa menarik retribusi dari retribusi, bukan pajaknya retribusi karena dia pemakai ini jalan sumber daya kita gitu. Dan sumber daya alamnya kan di kita tuh semua.
14: Pemkab Buleleng pun perlu memastikan optimalisasi galian C tidak sekedar mengejar penerimaan, tetapi juga menyangkut penataan aktivitas pertambangan, kepatuhan terhadap perizinan, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan tata kelola yang jelas, sektor tersebut diharapkan tidak hanya menjadi sumber penerimaan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
3: Kalau udah lihat galian C, sekarang baru dua yang punya izin. Ya. Ya kalau dari dua itu ya satu miliar lah, satu juta lebih, sedikit dua. Tapi nanti kalau misalkan ada izin yang sedang diusulkan atau dimohonkan, kalau itu bisa terbit lagi, kemudian bisa ditambah. Ini kan masih dinamis sekali.
14: Upaya menggali potensi PAD tersebut menjadi semakin strategis ketika ruang fiskal Buleleng menghadapi tekanan. Dengan selisih sekitar 85 miliar rupiah antara belanja dan pendapatan, pemerintah daerah dituntut tidak hanya menekankan perbelanjaan, tetapi juga memperkuat sisi pendapatan melalui sumber-sumber yang benar-benar potensial dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Ekonomi kreatif diharapkan menjadi salah satu sektor penggerak pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata. Aircraft sebagai diversifikasi ekonomi diyakini akan menggeliatkan ekonomi Bali yang tahun ini diproyeksikan bertumbuh di kisaran 6,2%.
15: Sangat penting untuk bisa ditindaklanjuti di dalam rangka untuk meletakkan fondasi pengembangan perekonomian yang berbasis kepada sektor formal.
16: Pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata saat ini memang masih bertumpu pada sektor pariwisata. Namun sektor plesiran tersebut memerlukan dukungan sektor lain untuk semakin mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang diproyeksikan di kisaran 5,4 hingga 6,2% yang salah satunya didukung sektor ekonomi kreatif. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Dr. I. Gusti Wayan Murjana Yahase kepada RRI di Denpasar mengatakan, ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor kuat untuk menyokong pertumbuhan ekonomi Bali. Menurutnya, ekonomi Bali memang tidak bisa lepas dari sektor pariwisata, namun tetap memerlukan sektor alternatif sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Murjana Yahase menjelaskan, ekonomi kreatif akan mewujudkan diversifikasi ekonomi, karena menekan ketergantungan pada pariwisata murni, dan lebih mengembangkan sektor lain seperti pertanian dan UMKM.
15: Ada peluang bagus sekarang berkaitan dengan bagaimana pemerintah menggenjot penumbuhan sektor UMKM termasuk koperasi yaitu bagaimana koperasi bisa lebih berperan terhadap PDRB dan termasuk juga UMKM lebih berperan terhadap PDRB.
16: Murjani Yasin mengatakan ekonomi kreatif akan memanfaatkan kekayaan budaya, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan mendukung pariwisata berkualitas. Menurutnya, sinergitas bersama juga menjadi kunci agar sektor pelesiran dan ekonomi kreatif berjalan beriringan menyokong pertumbuhan ekonomi Bali, sekaligus menjadikan Bali sebagai contoh pengembangan ekonomi kreatif berkelanjutan.
15: Dan ini perlu ditindaklanjuti segera berkaitan dengan aspek-aspek memanfaatkan akses dengan baik ketika mereka memiliki perizinan usaha melalui NIB, itu sudah melekat di dalam aspek-aspek peluang yang memungkinkan mereka mendapatkan pemberdayaan terkait dengan financial atau digitalisasi keuangan, juga termasuk pemberdayaan sumber daya manusia.
16: Perekonomian Bali yang tahun ini diproyeksikan bertumbuh di kisaran 5,4 hingga 6,2%, memerlukan sokongan sejumlah sektor produktif, tidak hanya dari sektor pariwisata melainkan sektor lain seperti ekonomi kreatif dan pertanian. Ekonomi kreatif sebagai diversifikasi ekonomi diyakini akan semakin menguatkan pariwisata budaya dan kreativitas sebagai daya tarik utama, mewujudkan pariwisata berkualitas serta ekonomi bertumbuh positif. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Perempuan didorong untuk mengenali potensi diri, berani mengambil peluang, serta memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk berkarya dan mengembangkan usaha.
17: Kenapa saya harus buka usaha? Itu karena saya pengen teman-teman itu.
18: Perempuan memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam keluarga maupun dunia usaha. Untuk itu, perempuan didorong memiliki keyakinan dan keberanian dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Owner Faraya Beauty, Putu Emma Dahmayanti, mengatakan pengalaman membangun usaha mengajarkan pentingnya keyakinan, kerja keras, dan keberanian untuk memulai meski dengan keterbatasan modal.
17: Tapi untuk penyemangat saya, kenapa saya harus buka usaha? Itu karena saya pengen teman-teman itu membuka peluang bahwa sekecil apapun kita usaha, kalau kita niat, kalau kita benar-benar kita niatin itu dan kita doa, itu pasti berhasil. Iya, aku itu buka praktek ini nih dari pertama tuh aku dari gadein kalung dulu. Kalung hingga akhirnya aku cuma ada uang itu 150.000. Itu aku aku buka usaha ini nih benar-benar yang dari rumah ke rumah gitu dulu, rumah ke rumah. Itu bisa banget sebenarnya.
18: Emma juga membagikan pengalamannya dalam membagi waktu antara pekerjaan, usaha, dan keluarga. Menurutnya, perempuan perlu mampu mengatur berbagai peran sekaligus tetap memberikan ruang untuk membahagiakan diri sendiri. Di tengah perkembangan teknologi, perempuan juga dinilai perlu memanfaatkan media sosial untuk membuka peluang. Platform digital dapat digunakan untuk mengenalkan usaha, mencari peluang, sekaligus mengembangkan kemampuan.
17: Kalau menurutku sih, kalau aku tuh yakin. Kita tuh harus punya warna, tentu kita tuh harus punya keyakinan kalau kita itu berhasil, kita pasti bisa. Itu yang pertama, percaya diri, pasti bisa, pasti yakin, itu tuh semua tuh pasti, yakin yang pertama. Kalau bilang percaya diri, mungkin kadang-kadang kita tuh bisa goyah loh. Kalau kita percaya diri ya, kita tuh bisa goyah loh, mungkin kita maju ke depan, abis itu kita dari depan, aku nih percaya diri banget, terus sampai depan kita masih bisa ngeliat orang lain nih, kita agak goyah, bener. Kalau kita udah yakin, kita yakin aku bisa.
18: Emma mengajak perempuan untuk tidak minder dan takut gagal. Menurutnya, keyakinan terhadap kemampuan diri menjadi langkah awal untuk membangun kepercayaan diri dan mengambil keputusan. Ia juga mengingatkan perempuan untuk terus belajar dan tidak hanya mengejar popularitas di media sosial. Dengan memanfaatkan peluang dan terus mengembangkan kemampuan, perempuan dinilai dapat menjadi bagian dari penggerak ekonomi keluarga. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini fokus pada agenda utama, memilih ketua umum baru IMI Bali periode 2026-2030.
19: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
20: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next

0: buka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
1: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Di antaranya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lombok Tengah menyiapkan strategi khusus dalam mengantisipasi potensi konflik selama tahapan Pilkades. Divisi APBD Buleleng 2027 yang diproyeksikan mencapai 85 miliar mendorong pemerintah daerah memburu

Pendengar Persatu RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan saya Koriatun Hafiza, pendengar, pamit undur dari ruang dengar Anda karena rekan saya Andi Suhandi yang selanjutnya akan menemani Anda, pendengar, nanti di rangkaian Mutiara Sore hingga tuntas siaran nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk terus dengarkan Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan tetap sehat, tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda dalam rangkaian Mutiara Sore Islami di kesempatan hari ini untuk kita sama-sama menantikan tibanya kumandang azan maghrib yang akan berkumandang nanti insya Allah di pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum azan maghrib nanti seperti biasa kami akan hadirkan renungan senja, dan nanti kami akan juga mengajak Anda untuk kita sama-sama meresapi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Baiklah pendengar, Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, kita nantikan tibanya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya nanti di pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.
1: Pro 1 RRI Mataram.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada, menanti tibanya kumandang azan maghrib. Marilah kita sama-sama menyimak renungan senja dengan topik renungan menjadi pribadi yang istiqomah, disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kautsar Wibawa SOSI MKOMI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, salah satu sifat yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim adalah istiqomah. Istiqomah berarti teguh pendirian dalam ketaatan kepada Allah, konsisten menjalankan kebaikan, dan tetap berada di jalan yang benar, meskipun menghadapi berbagai ujian dan godaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Al-Quran Surat Fussilat ayat 30. Ayat ini menunjukkan bahwa istiqomah merupakan jalan menuju ketenangan dan kebahagiaan yang Allah janjikan kepada orang-orang beriman. Para pendengar yang berbahagia, agar kita menjadi pribadi yang istiqomah, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, luruskan niat karena Allah. Langkah pertama untuk menjadi pribadi yang istiqomah adalah memperbaiki niat. Jangan sampai kebaikan yang kita lakukan karena hanya ingin dipuji, dihormati, atau mendapatkan penilaian dari manusia. Ketika niat kita benar-benar karena Allah, kita akan lebih kuat untuk terus berbuat baik, meskipun tidak ada yang melihat dan tidak ada yang memberikan penghargaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang artinya, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, mulailah dari amal yang kecil tetapi dilakukan terus-menerus. Istiqomah tidak selalu berarti melakukan sesuatu yang besar. Justru kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten memiliki nilai yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla." Yang artinya, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, pilihlah lingkungan dan teman yang baik. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap keistiqomahan seseorang. Teman yang baik akan mengingatkan kita ketika lalai dan memberikan semangat ketika kita mulai lemah. Begitu juga lingkungan yang baik akan membuat kita tergerak untuk terus melakukan kebaikan. Sebaliknya, lingkungan yang buruk dapat membuat seseorang perlahan-lahan meninggalkan kebiasaan yang baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqomah adalah perjalanan panjang. Kita tidak dituntut menjadi manusia yang sempurna, tetapi kita dituntut untuk terus berusaha.
Jangan mengukur keberhasilan hanya dari seberapa banyak amal yang kita lakukan, tetapi mari kita lihat apakah kita mampu mempertahankannya dengan konsisten. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Mari kita mulai istiqomah dari hal-hal yang sederhana. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi amal kecil yang kita lakukan dengan ikhlas dan istiqomah menjadi sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang istiqomah dalam kebaikan hingga akhir hayat. Para pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada. Telah kita sama-sama simak renungan senja dengan topik renungan menjadi pribadi yang istiqomah, disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kautsar Wibawa SOSI MKOMI. Selanjutnya pendengar, marilah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 21 hingga ayat 24 dibacakan oleh Qori Haji Ramli Ahmad.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Telah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan tadi oleh Qori Haji Ramli Ahmad. Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah. Saat ini pukul 18.17 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar 21 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Azan maghrib telah berkumandang. Marilah kita segera mengambil air wudu dan segera mendirikan ibadah solat maghrib sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami yang bertugas malam ini mewakili keluarga besar RRI Mataram mengucapkan selamat mendirikan ibadah solat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.

الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah kami masih menemani Anda dalam suasana ibadah maghrib ya, dengan lagu-lagu religi islami yang akan kami hadirkan hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang baru saja selesai mendirikan ibadah sholat maghrib, semoga segala ibadah kita ya yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini juga menjadi asbab hidayah ya, agar kita selalu dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan nikmati beberapa lagu religi islami hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, benarkah bermain ponsel di tempat gelap bisa membuat mata rusak permanen? Faktanya, menggunakan ponsel dalam kondisi ruangan gelap tidak terbukti secara langsung menyebabkan kerusakan mata permanen. Namun perbedaan cahaya yang terlalu besar antara layar dan lingkungan sekitar dapat membuat mata lebih cepat lelah, kering, atau terasa tidak nyaman. Selain itu, pendengar, penggunaan ponsel terlalu lama menjelang tidur juga bisa mengganggu kualitas istirahat. Karena itu, jika menggunakan ponsel pada malam hari, sebaiknya nyalakan penerangan yang cukup, atur kecerahan layar agar nyaman, dan berikan waktu istirahat untuk mata. Jadi bukan berarti ponsel langsung merusak mata, tetapi cara dan durasi penggunaannya tetap perlu diperhatikan. Demikian, cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, kembali kami akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda. Dan tentunya dengan lagu-lagu dalam musik dan informasi hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya awali satu informasi untuk Anda pendengar. Ini informasi terkait Balai Taman Nasional Gunung Rinjani yang membuka terbatas kegiatan wisata alam di kawasan Gunung Rinjani sejak 1 September 2026. Jadi kebijakan ini pendengar diterapkan di tengah meningkatnya risiko kebakaran selama musim kemarau. Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Astekita Ardiaristo mengatakan, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani ini memastikan penutupan layanan booking online melalui aplikasi e-Rinjani bukan berarti kuota pendakian dikurangi. Jadi layanan booking online ini akan ditutup sampai kondisi risiko kebakaran dinyatakan aman. Namun pendaki yang sudah mendaftar dan membayar sebelum 1 September tetap dapat dilayani sesuai dengan ketentuan. Selama pembukaan terbatas, pengawasan kawasan diperketat, petugas meningkatkan patroli mengendalikan akses pendakian serta memeriksa barang bawaan yang berpotensi menjadi sumber api. Penggunaan api sembarangan juga dilarang. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani memperkuat kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan bersama pengelola wisata, porter, dan pihak-pihak terkait. Astekita mengatakan pembukaan kegiatan wisata akan dievaluasi secara berkala. Jadi keputusan berikutnya akan bergantung pada tingkat risiko kebakaran, perkembangan musim kemarau, dan kejadian kebakaran di kawasan Rinjani. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani meminta pendaki, pengelola, dan porter tidak mengambil risiko yang bisa memicu kebakaran. Dan mereka juga diminta ikut menjaga kawasan konservasi Gunung Rinjani selama aktivitas wisata berlangsung. Nah, ini informasi pertama yang kami hadirkan ya dalam musik dan informasi di NTB malam ini terkait antisipasi kebakaran ya di Gunung Rinjani. Jadi booking online ini untuk pendakian ditutup. Nah, informasi selengkapnya pendengar Anda bisa baca-baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id.

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya, mendengar Pro 1 Radio Mataram, salah satu lagu yang kami pilihkan ya untuk malam ini, tadi kita dengarkan dari Sheila on 7, Temani Aku. Terima kasih untuk Anda ya yang menjadi teman untuk malam ini bersama siaran Pro 1 Radio Mataram. Tentunya masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani Anda hingga selesainya tugas kami nanti ya, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Masih di Musik dan Informasi pendengar. Kali ini kalau tadi informasi dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, kali ini mengenai Kampung Adat Sade ya, yang kalau saya menyebut Kampung Adat Sade mungkin yang langsung terpikir di benak Anda adalah kejadian beberapa hari yang lalu ya, lebih dari seminggu ya, yakni kebakaran terjadi di Kampung Adat Sade. Dan tradisi nyemulak atau tanjak tekan ini menjadi penanda dimulainya pembangunan kembali Kampung Adat Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, setelah kawasan tersebut dilanda kebakaran. Dan tradisi yang digelar pada Kamis kemarin, 3 September 2026 ini ditandai dengan penanaman tiang kayu, dan ini menjadi bagian awal pembangunan kembali rumah-rumah adat dan masjid di Dusun Sade. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pembangunan kembali Sade tidak hanya berorientasi pada pemulihan bangunan yang terbakar, tetapi juga mengembalikan karakter dan nilai filosofis yang melekat pada kawasan tersebut. Dan menurut Iqbal pendengar, berbagai kebutuhan material pembangunan saat ini telah dipersiapkan, dan nantinya ketika seluruh proses revitalisasi selesai, wajah Sade diharapkan tetap menyerupai kondisi aslinya. Dan ditegaskan juga pembangunan kembali Sade harus menjadi bagian dari upaya revitalisasi kawasan sehingga identitas budaya dan nilai tradisional masyarakat ini tetap menjadi fondasi utama. Nah, pendengar, selain membangun kembali rumah adat, pemerintah juga mendorong perubahan status Sade. Jika selama ini dikenal sebagai desa wisata, ke depan Sade diarahkan untuk berkembang sebagai desa adat. Sementara itu, Bupati Lombok Tengah Lalu Fathul Bahri mengatakan, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus mendorong percepatan pembangunan kembali Sade, namun percepatan tersebut harus tetap menjaga nilai historis dan karakter adat yang selama ini menjadi identitas kawasan tersebut. Informasi ini pendengar, Anda bisa baca kembali ya selengkapnya dalam laman informasi kami di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro Satu Radio Mataram, kami jeda dulu ya untuk menghadirkan informasi dan lagu-lagu dalam musik dan informasi di malam ini. Karena kita akan jelang sesaat lagi kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Saat ini di pukul 19 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah. Kita jelang kumandang azan Isya untuk malam ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih setia bersama kami di NTB malam ini. Masih di Musim Informasi, kami temani Anda. Dan kembali kami ketengahkan satu informasi ya. Ini informasi di mana pemerintah Provinsi NTB memperketat kurasi produk lokal yang dipasarkan kepada konsumen di tengah semakin maraknya transaksi belanja online. Pemerintah memastikan produk kriya, wastra, hingga makanan yang dipasarkan melalui kanal resmi telah memenuhi standar kualitas dan keaslian. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Lalu Wiranata, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Hukum untuk memastikan legalitas produk lokal. Langkah tersebut dilakukan agar konsumen memperoleh produk yang benar-benar berasal dari NTB dan memiliki kejelasan kualitas. Menurutnya, prinsip autentik tidak hanya berlaku untuk produk kerajinan dan wastra, tetapi juga makanan. Jadi produk pangan yang dipasarkan ini harus memperhatikan penggunaan bahan pengawet dan kualitas bahan bakunya. Wiranata juga mengatakan, pelindungan konsumen juga dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, dan lembaga tersebut menjadi salah satu jalur penyelesaian apabila terjadi persoalan antara konsumen dan pelaku usaha. Dan hingga kini pendengar, belum ada keluhan berarti dari konsumen terkait produk lokal yang dipasarkan melalui kanal Pemprov NTB. Salah satu penyebabnya adalah proses kurasi yang dilakukan sebelum produk dipasarkan. Ya, mendengar ini informasi yang tentunya kami kutip untuk Anda ya dari laman informasi kami di rri.co.id. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak warta berita sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, rapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita akan nantikan untuk kita sama-sama nanti menyimak warta berita nasional ya, yang akan kita dengarkan nanti dari RRI Pro 3 Jakarta. Untuk itu, tetaplah bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara, penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini
1: between Vladivostok and Indonesia
5: langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia. Dengan jadwal, biaya, asuransi serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati indah timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang.
1: And Indonesian visitors to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Trans-Arktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Trans-Arktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Trans-Arktik yang membentang dari wilayah Saint Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu, dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal, kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan ada 3 fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Bapak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilik Riwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artonis Doang menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman ya, masih aman.
20: Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
21: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
5: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di

0: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
1: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya berusaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga hanya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, perannya baik lah. Jangan itu salah petani.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
3: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
4: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk hukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
5: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
4: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
6: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singoedan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan. dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
7: To my players, we had a very hard result preseason. First, I want to say, we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
6: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam

0: kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini. Setelah tadi kita menyimak ya rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional yang kita dengarkan tadi dari RRI Pro 3 Jakarta di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya pendengar, di Jumat malam setelah Warta Berita Malam, kami akan menemani Anda dalam info liburan. Dan saat ini kita sedang memasuki musim kemarau ya, di mana cuaca cerah memang ini menjadi waktu favorit untuk bepergian. Langit biru, kemudian hujan yang mulai jarang turun, dan jalanan yang relatif lebih nyaman ya, membuat banyak orang memilih untuk menghabiskan akhir pekan di pantai, pegunungan, air terjun, desa wisata maupun tempat rekreasi lainnya. Namun pendengar, di balik cuaca yang cerah, musim kemarau juga memiliki tantangan tersendiri. Ada paparan sinar matahari yang tentunya ini lebih terik ya, kemudian udaranya lebih kering, resiko dehidrasi meningkat, hingga potensi kebakaran lahan dan beberapa kawasan wisata ini juga perlu ya menjadi perhatian. Dan di info liburan malam ini, saya akan mengajak Anda untuk kita mengulas ya, bagaimana liburan aman dan nyaman di musim kemarau. Karena kita tahu bersama musim kemarau ini memiliki banyak keuntungan juga ya. Perjalanan menjadi lebih nyaman karena peluang hujan sangat kecil. Kemudian pemandangan alam biasanya terlihat lebih cerah sehingga hasil foto ini menjadi lebih bagus. Kemudian aktivitas luar ruangan seperti berkemah, snorkeling, diving, kemudian trekking, bersepeda, ataupun piknik ini menjadi lebih leluasa. Namun kita tetap harus mengingat bahwa cuaca cerah ini bukan berarti bebas risiko. Ada beberapa gangguan yang sering dialami para wisatawan ya saat musim kemarau, seperti tubuh cepat lelah, kemudian bibir pecah-pecah, kulit terbakar matahari, dehidrasi, mata terasa kering, hingga head exhaustion akibat terlalu lama berada di bawah sinar matahari. Nah, karena itu sebelum menikmati keindahan alam, kesehatan ini penting untuk dijaga ya, dan ini menjadi prioritas utama. Jadi sebelum berangkat, ada beberapa hal sederhana yang sebaiknya dipersiapkan ketika Anda ingin menikmati weekend ya di musim kemarau ini. Jadi yang pertama, periksa perakiran cuaca dulu. Jadi meski musim kemarau identik dengan cuaca cerah, kondisi angin, gelombang laut ini maupun suhu tetap perlu diketahui ya. Kemudian gunakan pakaian yang nyaman. Jadi pilih bahan yang mudah menyerap keringat. Gunakan topi atau payung jika ada. Anda akan banyak beraktivitas di luar ruangan. Dan penting juga ya menggunakan tabir surya, karena paparan sinar UV dapat menyebabkan kulit terbakar. Gunakan sunscreen minimal SPF 30 dan ulangi pemakaian setiap beberapa jam. Minum air yang cukup. Nah, ini seringkali wisatawan juga lupa ya minum karena terlalu asik menikmati perjalanan. Padahal tubuh kehilangan cairan ini lebih cepat saat cuaca panas. Dan jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Jangan memaksakan diri ya untuk mengunjungi terlalu banyak tempat dalam satu hari, karena liburan ini bukan perlombaan. Jadi nikmati perjalanan dengan santai. Nah, itu pendengar ya, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian ketika Anda akan menikmati weekend di musim kemarau ini. Dan barang wajib apa saja yang perlu dibawa saat liburan di musim kemarau? Tentu seperti botol minum air isi ulang, yang topi, kacamata, sunscreen, tisu basah, obat-obatan pribadi, power bank ya kalau memang terlalu jauh tempatnya. Kemudian kantong sampah plastik yang kecil ya, hand sanitizer juga penting, sandal cadangan, dan jangan lupa mempersiapkan hal-hal yang mungkin tidak bisa diprediksi kejadiannya, seperti jas hujan lipat ya bolehlah dibawa untuk mengantisipasi cuaca berubah. Jangan lupa membawa identitas diri juga serta uang tunai secukupnya, terutama jika berkunjung ke daerah yang belum memiliki akses pembayaran digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Masih kami temani Anda di info liburan. Jadi liburan ini tidak hanya soal menikmati keindahan alam ya. Kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga tempat yang kita kunjungi. Jadi beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian membawa kembali sampah pribadi, tidak merusak tanaman, tidak mencoret fasilitas umum, tidak mengambil karang maupun biota laut, menghormati adat dan budaya masyarakat setempat, dan mendukung UMKM lokal dengan membeli produk khas daerah. Jadi semakin banyak wisatawan yang peduli, tentu ini semakin lestari ya destinasi wisata yang kita miliki. Dan pendengar, setiap perjalanan ini tentu ingin dikenang ya, jadi agar hasil dokumentasi lebih menarik, datang pada pagi atau sore hari untuk pencahayaan terbaik, jangan hanya berfoto, tetapi nikmati juga suasana sekitar ya. Kemudian simpan ponsel dalam wadah yang aman dari panas dan air, cadangkan foto ke penyimpanan digital agar tidak hilang. Dan yang paling penting, jangan sampai terlalu sibuk ya membuat konten hingga lupa menikmati momen bersama keluarga dan teman. Ya pendengar, liburan menyenangkan bukan diukur dari seberapa jauh kita pergi ya, atau seberapa mahal biaya yang dikeluarkan. Liburan yang berkesan ini adalah perjalanan yang membuat kita pulang dengan tubuh yang tetap sehat, hati yang gembira, dan kenangan indah bersama orang-orang tercinta. Musim kemarau memang menawarkan banyak kesempatan ya untuk bisa menikmati pesona alam, tetapi jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, mempersiapkan perjalanan dengan baik, menghormati aturan di setiap destinasi wisata, serta ikuti untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Karena alam yang kita nikmati hari ini adalah warisan ya, warisan yang harus tetap indah untuk generasi mendatang. Ya pendengar, sampai di sini kami temani Anda di info liburan. Selamat menikmati liburan, tetap berhati-hati di jalan ya untuk besok Sabtu dan Minggu. Dan pastikan malam ini terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peternak sapi di Orong Klapis, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa menerapkan sistem kandang kolektif untuk mengantisipasi pencurian ternak. Sejumlah peternak mengumpulkan sapi mereka dalam satu kandang, kemudian menjaga ternak secara bergantian. Peternak sapi setempat Mustafa mengatakan, sistem tersebut memudahkan pengawasan karena setiap hari ada pemilik ternak yang berjaga. Mustafa menyebut warga Klapis sebelumnya pernah mengalami kehilangan ternak. Namun kondisi tersebut terjadi sebelum peternak menerapkan kandang kolektif. Menurutnya, saat ini kasus kehilangan ternak di kawasan tersebut hampir tidak terjadi. Mustafa menjelaskan resiko kehilangan lebih tinggi pada ternak yang dilepas liarkan di kawasan pegunungan dan ladang, sebab pemilik tidak dapat mengawasi ternak sepanjang hari. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kami ketengahkan untuk Anda mini drama. Kali ini mini drama dengan judul Sekolah Rakyat, produksi RRI Makassar.
1: Kutitipkan mimpi pada langit senja, semoga esok masih ada harapan. Terima kasih, Pak. Semoga rezekinya dilancarkan.
2: Rak, dari tadi baru dapat segitu.
1: Lumayan, bisa buat beli beras.
2: Kamu sudah makan?
1: Ya, perutku lagi belajar sabar.
2: Ini, aku masih punya setengah roti.
1: Simpan saja, nanti kamu lapar.
2: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
1: Aku kangen suara itu.
2: Kamu masih ingin sekolah?
1: Ada mimpi yang terpaksa kutunda.
3: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
1: Uangku masih ada satu.
2: Raka, jangan, usah.

0: Eh pak, pak guru, maaf.
1: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
0: Tidak usah pak, biar saya saja.
1: Dari dulu kamu memang begitu, lebih memilih memikul semuanya sendirian.
0: Saya malu pak.
1: Malu karena apa?
0: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang saya malah berdiri di lampu merah.
1: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
0: Ayah sudah tidak ada pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
1: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
0: Mimpi itu mahal pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
1: Besok, bolehkah bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
0: Jalan? Maksud bapak?
1: Besok saja. Yang penting, jangan dulu menyerah pada hidup.

0: Sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya, yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi? Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
0: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
0: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
2: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
0: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi kesedihan itu akan berbayar, Nak. Kalau melihat anaknya

0: memiliki masa depan yang lebih baik.
1: Pak guru bilang, di sekolah rakyat, semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
0: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada Ibu. Kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka. Belajar dengan sungguh-sungguh.
1: Selama ini, aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata, masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
0: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan ya, Nak ya.
1: Bu, kalau aku berangkat, aku janji, aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
2: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
1: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
2: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
1: Bimo, kamu juga masuk?
3: Iya, sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
2: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
1: Ayah, Ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
4: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan.
0: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
1: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
0: Alhamdulillah, Ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
1: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk Ibu.
4: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.
5: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
6: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana, Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. "Bu, teruslah mengemudi," kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. "Silakan berhenti dan keluarlah," kata ibu, "agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai." Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
5: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

0: 107.7 MHz, Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, masih bersama saya Andi Suhandi ya, yang akan terus menemani Anda di NTP malam ini. Dan kali ini pendengar akan menemani Anda dalam obrolan komunitas ya. Kalau kita berbicara mengenai komunitas, ini pada dasarnya adalah ruang untuk menemukan orang-orang yang memiliki ketertarikan ya. Ketertarikan, kepedulian, tujuan, atau pengalaman yang sama. Dulu komunitas identik dengan pertemuan.

ya, ia hanya membutuhkan lingkungan yang membuatnya merasa saya tidak sendirian. Dan untuk saat ini pendengar, komunitas sekarang semakin beragam ya.

namun ada tantangannya. Jadi komunitas digital bisa menjadi ruang berbagi pengetahuan, tetapi juga ini bisa merubah menjadi ruang penyebaran hoax ya. Selain itu konflik, perundungan, atau sekedar tempat orang saling menyerang pendapat. Karena itu, semakin besar komunitasnya semakin penting pula etika dalam berkomunikasi. Beda pendapat boleh, kemudian berbeda pilihan boleh ya, tetapi tetap ada batas antara berbeda pendapat dan merendahkan orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Masih dalam obrolan komunitas di malam hari ini pendengar, kami menemani Anda dengan topik yang kita angkat ini adalah komunitas di era digital, terhubung dan berdampak. Nah, kalau berbicara mengenai komunitas digital ya, ini adalah sebuah peluang ya, sekaligus ini juga tantangan, karena ini bagian yang sangat relevan untuk kondisi sekarang ya, di mana media sosial ini membuat seseorang bisa bergabung dengan komunitas tanpa harus berada di tempat yang sama. Namun ada tantangannya, jadi komunitas digital ini bisa menjadi ruang berbagi pengetahuan, tetapi juga bisa berubah menjadi ruang penyebaran hoax, kemudian konflik, perundungan, atau sekedar tempat orang saling menyerang pendapat. Karena itu semakin besar komunitasnya, semakin penting pula ya untuk etika berkomunikasi. Beda pendapat boleh, tapi tetap ada batas antara berbeda pendapat dan ingin menjatuhkan orang lain. Kemudian pendengar, komunitas ini jangan berhenti di grup online saja ya, atau di grup WhatsApp saja. Ini bisa menjadi bahan obrolan yang menarik. Banyak komunitas memiliki grup yang ramai, tetapi kegiatannya hampir tidak ada. Padahal komunitas yang sehat ini seharusnya memiliki aktivitas nyata. Misalnya, grup komunitas pecinta lingkungan tidak berhenti pada berbagi foto tentang sampah, tetapi melakukan aksi bersih pantai. Kemudian komunitas olahraga tidak hanya membicarakan kesehatan, tetapi benar-benar rutin dalam melakukan olahraga. Kemudian komunitas UMKM tidak hanya saling mempromosikan dagangan ya, tetapi komunitas ini perlu belajar pemasaran dan mengembangkan usaha bersama. Jadi komunitas yang baik ini bukan hanya tempat berbicara, tapi tempat untuk bergerak. Dan pendengar, bagaimana membuat komunitas tetap hidup? Nah, ini ada beberapa kunci sederhana ya yang saya kutip dari berbagai artikel. Ada tujuan yang jelas, ini penting ya, karena anggota tahu mengapa komunitas itu dibentuk. Kemudian ada kegiatan, tidak harus besar kegiatannya ya, pertemuan rutin, diskusi, olahraga bersama, atau kegiatan-kegiatan sosial sederhana ini sudah cukup. Kemudian ada komunitas yang sehat, jadi tidak boleh didominasi satu atau dua orang saja. Kemudian di dalam komunitas ini anggota harus merasa dihargai, jadi komunitas bukan milik pengurus saja ya, anggota juga harus memiliki ruang untuk berkontribusi. Kemudian anggota juga bisa mendapatkan pengalaman ya di dalam komunitas itu. Selain pengalaman juga mendapatkan pengetahuan, jaringan, atau manfaat sosial. Kemudian komunitas dan peluang ekonomi ya. Nah, ini juga menarik ya untuk pendengar, komunitas ini bisa berkembang menjadi networking ekonomi. Misalnya komunitas UMKM, satu anggota memiliki usaha makanan, anggota lain memiliki kemampuan desain, yang lain bisa memahami pemasaran digital, sementara anggota lainnya ini memiliki jaringan distribusi. Nah, kalau semuanya ini saling mendukung, komunitas ini bisa menciptakan ekosistem ekonomi kecil. Artinya, komunitas bukan sekedar tempat mencari teman ya, tetapi juga bisa menjadi tempat untuk membangun peluang. Kemudian, selain itu pendengar, generasi muda hari ini memiliki banyak pilihan komunitas ya. Yang penting bukan sekedar mengikuti komunitas karena sedang tren. Pertanyaannya, apa yang saya dapatkan dari komunitas ini dan kontribusinya apa yang bisa saya berikan? Nah, anak muda bisa menemukan komunitas yang membuat mereka berkembang. Daripada hanya menjadi penonton di media sosial, lebih baik menjadi bagian ya dari lingkungan yang membuat mereka untuk belajar, berkarya, dan tentunya berkontribusi. Nah, itu dia pendengar ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan ya dalam berkomunitas atau memilih sebuah komunitas yang sesuai dengan hobi, minat, yang sesuai dengan kegemaran, dan lain sebagainya. Semoga apa yang tadi disampaikan ya bisa menjadi acuan untuk pendengar ProSatwa di Mataram khususnya ya, untuk memilih komunitas-komunitas yang sesuai ya, sehingga selain bisa bergabung dalam komunitas, juga di dalam komunitas ini bisa mendapatkan teman, bisa mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan yang paling penting adalah dengan bergabungnya dalam sebuah komunitas, tentunya semoga bisa berdampak. Berdampak untuk diri sendiri, terlebih
lebih baik lagi berdampak untuk orang-orang sekitar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, di obrolan komunitas malam hari ini ya, tentu kita bisa menarik benang merahnya ya. Jadi dalam perbincangan kita belajar bahwa komunitas ini bukan sekedar tentang berapa banyak orang yang tergabung di dalamnya ya, bukan pula sekedar memiliki grup WhatsApp, berkumpul, berbincang, kemudian selesai. Lebih dari itu, jadi komunitas ini adalah tentang bagaimana kita menemukan orang-orang yang memiliki perhatian, minat, atau tujuan yang sama. Kemudian kita bisa bersama-sama melakukan sesuatu yang memberikan manfaat. Dan di era digital seperti sekarang, kita memang semakin mudah terhubung. Hanya dengan sebuah telepon genggam, ya, kita bisa berkenalan dengan orang dari berbagai tempat. Tetapi jangan sampai kemudahan terhubung ini justru membuat hubungan kita menjadi dangkal. Karena itu, mari kita jadikan komunitas sebagai ruang untuk belajar, berbagi pengalaman, saling mendukung, dan menghadirkan ya kegiatan yang benar-benar memberikan dampak. Tidak harus dimulai dengan sesuatu yang besar, jadi satu komunitas kecil yang rutin membersihkan lingkungan, satu kelompok yang membantu pelaku UMKM, satu komunitas yang mengajak anak muda berolahraga, atau kelompok orang yang meluangkan waktunya untuk membantu sesama, semuanya ini memiliki arti. Sebab perubahan ini seringkali dimulai dari orang-orang yang biasa ya, yang biasa yang mau melakukan sesuatu bersama-sama. Pendengar, mungkin saat ini Anda sudah memiliki komunitas, rawatlah kebersamaan itu, berikan ruang untuk saling menghargai, saling mendengarkan, dan saling menguatkan. Dan bagi Anda yang belum menemukan komunitas yang sesuai, mungkin sekarang saatnya mencari lingkungan yang bisa membuat Anda berkembang, sekaligus memberikan kesempatan ya untuk berkontribusi. Karena pada akhirnya komunitas yang baik ini bukan hanya membuat kita merasa memiliki tempat untuk berkumpul ya, tetapi juga bisa membuat kita merasa bahwa kehadiran kita berarti dan bermanfaat bagi orang lain. Sampai di sini kami temani Anda dalam obrolan komunitas. Selanjutnya nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami temani Anda dalam acara Ruang Rindu. Tetaplah bersama kami.

0: rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.
1: Pro 1

0: Ya, pendengar 21 Radio Mataram, masih di Ruang Rindu, kami menemani Anda untuk malam ini ya. Yang ingin bergabung di Ruang Rindu boleh silakan di nomor yang seperti biasa ya, di nomor DSM-nya atau nomor telepon biasa. Silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Andi.
0: Malam juga, Ila.
1: Apa kabar Bang Andi?
0: Sehat, Ila sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah makan ya Bang Andi ya?
0: Alhamdulillah sudah.
1: Atau sawe mangan?
0: Sudah. Kalau Ila sudah?
1: Sekarang ya sudah.
0: Oh, jam berapa?
1: Jam berapa Bang Andi?
0: Oh, lagunya lagu-lagu Indonesia ini.
1: Oh, lagu Indonesia.
0: Iya. Ila, kalau makan malam biasanya jam berapa?
1: Kadang habis isya, kadang sebelum isya, nggak nentu.
0: Nggak nentu ya?
1: Iya.
0: Silakan Ila, pengen salam-salam buat siapa?
1: Salam-salam buat Kak Iran yang lagi monitor, semoga saya selalu panjang umur. Terus buat Mbak Cinanti, Bang Syahril, Bang Kenso, Bang Raja, Mbak Cindra, Mbak Nelly, Mbak Basil, Mbak Mani, Pak Sukri, Pak Jika Budin, Pak Herman, Pak semuanya deh Bang Andi.
0: Semua-semuanya ya.
1: Buat Bang Andi,
0: ya.
1: Selamat waktu juga, selamat waktu. Lalu sampai umur itu, teman-temannya, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ila sudah bergabung ya. Di belakangnya Ila boleh silakan dicoba ya. Lagu-lagu Ruang Rindu malam ini pendengar lagu-lagu Indonesia ya, lagu-lagu pop Indonesia. Ada lagunya Inka Christy, kemudian ada lagunya Fitri, Ati CB, dan banyak ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam Bang Andi.
0: Malam juga, dengan siapa ya nih?
2: Lagi ada nih, berpura di masjid nih, sudah ada ngadakan lomba nih.
0: Oh iya, di mana ini? Di mana? Di Lombok Tengah, Lombok.
2: Di Boyotan, KLU.
0: Oh, di KLU. Silakan salam-salam buat siapa?
2: Salamnya buat Pak Herman. Terus buat Nanti.
0: Ya.
2: Nabila yang ada di Lekok sama Pak Herwan. Terus Pak Mungdin, Bujang Lae. Pak Mungdin. Sama Firza, salam kangen buat Firza. Sudah masuk Firza?
0: Belum.
2: Salam buat Firza ya.
0: Oh iya. Nanti kita salam.
2: Salam buat Atar juga. Bunda Isya.
0: Dan
2: Masinya.
0: Oke.
2: Pak. Apa tuh? Pak. Pak. Pak Fajar. Sama Bang Raja. Semuanya ada ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Makasih Bang Andi.
0: Sama-sama.
2: Sehat Bang Andi.
0: Ya, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Purbaya di Lombok Tengah, di Lombok Utara ya. Baik, di belakangnya ada siapa ini ya? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, Bunda Rindu, serindu-rindunya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Isya di Kuripan ya.
3: Nggih, nandaku sehat pelinggi de.
0: Alhamdulillah, sehat. Sehat Bunda ya.
3: Nggih, alhamdulillah, syukurlah sehat walafiat. Senang bahagia Bunda.
0: Seneng ya.
3: Sepisilah maulid isi Kak Mas nih ya.
0: Wah, jaga maulid dengan
3: Den Bani hadir lah, mau nak hari maulid lah ya, Den Bani undang itu. Badek nandaku setiap setiap hari lumbar maulid badek ini.
0: Syai, tiang, de tuh maulid bunda.
3: Oh kaya, jangan nih.
0: Kaya.
3: Tapi jangan lagu makin nih.
0: Lagu-lagu Indonesia nih.
3: Sentiris.
0: Tahun 90-an.
3: Ada Mayang Sari.
0: Mayang Sari nih narak letem.
3: Tapi sarak nike.
0: Nia Paramita, Inka Christy, Anang Krisdayanti.
3: Kalau Nia Paramita apa lagunya?
0: Datanglah Kasih. Ini bagus, ini puisi cinta dari Fitri.
3: Oh, dari siapa?
0: Fitri, ini lagu pertamanya nanti.
3: Fitri, Puisi Cinta.
0: Iya, bagus, senang.
3: Oh ya, itu udah lagunya spesial buat yang tersayang aja, Gis.
0: Oh,
3: iya. Jalan dulu sedikit ini.
0: Silakan.
3: Ada Pak Purbaya, barusan di Pak Guntur, Imam Firdaus, Pak Rizal, Bajang Lai, Alvin, Pak Mauin, Pak Muhyiddin, Ari Kinanti. Ada Mas Raja, udah masuk Mas Raja.
0: Lenman.
3: Oh, kalau masuk nanti salamin ya. Ya, salam sama yang tersayang. Dan jangan lupa bahagia, sahabatku. Ada Yogi, ada Elan Dasan Agung, ada Kak Mastia, Pak Haji Herma, ada juga Pak Nursa, Pak Sahril, Pak Jamiluddin, Mas Rian, ada Irisam juga di Rombok Timur nih. Pak Hajar Ari Cahaya, Bu Sukri, Bu Marni. Bu Marni, Pak Sukri, terus ada Bu Kartini, ada King Hong, ada Kiza, ada juga sayang nih, banyak yang salamin Kiza itu nandaku, ya Allah.
0: Sambi.
3: Cemburu bunda, jadinya itu Kiza terdicari.
0: Sama siapa?
3: Itu sama Kiza itu, Kiza ada aja dicari dari tadi itu, di, ini pen RRI.
0: Oh, Kiza.
3: Ada Krispati, ada Tenggo, ada Tony, ada Bu Iga, salam sehat bunda, ada Bu Ida juga, ada Ayu juga, ada Bang Anwar, ya ada... Mas Tawang juga di Singaraja, semuanya gini nandaku.
0: Iya bunda.
3: Dari A sampai Z, sahabat RRI, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, harap sehat, ada keseluruhan bahagia bagi.
0: Amin.
3: Linggi dan nandaku, sesuai-sesuaikan sehat selalu. Kasih keluarga di pekerjaan oleh foto. Nanti kalau pernah hati-hati nih nandaku, mudah-mudahan acara kita selancar rezeki sukses selalu. Selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Terima kasih bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Aisyah. Ya, di mana tadi? Di Kuripan ya. Baik, satu penelpon lagi boleh ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, membagi rindu. Selamat Andi.
0: Halo Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Cahaya.
4: Iya, apa kabar Mas Andi?
0: Sehat, ya, Bunda ingat sih sehat ya.
4: Sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan Bun, pengen salam-salam buat siapa?
4: Salam buat Bunda Aisyah tadi, selalu bahagia dia itu. Bunda janda di bawah umur, Bunda Cihajar. Selalu, Mama Aya, Haji Nanti, Samuhi, Pak Asik, Pak Warni, Damarni, Pak Keja, Pak Kenja, Pak Kinja.
0: Kinja namanya.
4: Pak Kinja. Pak Sukri, Mbak Widya, Bajang Listrik, Bang Sahril.
0: Saya anda.
4: Par. Siapa lagi?
0: Semua
4: Bang Raja, Bang Pajang. Sudah ya?
0: Semua-semuanya sudah ya.
4: Mas Andi ya, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
4: Selalu akan sama yang tersayang.
0: Terima kasih.
4: Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bunda Cahaya. Semangat juga Bunda ya. Kita ke lagu dulu ya. Nah ini salah satu lagu favorit juga ini dari miliknya Fitri dengan Puisi Cinta. Kita nikmati bersama-sama.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.
2: Pro 1.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, Ruang Rindu masih menemani ruang dengar Anda ya untuk malam ini di malam Sabtu ya atau Jumat malam. Masih dengan lagu-lagu Indonesia yang akan kami ketengahkan di Ruang Rindu. Ini lagu-lagu Indonesia tahun 80-an sampai 90-an. Yang ingin bergabung boleh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga Bunda Lale ya.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Mas Andi Ganteng?
0: Sehat. Di sana sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat selalu.
1: Ya, kalau udah dengar suara Mas Andi ya, seger lah.
0: Silakan, pengen salam-salam buat siapa ini?
1: Yang pertama buat Sebuah Hati dulu, yang ada di Singaraja, moga-moga tetap diberikan kesehatan, banyak umur, rezeki, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada Mami Ria, ada Papu Mitik. Udah mati. Pak Mawi, Mas Raja, Pak Adi Gunung Sari, Pak Ordes, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Mbak Kenza, Enzo, terus Pak Haji Sahabudin, Pak Marita, terus semuanya. Siapa lagi? Ada Pak Sukri bersama Bunda Marni. Buat semuanya
0: terima kasih
1: buat Mas Andi ganteng. Moga-moga Mas Andi selalu diberikan kesehatan, banyak umur, semakin dilancar rezekinya, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mas Andi sampun ngajengan.
0: Alhamdulillah.
1: Ih, ganteng banget. Apalagi Pak ada senang kan lihat.
0: Terima kasih Bunda ya.
1: Nggih, sampun niki dah hatur siang Mas Andi nggih, matur kasih atas waktunya. Sinang rangkung tu siang ngabawas nasampure.

Baik pendengar Pro Satira Radio Mataram, ada yang bergabung? Kalau tidak ada, kita ke lagu dulu ya. Lagu yang sudah kami siapkan di Ruang Rindu malam ini. Tetaplah bersama kami.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

0: Masih di Ruang Rindu, kami temani Anda ya, memasuki menit ke-47, lepas dari pukul 10 malam ini. Yang ingin bergabung boleh ya, silahkan di nomor biasa. Halo, selamat malam. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinza ini ya.
1: Iya benar Bang Andi, Kinza ini.
0: Sehat selalu Kinza.
1: Alhamdulillah, Bang Andi sendiri bagaimana?
0: Sehat aja. Alhamdulillah, silakan salamnya buat siapa ini?
1: Sudah, buat pengaitin, Mbak Sinanti, Mbak Dirawat, Terus Berbayat, Mbak Ordes, terus Bang Baja, Bang apalagi Bang Sinanti. Terus buat Bunda Kartini, Bunda Aisyah, Mbak Lalo.
0: Semuanya ya.
1: Salam kompak, salam manis bahagia aja dari sini
0: ya.
1: Yo. Kerja, semangat.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Kinza terima kasih ya. Agak kersek-kersek di suaranya. Tapi enggak apa-apa. Ya, selamat malam sekali lagi untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung mungkin ya. Karena mungkin malam ini agak lumayan sibuk. Jadi tidak bisa bergabung ya, hanya mendengarkan saja tidak apa-apa. Lagu-lagu Ruang Rindu malam ini, lagu-lagu Indonesia. Ini lagu-lagu tahun 80-an sampai 90-an ya. Baik pendengar, kita ke lagu aja ya. Lagu yang sudah kami siapkan dan sepertinya ini menjadi penutup juga kebersamaan kita di Ruang Rindu. Dan nanti di pukul 11 hingga pukul 12 malam kami akan menemani Anda dengan sederetan lagu-lagu pilihan juga hingga mendekati pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Wow.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit, habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka, lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit, sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya, aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati, hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, programan satu hari ini Sabtu 5 September 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar, hari ini saya Dian Mustafa dan juga ada Bung Satriaji yang akan menemani anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Ya, untuk si Denda yang baru saja bergabung nih ke selamat pagi Inge, yang terbangun untuk menunaikan ibadah salat subuh, yang bersiap-siap ya mau ke masjid dan bersiap-siap juga untuk mengambil air wudhu. Nanti kami akan mengajak anda untuk bersama bergabung dengan siaran Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB dalam mutiara pagi yang akan mengawali rangkaian acara Persatu RRI Mataram untuk hari.

0: Kami akan hadir untuk Anda menginformasikan untuk kumandang azan subuh hari ini. Pendengar, nanti akan tiba pada pukul 5 ya. Baik. Baik, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Ya, baiklah pendengar, kami akan langsung saja akan menuju siaran Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center NTB. Tapi sebelumnya nanti kita akan kumandangkan terlebih dahulu azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Mataram.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Pro Satu Radio Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Insyaallah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar, kita masih akan merangkai mutiara pagi. Nanti kita akan bergabung dengan siaran Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian pada pagi yang penuh berkah ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita suri tauladan umat manusia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar RRI Pro 1 Mataram rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Miftahul Huda MA yang akan mengkaji Quran surah Qaf ayat 16 sampai dengan ayat 18. Sekali lagi kajian kita pada pagi hari ini akan membahas Quran surah Qaf ayat 16 sampai dengan ayat 18. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai tibanya waktu syuruk untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya, yakni pukul 6:14 waktu Indonesia Tengah. Baiklah, agar lebih barokahnya marilah kita buka kajian.

0: الحميد. صدق الله العظيم.
1: Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kepada Al-Mukarram falyatafadhal mashkur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam rangka kita meningkatkan intensitas pemahaman dan penghayatan kita terhadap Al-Quran, maka untuk kesekian kalinya kita hadir di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama murojaah dan kemudian mengkaji isi Al-Quran itu. Mengapa seperti ini sangat penting? Supaya Al-Quran itu bukan hanya kita jadikan sebagai alat untuk mencari pahala dengan membacanya atau mengagumi Al-Quran dari suara qori'nya, tetapi Al-Quran itu betul-betul memberikan nasihat kepada kita, menuntun hidup kita. Agar itu bisa terjadi, maka kita harus bisa memahami isinya, memahami pesan-pesannya, dan kemudian menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan para jamaah sekalian rahimahullah, ayat 16, 17 dan 18 di dalam surat Qaf ini menjelaskan kepada kita mengenai dua aspek penting di dalam hidup kita, yaitu yang terkait dengan bagaimana kita menata hati dan bagaimana kita menata kata-kata kita. Di dalam ayat yang pertama tadi disebutkan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah menciptakan kita semuanya, bukan hanya menciptakan, tetapi Allah juga tahu apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita pikirkan, apa yang terbersit di dalam jiwa kita. Di dalam ayat yang lain, berkali-kali kita dapatkan ayat seperti itu. Dulu di surat Ali Imran kita baca, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakan Muhammad, kalau

0: kalian itu merahasiakan sesuatu di dalam hatimu, atau kamu ungkapkan kepada orang lain, semuanya itu Allah mengetahuinya. Di dalam surat Al-Baqarah yang kita baca juga dulu, di akhir-akhirnya kita sebutkan, wa in tubtu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibukum billah. Kalau kalian mengungkapkan perasaan kamu dan kemudian atau kamu rahasiakan juga, maka itu semuanya Allah akan menghisabnya juga. Maka dalam hal ini kita bisa menyembunyikan perasaan kita dari orang lain. Apa yang saya pikirkan, bapak-bapak ibu tidak akan pernah tahu. Tetapi Allah tahu. Kita bisa bersembunyi dari pandangan manusia, tetapi kita tidak pernah bersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yastahfuna minan nas wala yastahfuna minallahi wa huwa ma'hum. Mereka bisa bersembunyi dari pandangan manusia, tetapi tidak akan pernah bisa bersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang di dalam ilmu tasawuf kemudian kita diajarkan tentang prinsip muraqabah. Apa prinsip muraqabah itu? Yaitu perasaan bahwa kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi apapun juga, Allah itu selalu melihat kita, mengawasi kita. Kalau orang bisa menghayati prinsip muraqabah itu, maka dia akan mendapatkan banyak keuntungan. Pertama, dia akan bisa menikmati ibadahnya. Ibadah itu menjadi sangat nikmat karena apa? Karena dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu misalnya berangkat ke Islamic Center sebelum subuh sudah berangkat. Agak gerimis. Tetap dia bisa menikmati. Mengapa? Ya Allah, saya senang sekali karena Engkau melihat langkah kaki saya menuju masjid. Malam hari orang pada tidur, kita bangun tahajud. Alhamdulillah, saya senang sekali ya Allah karena Engkau sedang melihat saya sedang bersujud kepada-Mu. Semua ibadah itu menjadi nikmat kalau kita bisa menghayati sifat atau prinsip muraqabah itu. Bapak ibu bersedekah di jalan, enggak ada teman yang melihat, enggak ada orang lain yang melihatnya, hanya yang kita dan orang yang diberi, merasa senang. Mengapa? Karena alhamdulillah Allah melihat saya sedang bersedekah. Tetangga saya enggak lihat, enggak penting. Teman kita melihat, enggak lihat, enggak penting. Dan yang paling penting adalah Allah melihat saya. Saya tidak bisa tidak mengharapkan apapun dari sedekah saya ini. Saya tidak ingin mendapatkan balas budi. Saya tidak ingin mendapatkan pujian. Bahkan saya juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Maka kalau kita membantu orang, orangnya tidak berterima kasih, enggak apa-apa. Karena apa? Karena Allah melihat kita. Keuntungan yang kedua, kita itu jadi takut maksiat di mana saja sekalipun enggak kelihatan orang. Alangkah indahnya kalau semua orang begini. Suami yang memiliki sifat muraqabah, dia tidak akan berani mengkhianati istrinya sekalipun dia jauh dari istrinya sedang di luar kota. Kalau melakukan sesuatu istrinya tidak tahu, tetangganya tidak tahu, tetapi dia merasa Allah melihat dia. Kalau para pejabat, para politisi menghayati sifat muraqabah seperti ini, alangkah indahnya. Dia tidak akan pernah berani korupsi. Bukan karena takut inspektorat, bukan karena takut KPK, bukan karena takut ketahuan Pak Polisi. Karena apa? Karena dia malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu, kalau tahu caranya, sebenarnya korupsi itu bisa enggak ketahuan. Dia bisa menghindar dari penglihatan orang-orang KPK, orang-orang inspektorat, bisa asal tahu caranya. Tetapi dia tidak akan pernah bisa menghindar, tidak pernah bersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang para ulama mengajarkan tentang sifat muraqabah itu. Mengapa? Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan begitu, wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Kami kata Allah lebih dekat dengan urat lehermu sendiri. Jadi kalau saya begini, Allah lebih dekat dengan urat leher saya sendiri. Ketika Allah bilang begitu, maka masalahnya adalah perasaan orang itu merasa dekat atau tidak. Allah dekat dengan kita, tetapi karena kita tidak merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berani korupsi, maka berani bermaksiat, tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau berbakti kepada orang tua. Mengapa? Karena dia tidak merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ayat 16 surat Qaf ini. Kemudian yang kedua adalah ayat ini menjelaskan kalau tadi hati itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua adalah tentang kata bahwa Allah telah mengirim dua malaikat. Raqibun atid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'alal yamin wa 'anil shimali qa'id. Bahwa di kanan dan kiri kita semuanya itu ada pencatat amal, termasuk kata-kata yang kita ucapkan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sepatah kata pun terucap kecuali di situ ada malaikat raqib dan atid. Artinya apa di sini? Bahwa kita bisa saja ngomong apa saja tanpa ketahuan orang. Kita bisa ghibah orang yang kita ghibah enggak tahu. Kita bisa memfitnah orang yang memfitnah itu enggak tahu. Kita bisa ngomong yang jelek-jelek bahkan tentang Allah, tentang Rasulullah orang tidak tahu. Tetapi semua kata itu, semua kata yang terucap itu senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menyadari hal ini, maka dia akan mampu mengendalikan lidahnya. Lidah ini ibarat pedang bermata dua. Dengan lidah kita yang sehat, maka setiap hari, setiap saat, bahkan setiap detik kita bisa mengumpulkan pahala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lidah kita. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca di Sahih Bukhari di hadis terakhir, di sana disebutkan kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatan ilar rahman. Ada dua kata, dua kalimat yang kalau kita membacanya, maka orang yang suka membaca dua kalimat itu akan mendapatkan tiga hal. Pertama, kalimat itu mudah diucapkan. Yang kedua, sekalipun mudah diucapkan itu, nanti menjadi timbangan amal di akhirat itu berat. Dan orang kalau suka membaca kata-kata itu, nanti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kita baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Hanya 3 detik. Tetapi 3 detik itu mendapatkan dua keuntungan besar. Nanti di akhirat timbangan amalnya itu berat dan kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan lidah kita, kita bisa mencari pahala yang banyak sekali. Di dalam sabdanya yang lain, Rasulullah mengatakan, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi ashran. Kalau seseorang membaca satu kali sholawat, maka Allah akan membaca sholawat kepada orang itu 10 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cuma 1 detik, 2 detik, tetapi kita akan Allah mendapatkan membaca salat untuk kita itu 10 kali. Kalau kita mau memanfaatkan lidah kita untuk mencari pahala. Di dalam sabdanya yang lain, Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, tapi tiada dalam Sahih Bukhari juga. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu nanti di hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Maka dengan lidah kita, mulut kita yang sehat, kita membaca Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu semakin banyak kita baca, kita semakin pantas berharap mendapatkan syafaatnya. Dengan membaca sholawat yang banyak, kita berharap mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan membaca Al-Quran yang banyak, maka kita bisa berharap syafaat dari Al-Quran itu nanti di hari kiamat. Begitulah banyak sekali. Kalau kita mau menggunakan lidah kita untuk mencari pahala, mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, setiap kata itu akan dicatat oleh malaikat. Dan itu nanti akan menjadi buku catatan amal yang semuanya tercatat di situ. Di dalam surah Kahfi di juz 16 yang dulu sudah pernah kita baca, kita akan diberikan buku catatan amal. Kemudian orang-orang yang banyak dosa, dia bilang, "Mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Alangkah celakanya saya, ternyata buku catatan ini mencatat semua hal-hal yang besar, yang kecil yang saya pernah lakukan. Maka pandai-pandailah kita mengendalikan lidah kita. Nah, sebaliknya, lidah itu juga bisa mencelakakan kita kalau kita tidak bisa mengendalikan. Di dalam surah Al-Hujurat yang kita baca mungkin beberapa minggu yang lalu, di sana disebutkan salah satunya, wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan kamu saling menghibah satu sama lain. Ghibah itu membicarakan aib orang, dan aib itu benar. Misalnya saya punya teman, punya saudara, punya aib, memang aib itu benar. Misalnya dia dulu ketika masih muda pernah berzina, dulu masih muda dia pernah suka minuman keras, itu bagian aib, tidak boleh kita buka kepada orang lain. Sekalipun betul dia pernah melakukan itu. Nah, lebih mengerikan lagi kalau fitnah. Kalau fitnah itu orang baik dibuang jelek. Kalau jelek dibilang jelek, itu aja gak boleh. Kalau itu merupakan aib pribadi. Apalagi kalau baik dibilang jelek, itu fitnah. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Maka kita harus bisa mengendalikan lidah kita, agar lidah kita menjadi sumber bagi kita menjadi pahala terus-menerus setiap hari. 1 menit kita bisa mendapatkan pahala yang banyak, tetapi 1 menit kita juga bisa menghancurkan ibadah kita. Di dalam salah satu sabdanya Rasulullah pernah mengatakan, kalau seseorang itu, ini ada juga di dalam Al-Quran, kalau seseorang itu melakukan ghibah kepada orang lain, itu perumpamaannya adalah seperti dia itu memakan bangkai saudaranya. Ayyatu ahadukum ayyakula al'amahi mahmaitan fakarihtumu. Apakah kalian suka memakan bangkai saudaranya? Teman kita, saudara kita menjadi jenazah. Kita tidur bersama saja enggak mau loh. Apalagi kemudian diiris kita memakan bangkai saudara itu. Lebih mengerikan lagi. Itulah contoh bagaimana orang kalau suka ghibah kepada orang lain. Maka biarkan lidah kita, mulut kita yang sehat itu menjadi sumber pahala bagi kita, dan jangan menjadi malapetaka bagi kita semuanya. Bapak Ibu dan para jemaah sekalian, berdasarkan 2 hal inilah, kemudian Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya yang terkenal, di dalam Ihya Ulumuddin, itu membuat dua bab yang sangat penting. Kalau tidak salah di jilid 3. Apa itu? Yang pertama adalah afatul lisan. Oh, yang pertama afatul qalbi dulu. Afatul qalbi. Penyakit-penyakit hati. Hati manusia itu banyak penyakitnya yang harus kita waspadai. Karena kalau penyakit hati itu berkembang di dalam jiwa kita, maka kita akan bisa merusak ibadah kita. Apa di antara penyakit hati itu? Pertama adalah nifak, munafik. Kita kalau ketemu sepertinya baik, seperti kawan akrab, saling ketawa, bahkan memuji. Tetapi kalau enggak ada orangnya, menjelek-jelekkan. Apa contoh yang lain lagi? Adalah iri, dengki. Kalau orang lain senang, dia jengkel. Kalau orang lain sengsara, senang dia. Itu namanya iri. Itu enggak kelihatan di wajah kita, tetapi Allah tahu. Dan Rasulullah pernah bersabda tentang hasad ini. Beliau mengatakan, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulu hasanat kama ta'kulu an-nar al hadaba. Hati-hati loh kalian dengan perasaan hasud, perasaan iri, dengki. Karena hasud itu bisa menghancurkan amal seperti api yang menghancurkan kayu bakar. Bapak itu, kita dulu ketika masih kecil, orang tua kita karena belum ada LPG dan minyak tanah itu mahal, kan kalau masak itu pakai kayu bakar. Jadi kayu itu dipotong kecil-kecil, dipecah kecil-kecil, dijemur berhari-hari, kering sekali. Sehingga kalau masak mudah karena kering. Rasulullah menggambarkan itu, kalau orang itu suka di dalam hatinya ada perasaan hasud, maka itu akan menghancurkan amalnya, pahalanya, seperti api menghancurkan kayu bakar. Semakin besar apinya, semakin cepat kayu bakar itu hangus menjadi abu. Kayu bakar satu truk itu dibakar sebentar saja hancur karena kayunya kering. Maka semakin besar rasa hasud kita kepada orang lain, maka akan semakin besar juga amal yang rusak. Maka bersihkan itu di dalam hati kita. Contoh yang lain lagi apa? Termasuk penyakit hati itu, yaitu hubbud dunya. Terlalu cinta kepada dunia. Di dalam salah satu hadisnya Rasulullah mengatakan hubbud dunya wa tulul amal. Begitu mencintai dunia dan banyak sekali keinginan dalam masalah dunia ini, dan kemudian sampai mengabaikan aspek akhiratnya. Kalau soal dunia udah enggak bisa berhenti. Sudah pensiun rencananya masih banyak. Sampai lupa dengan ibadahnya, lupa dengan zakatnya, lupa dengan sedekahnya dan sebagainya. Apalagi yaitu tamak. Apa tamak itu? Tamak itu rakus. Semangat itu bagus, tetapi rakus itu enggak bagus. Orang menjadi pejabat dengan sungguh-sungguh supaya karirnya bagus, itu baik-baik aja. Tetapi kalau sudah dihinggapi dengan perasaan rakus, sekalipun gajinya ditingkatkan pun, dia tidak akan pernah berhenti korupsi. Karena apa? Karena ada di dalam jiwanya yang sakit, yaitu sifat rakus itu. Apalagi penyakit hati, yaitu ujub. Merasa perasaan dirinya terlebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita kadang-kadang diberikan kelebihan tersendiri. Ada bapak ibu yang kelebihannya adalah secara fisik. Lebih ganteng, lebih cantik dari yang lain. Ada yang diberikan kelebihan karena kekayaannya. Ada yang diberikan kelebihan karena ilmunya, sekolahnya lebih tinggi, gelarnya berderet-deret. Ada yang diberikan kelebihan karena jabatannya. Dan bahkan juga ada yang diberikan kelebihan kesempatan untuk beribadah. Tetapi hati-hati, kalau bapak-bapak lebih banyak sedekahnya, lebih banyak ibadahnya, lebih banyak kebaikannya, itu jangan sampai membuat kita ujub, merasa diri kita lebih mulia. Mungkin bahkan karena keturunannya, merasa keturunannya orang baik, bahkan merasa keturunannya Rasulullah, kemudian merasa lebih tinggi. Yang menilai tinggi dan tidaknya kita itu Allah, bukan manusia. Maka kalau kita dipuji oleh orang lain, jangan bangga. Jangan-jangan itu di hadapan manusia saja, jangan-jangan di hadapan Allah, tidak. Demikian juga kalau kita tidak dihargai oleh orang lain, jangan khawatir. Karena apa? Karena harga kita itu tidak di tangan manusia. Kita jangan mengejar popularitas di hadapan umat, di hadapan masyarakat, di hadapan netizen. Tetapi yang penting kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya dulu sudah kita pernah baca di surat Asy-Syura di juz 25. Wala tuzakku anfusakum rabbukum a'lamu biman ittaqa. Kalian jangan sok suci dah, karena Allah yang lebih tahu siapa yang benar-benar beriman kepada-Nya. Itu bab tentang afatul qalbi, penyakit hati. Yang kedua, Al-Ghazali membuat bab tersendiri namanya afatul lisan, penyakitnya lidah. Orang yang termasuk kita harus belajar yang susah mengendalikan lidahnya, sehingga lidahnya itu bukan untuk mencari pahala tetapi mencari dosa, bahkan menghancurkan amal ibadah yang sudah dilakukan berkali-kali, yang dengan susah payah setiap hari. Ada 20 penyakit lisan yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali itu. Saya sebutkan beberapa aja. Yang pertama adalah fudulul kalam, terlalu banyak omong. Jadi kita banyak ngomong, pertama netral-netral saja, lama-lama mulai membicarakan orang, lama-lama menjelek-jelekan orang. Maka fudulul kalam, terlalu banyak bicara, itu tidak baik. Awal-awalnya mungkin hanya buang-buang waktu, tapi lama-lama akan menjadi ghibah, lama-lama menjadi fitnah dan sebagainya. Kemudian apa ada lagi? Tadi itu ghibah, fitnah itu termasuk afatul lisan. Nanti akan kita baca di antaranya ada beberapa, kita baca dalam Al-Qur'an juga. Akan kita baca nanti di surat Nun di juz 29. Di sana disebutkan ala tuti'il mukadzibin, berbohong. Waddu law tuti'in fayudhinun, suka menghina orang. Wala tutik kulla halafin mahin, suka bersumpah tapi bohong. Jadi bohong tapi dibalus dengan sumpah. Masya'in binamin, suka mengadu domba. Hubungan yang baik antar masyarakat, antar tetangga, antar grup arisan, tapi karena ada satu orang saja yang suka mengadu domba, akhirnya apa? Antar warga itu kemudian saling curiga, saling suudzon dan satu sama lain. Maka harus hilangkan seperti itu. Udullim ba'dzalika zanamin, suka berbicara kotor, berbicara kasar. Kata-kata itu banyak sekali kita temukan di mana-mana, di dalam pergaulan kita sehari-hari, apalagi kalau kita lihat di media sosial. Anak-anak kita yang suka main game itu biasanya ketularan. Ngomong yang jelek-jelek, binatang-binatang itu disebut dengan enteng saja. Kenapa? Di situ ada memang. Itulah afatul lisan, penyakit-penyakit lisan. Ada 20 jenis penyakit yang harus diwaspadai. Itulah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Oleh sebab itu, karena banyak penyakit-penyakit seperti itu, penyakit hati, penyakit lisan itu, maka Al-Quran di dalam surat Asy-Syams, wasyamsi wadhuhaha, itu nanti kita baca di juz amma, di sana disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha, laqad khaba man dassaha. Di dalam jiwa manusia itu ada dorongan untuk berbuat baik dan sekaligus dorongan untuk berbuat buruk karena kepentingan tertentu. Sungguh bahagia, beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya, dan sungguh rugi orang yang membiarkan jiwanya kotor. Itulah Bapak Ibu sekalian apa yang kita baca dari surat Qaf ayat 16, 17, dan 18. Masih ada waktu sekitar 9 menit.
1: Silakan bagi jemaah yang ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, ada dua hal yang ingin yang tanyakan terkait apa yang disampaikan tadi. Pertama, masalah bacaan tasbih. Dulu pernah yang dengar ada seorang yang mengatakan begini, kalau baca tasbih cukup subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, jangan ditambah-tambah. Kan ada yang kita sering nambah, karena subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullahal azim, kan. Mana yang lebih bagus? Ayat 2 itu aja ditambah-tambah itu. Kemudian yang kedua terkait dengan menutup aib. Nah, bagaimana dalam satu kasus misalnya ada seseorang yang sangat membutuhkan keterangan tentang seseorang. Lalu kita tahu sesuatu tentang orang itu, apakah kita akan tetap tutup? Tapi kalau kita tutup ini akan membahayakan si pencari informasi ini. Apa kita buka atau bagaimana? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu, saya ingin bertanya bagaimana cara melatih kita muraqabah, ya, langkah demi langkah sehingga kita tetap istiqomah dalam mengingat Allah dan mengenal Allah. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih ampura Pak Kiai. Mumpung disinggung masalah korupsi itu. Yang korupsi ini adalah pejabat publik dan pejabat politik, begitulah. Sudah menjadi budaya. Nah, cara mereka itu untuk tobat dan minta ampun itu bagaimana caranya, begitu? Nah, seperti korupsi ini kan uang rakyat, uang banyak. Minta ampunnya kepada Allah. Untuk minta keikhlasannya kepada rakyat itu bagaimana, begitu? Kan bertentangan ini sama Allah, sama hubungan manusia, rakyat. Nah, bagaimana cara tobat sama minta ampunnya, begitu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Yang pertama tentang tasbih. Kita menemukan banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah tentang tasbih. Maka kalau yang saya baca tadi adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu ada. Tetapi kita banyak juga menemukan dalil-dalil yang lain. Misalnya kita kalau kafaratul majlis ada subhanallah juga. Nah, bagaimana ketika kita menemukan seperti itu? Ya, kita amalkan aja semuanya. Jadi kalau kafaratul majlis kita baca subhanallah hamdihi dan sebagainya itu tuh, nanti kalau kita baca subhanallah bihamdihi subhanallah al-azim, kita baca di mana saja. Misalnya kita berangkat dari rumah ke masjid, enggak ada yang diajak ngomong. Daripada kita pikiran isi kita kemana-mana, kita baca aja subhanallah bihamdihi subhanallah al-azim subhanallah bihamdihi subhanallah al-azim. Kalau jarak dari rumah kita ke masjid itu misalnya 100 meter, insya Allah kita itu bisa baca 200 kali itu. 1 meter itu kan paling enggak 3 langkah. Saya itu pernah iseng ya, dari rumah ke masjid itu berapa? Keluar rumah saya hitung. Setelah saya hitung ternyata 300 langkah. Artinya apa? Berangkat pulang berarti saya ke masjid itu sudah langkahnya 600 langkah. Seandainya saya baca itu, berarti sudah 600 bacaan. Kalau misalnya anggap saja kita ke masjid 3 kali aja, enggak 5 kali ya, itu sudah berarti kita melangkah ke masjid 1800 langkah dengan bacaan yang segitu juga. Maka kita dengan membaca seperti itu, dengan melangkah seperti itu, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita sehat. Karena apa? Kita itu dianjurkan setiap hari melangkah kaki itu, kalau bisa sampai 5000 sehari. Kita enggak usah itu, kita ke masjid aja melangkah sendiri. Jadi enggak usah niat untuk melangkah sendiri. Kita enggak perlu jalan-jalan keliling di Udayana, di pantai. Kita berangkat ke masjid itu sudah dapat. Makanya kebaikan itu kalau diniatkan akhirat itu, nanti kita dapat dunianya juga. Kita tujuannya adalah ke masjid untuk ibadah, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi jantung kita ikut sehat juga karena langkah kaki kita itu. Itulah dulu yang kita baca di dalam surat Asy-Syura juga di juz 25, di sana disebutkan man kana yuridu hasal akhirati nazid lahu fi harfih wa man kana yuridu hasad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Orang kalau melakukan kebaikan atau tujuan akhirat, maka akhirnya dapat, dan Allah akan memberikan bonus keuntungan dunia. Jadi tadi itu ya, baca aja semuanya. Kita baca subhanallah bihamdi subhanallah ilazim, misalnya berangkat pulang masjid, nanti lah perlu majlis yang lain, kalau ada yang lain kita baca, karena semuanya itu ada dalilnya juga. Itu yang pertama. Kemudian lupa, yang kedua tentang apa? Oh iya, iya. Begini, jadi yang dimaksud ghibah di situ adalah kita membuka aib orang itu karena tanpa tujuan apapun atau bahkan untuk menjatuhkan orang itu. Tentu saja kalau yang buruk itu diperlukan keterangannya untuk menangani sesuatu, maka harus disampaikan. Misalnya Pak polisi minta memberikan ini, bertanya kepada seorang bawahan tentang perilaku atasannya yang terkait dengan korupsi, maka harus disampaikan, karena itu untuk menangani suatu masalah. Demikian juga kalau misalnya ada seseorang yang tiba-tiba kos atau nyewa rumah di sekitar kita, dan kita tahu bahwa dia itu adalah penjahat, atau dia itu sebenarnya adalah teroris yang dicari-cari oleh Densus 88, maka harus kita buka. Karena apa? Karena itu penting untuk menghindari masalah-masalah. Tetapi kalau itu hanya hal-hal yang terkait dengan aib pribadi, maka itu jangan disampaikan. Dulu Sayyidina Umar itu pernah gini, dicurhati sama rakyatnya, wahai Amirul Mukminin, anak saya itu mau menikah, anak saya itu janda mau menikah, dan calon suaminya tahu juga kalau dia janda. Saya tahu bahwa anak saya itu dicerai itu karena ini, karena ini, karena ini, dan beberapa kali. Apakah saya beritahukan juga kepada calon suaminya? Apa kata Rasulullah? Mengapa kamu membuka aib anakmu yang Allah telah menutupinya? Kalau anakmu sudah bertobat, sudah ini, sudah enggak usah diberitahu. Ini contoh. Ini etika kita kepada orang lain, kepada saudara kita, kepada keluarga kita juga seperti itu. Aib-aib yang sekalipun itu betul, dan itu hanya kalau kita buka enggak ada manfaatnya, tapi hanya merugikan dia sendiri, maka sebaiknya tidak dibuka. Tetapi kalau memang itu diperlukan karena kesaksian tentang kejahatan, karena korupsi dan sebagainya, maka harus disampaikan. Kemudian yang ketiga tentang muraqabah tadi. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, kita kemana saja itu diajarkan oleh para ulama untuk berdoa dengan lisan kita, untuk mengingatkan jiwa kita. Ketika pagi kita bangun, Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana. Ya Allah, alhamdulillah Kau telah hidupkan kembali ketika sesudah kami mati semalam suntuk. Kemana-mana seperti itu. Maka dengan membaca zikir setiap hari, setiap saat, itu akan mengingatkan jiwa kita. Jadi zikir itu isinya, artinya dua. Pertama mengingat, yang kedua menyebut. Nah, supaya kita ingat terus, maka sering-seringlah menyebut. Menyebut nama Allah. Kita senang menyebut nama Allah, alhamdulillah. Kita susah, kita menyebut nama Allah, innalillah. Kita heran, kita baca subhanallah. Dalam kondisi apapun, kita menyebut nama Allah. Maka dengan cara seperti itu, kita insya Allah hati kita akan senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menandatangani surat bismillahirrahmanirrahim. Mau korupsi, masa bismillah? Jadi seperti mau zina, bismillah, enggak bisa. Maka kapan saja banyak-banyak tasbih dengan lidah kita, agar hati kita senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir itu tadi, gimana caranya bertobatnya para koruptor. Kepada Allah dia harus kapok, berniat untuk tidak mengulangi. Itu kepada Allah. Allah membuka pintu tobat seluas-luasnya. Allah itu Maha Pengampun. Tetapi ampunan Allah itu tidak diobral. Tidak. Allah hanya mengampuni kepada orang-orang yang pantas diampuni. Makanya saya pernah lihat di YouTube, kalau nggak salah ceramah, ada cerita begini. Pada waktu nisfu Sa'ban, Bapak Ibu sekalian, hari ini Allah semuanya menghapuskan dosa-dosa kita. Gak ada begitu itu. Kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, maka kita harus berusaha. Allah itu Maha Pengampun, tapi ampunannya tidak diobral. Nah, gimana supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Dulu sudah kita pernah baca di surat Thaha di akhir juz 16. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma tada. Aku ini, kata Allah, Maha Pengampun. Kepada siapa? Liman taba. Syaratnya pertama tobat. Jangan istighfar besok korupsi lagi. Umroh di sana istighfar di kaki Ka'bah, kemudian jadi rentenir lagi. Di sana nangis, pulang jahat sama istrinya lagi. Tabah, harus tobat. Wa amana, dan kemudian memperkuat imannya, rajin ngaji memperkuat imannya. Wa amala sholihan, kemudian dipenuhi hidupnya dengan amal soleh setelah itu. Summa tada, kemudian menjalani sisa hidupnya di jalan kebaikan. Itulah tobat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, karena korupsi itu merugikan rakyat, itu hak manusia, maka tidak cukup hanya tobat seperti itu. Caranya gimana? Kembalikan itu uang. Kembalikan. Jangan istighfar kemudian dinikmati hasil korupsinya. Supaya baik nanti nyumbang masjid 10 juta, dipuji orang-orang, pada itu semuanya hasil korupsi. Enggak bisa begitu. Lu nanti kan saya ketahuan masuk penjara. Ya sudah, kalau gitu kembalikan kepada umat secara diam-diam. Ada orang bantu, masjid bantu sampai dulu korupsinya misalnya 1 miliar, keluarkan 1 miliar pelan-pelan. Enggak bisa hanya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia telah menzalimi rakyatnya. Kita menipu orang juga begitu, enggak bisa istighfar kepada Allah kemudian menipunya itu diampuni, enggak bisa. Maka berat sekali. Makanya Rasulullah dulu pernah bersabda, "Ma min walin yali ra'iyatan muslimin fayamutu fa huwa khashin 'ala ra'iyatihi illa haramahullahu 'alal jannah." Orang yang kalau diserai tugas untuk membina umat, menjadi pejabat, menjadi politisi, menjadi ini, kemudian dia menipu rakyatnya, mengkhianati rakyatnya, mati tidak akan bisa masuk surga. maka jangan senang jadi politisi, jadi pejabat. Jadi politisi, pejabat itu berjihad. Tapi kalau tidak, dia akan terpesok masuk neraka juga. Demikian Bapak Ibu sekalian, apa yang kita kaji hari ini, semoga kita senantiasa bisa menghayati sifat muraqabah. Kemana-mana kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lidah kita, telinga kita, tangan kita, kita jadikan alat untuk mencari ridho-Nya, mencari pahala di sisinya, sampai kita nanti menutup mata dalam kondisi husnul khotimah. Amin rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sadal awalin wal akhirin tabaraka ta'ala qul subhanallahi rabbil alamin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna muslimina wa dhurriyyatana ummatan muslimatan warina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatik wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya.
4: Baiklah, marilah kita tutup kajian kita dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu.
5: Ya, beringat saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, seiring salawat tadi maka tuntas sudah rangkaian mutiara pagi yang kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB. Dan baru saja disampaikan ada kajian tafsir Quran Surah Qaf ayat 16 sampai dengan 18 disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kyai Haji Miftahul Huda MA. Insya Allah apa yang beliau sampaikan banyak sekali ibroh dan pelajaran nih kengge yang bisa kita petik untuk kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar, bersama siaran Pro 1 RRI Mataram kini kita masuki NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Wah, sudah weekend saja nih Keng. Apa kabar? Sudah selapu yang baru saja bergabung dan atau sejak dari tadi, sejak kami membuka perusahaan Terai Mataram itu sudah standby di depan radio ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia. Saya Dian Mustafa masih akan terus bersama Anda pendengar di NTB Weekend kali ini pendengar ya. Ini sudah perjalanan 5 September. Kita terus bergerak dan Anda juga terus melakukan sesuatu yang tentunya yang sudah Anda rencanakan ya. Sambil menikmati weekend Anda, nanti kami hadirkan berbagai informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar, kami sampaikan informasi cuaca untuk edisi hari ini, pendengar, di Sabtu 5 September 2026 untuk wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Lombok Barat, Lombok Tengah cerah, pendengar, dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembabannya dari 46 sampai 81%. Sementara Lombok Timur dan Sumbawa berawan dengan suhu 18 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 44 sampai 91%. Kemudian wilayah Dompu cerah dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 47 sampai 90%. Dan di wilayah Bima cerah berawan dengan suhu 21 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 50 sampai 89%. Sumbawa Barat berawan dengan suhu 21 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 48 sampai 95%. Sementara di Lombok Utara, Nike, untuk Anda warga Lombok Utara, hari ini cerah nggih dengan suhu 20 sampai 26 derajat Celcius dan kelembabannya dari 52 sampai 78%. Dan sementara Kota Mataram cerah berawan dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 42 sampai 81% dan Kota Bima berawan dengan suhu 21 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 51 sampai 92%. Itu dia informasi cuaca 5 September untuk edisi hari ini Sabtu 2026.
1: Informasi cuaca

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

pendengar untuk kalian yang baru saja bersama, kita masih lanjut ya di NTB Pagi Weekend untuk hari ini. Nah, apa kabar nih untuk yang saat ini sudah mau menikmati suasana weekend yang berbeda? Mau kemana? Mau jalan-jalan atau mau cari yang segar-segar yang bisa dijadikan menu untuk hari ini? Sayur kah? Terus apa lagi ya? Pagi-pagi biasanya tuh apa ya, kalau bingung mau cari sarapan nih di wilayah Mataram itu sudah banyak sekali ya, di pinggir-pinggir jalan itu jualan nasi yang sekarang tuh masih pakai, orang lebih cenderung nyari yang bungkusnya tuh pakai daun pisang. Iya, benar sekali, karena memang itu katanya sih beda saja rasanya, dan itu juga adalah solusi ya untuk mengurangi plastik dan juga bahan-bahan yang lain ya. Jadi salah satu alternatif yang memang digunakan untuk membungkus nasi ini ya, itu dia daun pisang. Dan memang sekarang sudah banyak ya dijual dengan harga dari 5.000 sampai 7.000. Ya Masya Allah, Nike nggih kreatif ya. Orang-orang Lombok sudah banyak yang memang berwirausaha terus dengan hal-hal yang bisa mengurangi plastik dan lain sebagainya ya. Oke, jadi kalau misalnya tidak ada sarapan di rumah, langsung aja cus sambil jalan-jalan ya. Anda langsung bisa membeli sarapan, jadi double dapatnya ya. Bisa menikmati sarapan yang langsung praktis, kemudian bisa menikmati udara segar ya pagi ini. Dan sembari Anda masih mendengarkan siaran Pro Satria dari Mataram, karena Anda bisa mendengarkan kami di mana saja melalui RRI Digital kalau Anda punya kuota atau punya ini ya, internet yang lancar. Oh iya, 89,2 juga masih terus bisa Anda pantau, dan 92,7 serta AM 855 kHz.

Pendengar Fix ya, apapun lagunya Tulus ini selalu menghipnotis pendengarnya. Nah, apakah termasuk Anda? Iya jawabannya. Apalagi dengan keluarnya lagu Teh Hijau di tahun 2026 ini. Aduh, kenapa Teh Hijau ya judulnya? Karena memang menarik ya lagu ini, di mana ada siapapun begitu ya yang menjadi tokoh di lagu ini. Dia itu ibaratnya setelah dinasehati ya, mendengar berbagai nasehat maksudnya. Jadi dia tetap mencoba sesuatu yang baru, keluar dari rutinitas ya. Artinya nasehat yang baik yang didengar itu pun belum tentu langsung bisa menghilangkan kehampaannya. Nah, jadi sebenarnya di lagu Teh Hijau Tulus ini, itu lagu yang ceritanya ada seseorang yang berada dalam fase yang hampa, kehilangan rasa senang, terus belum mampu membuka hati ya, baik untuk cinta atau untuk hal-hal baru nih dalam kehidupannya. Nah, jadi nih ke ceritanya Nggi. Kalau sudah punya hal-hal yang sepertinya sulit nih untuk dikeluarkan, untuk dibuka begitu hatinya, belum mampu nih untuk mau mencoba, tapi kalau mendengar lagunya Teh Hijau ini, dihilangkanlah kata mungkin. Tapi asik ya musiknya yang tentu bisa menyemangati Anda. Nah, biasanya sih kalau berbicara Teh Hijau ini, emang secangkir Teh Hijau juga bisa menenangkan Anda, katanya sih banyak manfaatnya. Tapi catatannya sedikit saja, gula atau tanpa gula itu kayaknya lebih lebih pas ya untuk Anda, apalagi yang sedang mengurangi gula. Nah, jadi kalau lagu, masih nih bicara lagu Teh Hijau pendengar, jadi sebenarnya Teh Hijau itu bisa menjadi simbol ketenangan dan artinya ketika banyak hal dalam hidup Anda yang tidak bisa Anda kendalikan, jadi seseorang itu atau Anda bisa kembali memperhatikan, coba tengoklah hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar Anda, yang ada di sekeliling Anda. Ternyata, di situ ada yang membuat Anda bahagia, ya. Dan kalau sekarang tidak bisa membuka hati Anda, tidak bisa berkreasi atau belum mampu ya, tapi paling tidak Anda sudah bisa memberi diri Anda waktu begitu ya, ruang yang kosong ya. Jadi artinya ya sudah, jalani saja fasenya Nggi. Karena kan keadaan itu bisa berubah, kadarullah ya. Oke, jadi sebenarnya di lagu-lagu itu kita bisa banyak belajar mendapatkan inspirasi lah, seperti itu ya. Oke, itu dia Teh Hijau lagunya Tulus pendengar, dan tentu masih saya akan terus hadir untuk Anda di NTB pagi ini. Nanti kami akan hadirkan informasi yang bisa Anda simak dalam Warta Berita Sepekan. Jadi Warta Berita Sepekan ini adalah informasi-informasi yang ditampung, kejadian-kejadian yang terjadi selama satu minggu. Itu kita update hari ini pendengar, ada informasi apa saja. Sesaat lagi hanya di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

telih kembang komak adalah ungkapan dari bahasa Sasak yang menunjukkan bahwa Lombok telah memasuki musim kemarau yang ditandai dengan turunnya suhu. Telih kembang komak secara harfiah berarti dingin bunga komak, yakni sejenis sayuran yang sering dikonsumsi masyarakat suku Sasak. Penggunaan diksi kembang komak atau bunga komak karena bunga ini muncul pada saat memasuki musim kemarau. Pada saat perpindahan musim ini, udara di Lombok menjadi cukup dingin. Pada musim inilah biasanya kain dengan motif kembang komak digunakan, terutama oleh kaum laki-laki saat pergi ke sawah agar tidak masuk angin terkena udara dingin atau sekedar dililitkan sebagai penghangat badan di rumah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari berita sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langku 83 Ampenan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan sari berita sepekan, sebuah catatan informasi penting sepanjang hari Senin hingga hari Jumat untuk edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita sepekan selengkapnya.

Berita sepekan kami awali dengan informasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong percepatan pemulihan pariwisata Desa Adat Sade Desa Rembitan, Kecamatan Pucut, Kabupaten Lombok Tengah pasca kebakaran. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB Ahmad Nur Aulia mengatakan pemulihan Desa Sade perlu dilakukan dengan tetap mempertahankan nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat. Desa Sade selama ini menjadi salah satu destinasi wisata budaya unggulan Nusa Tenggara Barat. Kehidupan sehari-hari masyarakat adat, tradisi, serta kerajinan lokal menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Menurutnya, pemulihan tidak hanya menyangkut pembangunan kembali fasilitas yang terdampak kebakaran, tetapi juga mengembalikan aktivitas masyarakat dan perekonomian warga yang bergantung pada sektor pariwisata. Percepatan pemulihan juga dinilai penting menjelang penyelenggaraan MotoGP di sirkuit Mandalika. Selain rekonstruksi fisik, pemerintah mendorong agar aktivitas masyarakat kembali berjalan sehingga ekosistem pariwisata dapat segera pulih. Museum Negeri NTB terus mengembangkan strategi untuk mempertahankan minat masyarakat berkunjung ke museum. Program yang disiapkan tidak hanya menyasar pelajar, tetapi juga anak-anak hingga orang tua. Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nur Alam mengatakan pihaknya memetakan karakteristik pengunjung berdasarkan data yang dimiliki. Hasilnya, anak TK, SD, dan SMP menjadi segmen pengunjung yang cukup banyak, sementara kunjungan mahasiswa masih relatif rendah. Nur Alam menjelaskan setiap kelompok usia diberikan program yang berbeda. Anak TK diarahkan mengikuti kegiatan menggambar dan mewarnai, sementara siswa SD diberikan kegiatan seperti lomba arkeologi dan siswa SMP didorong mengikuti kegiatan kreativitas. Museum juga memberikan apresiasi melalui Museum Award kepada sekolah yang menjadikan museum sebagai tempat belajar dan kegiatan outing kelas. Selain itu, kegiatan seperti Fun Run 5 km juga digelar untuk menarik minat generasi muda. Sementara itu, RSUD Dr. R. Sujono Selong terus memperkuat pelayanan umum kepada masyarakat dengan mengutamakan kepuasan, kenyamanan, dan keselamatan pasien. Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan secara berkelanjutan melalui pengawasan dan pembinaan terhadap petugas di setiap ruangan. Humas RSUD Dr. R. Sujono Selong, Muksan Afendi, mengatakan pelayanan kepada masyarakat menjadi perhatian utama manajemen rumah sakit. Seluruh pasien diupayakan memperoleh pelayanan yang maksimal tanpa membedakan kelas perawatan, baik kelas 1, kelas 2, maupun kelas 3. Pengawasan pelayanan dilakukan secara rutin dengan turun langsung ke ruangan-ruangan pasien. Langkah tersebut untuk memastikan petugas menjalankan tugas sesuai ketentuan, memberikan pelayanan yang baik, serta memperhatikan keselamatan dan kebutuhan pasien selama menjalani perawatan. Selain pengawasan, rumah sakit juga terbuka terhadap masukan dan keluhan masyarakat. Warga di sekitar tempat pembuangan akhir TPA Kebon Kongo Desa Sukamakmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan kondisi air sumur yang diduga tercemar air lindi. Keluhan tersebut muncul bersamaan dengan rencana pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperluas TPA Kebon Kongo. Warga menolak rencana tersebut karena khawatir perluasan TPA akan memperburuk kondisi lingkungan dan kualitas air yang mereka gunakan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Mataram, Didik Mahmud Gunawan Hadi, mengatakan persoalan kondisi air di kawasan tersebut sudah berlangsung sejak lama. Sementara itu, hasil uji laboratorium terhadap kualitas air sumur warga belum diterima di LHK Kota Mataram karena pemeriksaannya ditangani Dinas PUPR KP. Pemerintah juga akan mendorong penyediaan layanan air perpipaan melalui PDAM sebagai alternatif sumber air bersih bagi masyarakat di sekitar TPA Kebon Kongo.

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggelar rapat koordinasi tertutup bersama pemerintah Provinsi NTB di Geraha Beraktif Raja Kompleks Kantor Gubernur NTB pada hari Rabu 2 September 2026. Rapat dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, pimpinan DPR di Nusa Tenggara Barat, Sekda NTB Abul Khair, Inspektur NTB Budi Herman, serta Kepala OPD Lingkup Pemprov Nusa Tenggara Barat. Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Wirajaya mengatakan KPK memaparkan sejumlah kasus korupsi sebagai bahan evaluasi sekaligus peringatan dini bagi pemerintah daerah. Menurut Wirajaya, KPK mengingatkan agar kasus operasi tangkap tangan terhadap Bupati Lombok Barat nonaktif Lalu Ahmad Zaini tidak kembali terjadi di lingkungan Pemprov NTB maupun kabupaten dan kota lainnya. Wirajaya mengatakan kehadiran pimpinan DPRD Nusa Tenggara Barat dalam rapat tersebut berkaitan dengan fungsi pengawasan. Seluruh OPD dan Inspektorat NTB juga mengikuti rapat koordinasi tersebut. Ia menegaskan KPK tidak hanya menjalankan fungsi penindakan, tetapi juga mendorong pemerintah daerah melakukan pencegahan sejak awal. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal meminta dugaan praktik aborsi di salah satu rumah sakit swasta di Kota Mataram diusut secara hukum. Pernyataan itu disampaikan setelah Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kota Mataram mengungkap dugaan praktik aborsi yang diduga melibatkan seorang dokter. Iqbal menegaskan apabila dugaan tersebut terbukti, proses hukum harus dilakukan karena tindakan tersebut diduga masuk ranah pidana. Menurut Iqbal, sanksi yang diberikan harus memberikan efek jera agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana NTB Lalu Hamzi Fikri mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram untuk mendalami kasus tersebut. Dinkes masih memeriksa apakah dugaan tindakan tersebut berkaitan dengan aspek medis, pelanggaran prosedur, atau dugaan malpraktik. Pemerintah dan aparat penegak hukum kini masih mendalami dugaan tersebut untuk memastikan kebenaran kasus dan mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku. Persoalan perubahan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian di sejumlah desa di Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Perubahan data tersebut dinilai berdampak langsung terhadap status penerima bantuan sosial, mulai dari bantuan pangan hingga program keluarga harapan. Di tingkat masyarakat, perubahan desil menjadi persoalan sensitif karena warga sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan justru tidak lagi mendapat bantuan sosial setelah adanya pembaruan data. Camat Gerung Fitriati Wahyuni mengakui persoalan tersebut tidak hanya terjadi di satu desa. Menurutnya, hampir seluruh desa menghadapi persoalan serupa ketika perubahan desil mulai berpengaruh terhadap daftar penerima bantuan. Persoalan serupa dirasakan pemerintah desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Kepala Desa Taman Ayu Muhammad Tajudin mengatakan perubahan desil di wilayahnya cukup signifikan setelah masuknya hasil pemutakhiran data yang bertepatan dengan pelaksanaan sensus ekonomi. Warta berita sepekan ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Rencana pengambil alihan pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K oleh pemerintah pusat mendapat sambutan positif dari DPRD Lombok Tengah. Anggota DPRD Lombok Tengah Adi Bagus Karyaputra menilai kebijakan tersebut dapat meringankan beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Lombok Tengah. Menurut Adi, sejak awal program P3K memang dirancang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Namun dalam pelaksanaannya, beban pembiayaan justru sempat harus ditanggung pemerintah daerah. Ia mengaku kondisi tersebut sempat membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian anggaran mengingat kebutuhan untuk membiayai P3K cukup besar. Adapun pada awal pelaksanaan, kebutuhan anggaran untuk P3K di Lombok Tengah bahkan mencapai sekitar 93 miliar rupiah. Dengan adanya pengambil alihan pembiayaan oleh pemerintah pusat, DPRD menilai ruang fiskal daerah akan menjadi lebih longgar dan dapat dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pembangunan lainnya.
Masyarakat miskin di Kabupaten Sumbawa yang masuk desil 6 hingga 10 masih dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis melalui penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Syarifah mengatakan perubahan peringkat desil tidak serta-merta menghilangkan jaminan kesehatan bagi warga yang masih tergolong miskin. Menurutnya sekitar 7.000 warga naik ke desil 6 hingga 10 karena terindikasi judi online dan pinjaman online. Syarifah menjelaskan pemerintah masih mengakomodasi warga tersebut dalam PBIJK, terutama karena sebagian masyarakat miskin masih menderita penyakit kronis dan membutuhkan pelayanan kesehatan. Namun kepesertaan PBIJK tersebut bersifat sementara dan secara bertahap akan dinonaktifkan bagi warga yang tidak lagi memenuhi kriteria setelah pemeriksaan lapangan atau ground checking. Pemerintah Kabupaten Dompu menyiapkan program bedah rumah bagi masyarakat rentan yang masih menempati rumah tidak layak huni. Program tersebut dilaksanakan secara bertahap dan pada tahap regular pertama terdapat 226 rumah yang menjadi sasaran. Sedangkan tahap regular kedua mencapai 500 rumah. Dengan demikian total sasaran program mencapai 726 rumah. PLT Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Dompu Rahmat Hidayat mengatakan kuota tahap regular kedua telah dibagi ke masing-masing desa dengan rata-rata 13 rumah. Menurutnya program yang sebelumnya dikenal sebagai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS tersebut kini menggunakan nomenklatur program Bedah Rumah. Perubahan tersebut juga diikuti dengan perubahan sistem pendataan dan pengusulan penerima bantuan melalui aplikasi. Ia menjelaskan proses pendataan calon penerima bantuan kini harus dilakukan secara lebih detail. Setiap dokumentasi juga harus dilengkapi titik koordinat lokasi.

Informasi yang lain di berita sepekan, Wali Kota Bima Rahman SE menekankan agar tenaga kesehatan RSUS lebih mementingkan keselamatan pasien dibandingkan administrasi. Karena masyarakat yang datang ke rumah sakit bukan sekedar membawa keluhan kesehatan. Mereka datang membawa harapan, ada orang tua yang berharap anaknya sembuh, ada anak berharap orang tuanya kembali sehat, bahkan ada keluarga yang sedang cemas menunggu hasil pemeriksaan. Untuk itu, Wali Kota Bima meminta seluruh jajaran RSUD Kota Bima memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam mendukung pelayanan optimal, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Wali Kota Bima juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Kehadiran RSUD Kota Bima yang baru diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan sekaligus memberikan akses pelayanan semakin baik, cepat, aman, dan nyaman bagi masyarakat Kota Bima.

Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan penguatan kadar menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan posyandu di Nusa Tenggara Barat. Menurut Iqbal, kadar posyandu tidak sekedar menjalankan kegiatan rutin, tetapi menjadi ujung tombak pelayanan dasar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Iqbal mengatakan peningkatan kapasitas kadar akan dilakukan melalui pelatihan, termasuk pemahaman terkait 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Pemprov NTB juga menyiapkan dukungan yang lebih berkelanjutan melalui program desa berdaya transformatif mulai 2027. Melalui program tersebut, pemerintah akan mendorong dukungan pendanaan bagi minimal 1 kader posyandu di setiap desa. Iqbal berharap penguatan kapasitas, dukungan operasional, dan sarana pelayanan dapat membuat kader posyandu semakin optimal menjaga kesehatan keluarga di Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mematangkan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan pot-cupot Lembar Kayangan segmen pertama. Pembahasan pembebasan lahan digelar DPUPRPKP NTB di Aula Pengga DPUPRPKP NTB Senin 31 Agustus 2026. Rapat dipimpin Kepala DPUPRPKP NTB Lalu Kusuma Wijaya dan melibatkan BPN, Polres Lombok Timur, Kejaksaan Tinggi NTB, Biro Hukum, serta Inspektorat Nusa Tenggara Barat. Pembahasan difokuskan pada pemenuhan redenis kriteria sebagai syarat kesiapan pembangunan.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengadaan lahan dalam skala kecil serta penanganan satu unit jembatan pada trase segmen pertama. Lalu Kusuma Wijaya mengatakan kesiapan tersebut penting untuk mendukung kelancaran tahapan konstruksi dan pengadaan barang serta jasa. Pemprov NTB juga memperkuat koordinasi antar instansi untuk menyempurnakan administrasi pengadaan tanah dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dan hak masyarakat. Jalan pot-pot lembar Kayangan diharapkan memperkuat konektivitas wilayah, menekan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sepanjang trase.

Berusaha Tenggara Barat, Pak Muhammad Iqbal kembali bertemu masyarakat di Kecamatan Armada, Kabupaten Lombok Barat untuk membahas pengelolaan kawasan hutan di Desa Sesawat Buwun, Sejati, dan Pakuan. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi NTB telah mengusulkan perubahan status bagian kawasan hutan dari hutan konservasi menjadi hutan lindung. Perubahan status ini menjadi salah satu upaya pemerintah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini memanfaatkan kawasan hutan untuk menggantungkan hidup. Menurut Iqbal, masyarakat harus dilibatkan dalam menjaga kawasan hutan. Masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang memanfaatkan hutan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya perlindungan dan pelestarian hutan. Untuk mengatur pemanfaatan dan perlindungan kawasan tersebut, tiga kepala desa yakni Sesawat, Buwun, Sejati, dan Pakuan bersama gabungan kelompok tani atau gapoktan dan masyarakat akan menyusun AWKW. Dan saudara, demikian warta berita sepekan untuk edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar 89,2 MHz dan juga di frekuensi 92,7 MHz. Ini dia yang bisa Anda pantau pendengar untuk mendengarkan siaran Pro 1 dan juga di AM 855 kHz. Nah, apa kabar yang baru bergabung? Wah, segar, sumringah, ya sudah bisa melaksanakan hal-hal yang tentunya dari pagi yang sudah Anda lakukan sampai sekarang sudah terlihat hasilnya. Apa itu? Sarapan pagi yang sudah dibuat ya. Kalau tadi di awal saya informasikan yang tidak sempat ya untuk membuat sarapan hari ini. Jadi ya udah sambil jalan-jalan ketemulah nasi ya di pinggir-pinggir jalan. Nah, kalau yang udah ikhtiar berusaha karena di seputar pekarangannya itu banyak ya yang ditanami, ada cabai tinggal dipetik, tomat, terus ada sayur ya tinggal dimasak ya, sayur kelor cukup buat sambal terasi, terus ada tempe, tahu di dapur stoknya begitu ya, jadi tidak susah ya, itu gampang udah bikin sarapan ala-ala Anda. Dan akhirnya sekarang bisa sarapan bersama ya. Baik, mendengar ada informasi juga untuk Anda. Kalau Anda tidak punya agenda yang maksudnya kemana-mana di hari Rabu, meskipun hari Rabu itu jam kantor sebenarnya, jam aktivitas, tapi kalau Anda punya waktu yang cukup luang ya, jadi ini ada informasi yang sepertinya bisa nih menjadi satu tujuan ya. Tujuan apa itu? Tujuan Anda mau mengunjunginya, ya benar sekali, karena hari Rabu pagi nanti kita punya kegiatan dalam rangkaian Hari Radio ke-81. Nah, untuk semua pendengar nih, ya pendengar RRI Mataram khususnya. Jadi RRI itu dengan bangga nanti akan mengadakan beragam kegiatan yang seru dan terus itu pastinya penuh manfaat yang menarik untuk Anda bisa ikut ya, seperti itu. Nah, jadi kita kegiatannya ini namanya RRI Fest 2026 dan di sini tentu tema yang diusung itu adalah harmoni dalam aksi membangun negeri ya. Jadi kegiatan ini hadir dan nanti akan siap meramaikan suasana Rabu pagi Anda. Lokasinya dicatat ya, Man 1 Mataram. Kalau Anda dekat dari lokasi ini boleh nanti Anda bisa bergabung ya dan bisa mengunjungi RRI Fest 2026. Jadi hari Rabu tepatnya 9 September 2026 akan dimulai dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Apa yang menarik ya di RRI Fest 2026 ini? Tentu saja berbagai kegiatan menarik dan juga ada door prize yang banyak yang bisa Anda dapatkan ya. Kumpulkan massa, ajak keluarga Anda maksudnya ya. Dan siap-siap untuk menguras budget ya, yang maksudnya menguras tabungan-tabungan Anda yang ada pastinya, karena di sini ada bazar UMKM ya. Ada cek kesehatan gratis, ini dia yang perlu dicatat, dan juga ada literasi digital. Kemudian ada pertunjukan seni dan budaya ya. Kalau Anda mau ikut di sini, yang serunya juga ada door prize-nya, jangan sampai terlewatkan ya. Jadi Anda bisa catat tanggalnya di Rabu 9 September 2026 di Man 1 Mataram. Nah, terutama nih buat Anda siapa yang pernah menjadi alumni Man 1 Mataram, ayo berkunjung sambil reunian bersama guru-gurunya ya. Di pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Anda bisa ajak keluarga, sahabat, teman sekolah, teman kerja, siapapun untuk datang dan meramaikan RRI Fest 2026 di Man 1 Mataram. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi membangun negeri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884. Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

terus update informasi-informasi Anda pendengar di weekend hari ini bersama NTB Pagi Pro Satu Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita nanti akan menuju Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu